0: Ya, akhirnya aku tahu.
1: Akhirnya aku tahu, eh.
0: Ya. Tak lagi?
1: Tahu dah. Jangan duduk jeling orang sangat.
0: Ya, okey. Lagi musim di sekolah musim sukan je.
1: Musim.
0: Bola dah. Lepas tu softball lah. Macam-macam lah. Tapi bola tampak lah. Nanti bulan lepas raya nanti acara balapan pun.
1: Ada yang dah buat dah.
0: Ada yang buat dah. Macam je dulu di sekolah dulu sukan apa?
1: Saya banyak sangat. Terlalu banyak.
0: Ya. Di antaranya?
1: Saya lompat tinggi. Saya kan ringan. Mestilah. Orang ringan-ringan ni. Jangan gelak sangat. Itulah gelak sangat.
0: Lompat tinggi je? Serius?
1: Lompat tinggi, lompat berpagar. Saya semua jenis lompat-lompat. Lompat pagar tu kadang-kadang tak balik lah. Cikgu cari tak jumpa.
0: Itu orang lelaki banyak kan?
1: Lompat
0: pagar sekolah.
1: Lompat pun ada juga.
0: Abang teringat dulu kan. Abang wakil sekolah. 400 meter.
1: Wah, hebat lah. Saya nampak dah ciri-ciri atlet tu.
0: 400 meter. Abang bola tampak ada... Baru tampak daripada sekolah menengah lagi tau.
1: Okey, betul.
0: Sampailah ketua.
1: Sampai ketua.
0: 400 meter pilawan di sekolah di Sungai Petani. Masa tu je.
1: Sekolah mana?
0: Sungai Petani. Masa tu sekolah apa? Sekolah Ibrahim kot, tak silap.
1: Sekolah Ibrahim memang. Sekolah
0: sukan pilawan di sekolah Ibrahim.
1: Okey.
0: Abang dapat lorong nombor 6. 400 meter.
1: Lorong nombor 6 tu maksudnya hujung.
0: Yang sekali last sekali ya.
1: Yang dekat corner.
0: Dekat corner tu. Yang luak sekali. Yang luak sekali lah kan. Pi pakai guard lah dulu. Mana ada. Itulah guard kaki tu. Ada spike dulu tak ada. Sekolah-sekolah kampung tak ada je. Kalau sekolah beli, kalau kita beli ingat 700-800 apa
1: je. Mahal tu.
0: Ui, mahal je. Dulu bola pun kasut toyu je. Kasut toyu.
1: Tahu? Kasut kicap.
0: Lawa lari nak jadi cerita je. Dulu memang abang kira nombor 1 lah di sekolah. Di sekolah abang tu abang pukul ya.
1: Orang Namron kan kuat.
0: Tak, bukan ni Namron tu. Sana tu.
1: Masa tu tak Namron lagi.
0: Sebelum, sari sebelum nak pergi lawan lari je. Mata abang kena gigit ni sengat dengan tebuan.
1: Okey, betul. Tu duduk ngendak orang sangat ke macam mana?
0: Bengkok je. Allah, cikgu kata nak buat macam mana ni. Tak ada orang lain lah. Hang yang paling laju sekali.
1: Hebat. Okey, betul.
0: Demuh-demuh makan ubat pun semua macam-macam ubat lah. Ada petua tek lembu pun.
1: Ya Allah. Hak bagi petua pun.
0: Bubuh juga je nak pergi suruh kan.
1: Hampir dah lembu tu.
0: Dulu esok tu suruh lah sikit kan. Pilah lawan. Dapat line nak nombor 6.
1: Okey, nombor 6.
0: 6 ke 8 lah yang luak sekali.
1: Okey.
0: Luak sekali tu kan. Tak apa, lari. Lari je. Abang dengar ada bila sampai separuh pusingan tu. Abang dengar ada seorang kot tu kata, lari kuat adik. Lagi semangat je. Lagi semangat.
1: Betul.
0: Bila sampai dekat tu ada lagi, bukan hak ni, hak budak-budak sekolah perempuan lah.
1: Laju bang.
0: Abang dengar betul kawan-kawan pula kata, kalau nak pergi laju lari, kita kena pejam atau.
1: Saya tahu dah apa cerita dia.
0: Abang pun pejam mata kan. Kira pejam mata ni kira habis tenaga.
1: Habis meter lah.
0: Lari pejam mata kan. Elok nak sampai lah. Abang buka sikit. Sampai lah. Abang kena tengok belakang. Tengok belakang je. Siapa pun tak ada di belakang.
1: Saya dah tahu lah cerita tu. Okay.
0: Siapa pun tak ada di belakang. Nak buat macam mana? Last sekali je.
1: Itulah jawapan dia.
0: Last sekali. Tapi kan, yang tu tak apa perik sangat je. Bila keluar habis-habis sampai kan, ada bukan cikgu, abang bukan lah.
1: Periknya.
0: Ada orang-orang yang di sekeliling tu cakap apa. Tak apalah, dia nombor live pun tengok. Kategori OKU pun masuk kategori biasa.
1: Aduh.
0: Yang tu yang paling bisa je.
1: Bisa. Tidak bisa diungkapkan lagi kebisaan itu.
0: Kategori OKU pun masuk kategori biasa. Tengok tak? Tengok abang ni punya kuat semangat.
1: Itu moral of the story. Jangan confident sangat.

0: Senyum nak
1: ya
0: tengok.
1: Allah hilang.
0: Sama ada kita nak tahu senyum kita ni manis kadak, senyum kita tawak kadak. Ada hari senyuman kita manis, ada hari senyuman kita tawak.
1: Senyum.
0: Tapi kalau dalam keadaan kita marah, sudah semestinya senyum kita tu tak manis.
1: Tak senyum pun.
0: Ya. Orang yang selalu kena praktis senyum,
1: siapa dia?
0: Kena tengok di cermin senyum, di antaranya ialah orang yang berniaga. Tak kira lelaki ke perempuan ke. Dan juga frontliner, front desk yang hospital pada.
1: Hotel. Senyum-senyum
0: front office, kan? Front office.
1: Betul.
0: Kan, kena senyum bagi menawan.
1: Betul.
0: Senyum jangan macam lepas batuk di tangga saja.
1: Ni, konti pun kena senyum bang.
0: Betul. Tambah kami di konti tak kira lah.
1: Duk senyum saja no. Duk lawan senyum dah dorang lah. Sampai renyih lah.
0: Alright, lepas ni lagu sana sini. Kita dengar dulu lagu ni. Mereka kata syok.
1: Syok?
0: Mereka kata syok, kita tengok syok ke tak.
1: Baik.

0: Silap tercakap pula. Alang Kawai FM 104.8. Ya untukmu. Dua bahagi.
1: Dua pagi. Jadi, bukan dua bahagi.
0: Dua bahagi dua. Satu.
1: Okay. Kita ke Alang Kawai sini je. Silakan.
0: Okey, ini cerita tentang imajinasi sawah padi di Pulau Tuba rangkul hadiah utama BMS 29 yang kita interview hari tu yang Cik.
1: Cik apa?
0: Cik Steve. Steve kan?
1: Balai Seni Negara
0: tu. Karya berinspirasikan sawah padi di Pulau Tuba berjaya mengangkat artis muda Nur Fatihah Yusof selaku pemenang anugerah utama bakat muda sezaman edisi ke-29. Memang lukisan dia lawa.
1: Dia aja. Ya? Bayangkan dia pergi duduk di Tuba tu. Ya? Dia accident.

0: Oh ya ke?
1: Oh, dalam accident tu pun hadiah dia apa lukisan apa? Dia tu berjaya.
0: Ya Allah, tulang kata
1: tak dia. Tak tengok dia tu apa dekat mulut kat dia bubuh apa nama ni.
0: Ni, yang dekat-dekat tu.
1: Dia accident. Nak duduk atas kursi roda.
0: Ya Allah, patutlah.
1: Bukan dia main-main daripada kursi roda tu dah.
0: Macam tu.
1: Dia walaupun dalam menahan kesakitan, kecederaan, masih lagi boleh berkarya.
0: Kan?
1: Macam kita lah.
0: Betul-betul.
1: Walaupun tak sihat tu, berkarya ni, kerja ni kira berkarya lah.
0: Dia pun bukan tahu kita duduk tahan ni. Tahan macam-macam, dia pun tak tahu.
1: Okay.
0: Dia dengar suara, dia gelap. Sambung balik.
1: Okay.
0: Okay, karya bertajuk Unharvested Futures Voices of the Field melayakkan beliau membawa pulang wang tunai RM40,000.
1: RM40,000?
0: Sekaligus mengetepikan 15 karya yang lain. Nur Fatihah, 31 tahun, berusaha keras selama ini terbalas penganugerahan tersebut. Hebat ni. Dan
1: ada yang komen di TT Live kita, Ida Kru, dia kata helok lukisan dia.
0: Elok. Lawa dia. Tengok dia pacak dekat sawah padi tu, segak lah.
1: Segak.
0: Silap, lawa. Dan hasil karya beliau dibantu oleh 80 orang terdiri daripada pelajar sekolah rendah dan komuniti di Pulau Tuba. Itu. Dan BMS 29 tampil dengan pendekatan lokasi spesifik dengan Langkawi dipilih sebagai latar utama pengkaryaannya.
1: Ya, itu saja.
0: Yes.
1: Tajuk berita dalam negara akan menyusul lepas 9:30 pagi sebentar lagi, tuan-tuan.
0: Ya, benar. Agnes Monica.

0: Alright, kita nak ke tajuk-tajuk berita yang menarik dalam negara yang di antaranya dipetik musibrama.com. Jom tengok di mana aja.
1: Berita RTM ada, berita Harian ada.
0: Okey, di antara yang dimuatkan tiada kes visa palsu libatkan jemaah haji Malaysia setakat ini mengikut Ketua Rombongan Haji.
1: Okey, ini tamatkan era doktor kontrak, langkah pertama yang kritikal namun bukan penyelesaian muktamad ini menurut kata Menteri Kesihatan.
0: Satu PPS ditutup mangsa banjir di Perak berkurangan semalam.
1: Ini seterusnya, kerajaan perlu bijak lebih telus berkomunikasi soal subsidi minyak.
0: Ya. 57 kapal GSF sedia teruskan pelayaran bantuan kemanusiaan dari pelabuhan Marmaris ke Gaza.
1: Ini Kementerian Sumber Manusia, Pelawar, Majikan, Pekerja sertai kajian semula PGM 2024 iaitu Perintah Gaji Minimum.
0: Mekanik maut dirempuh lori ketika periksa tayar trailer di bahu jalan. Ini bahaya je.
1: Itulah kan.
0: Yang nak balik raya nanti kan. Ataupun mana-mana lah. Bila nak perbaik kereta, letak kun tu.
1: Betul-betul letak
0: kan,
1: kun tu.
0: Letak kun tu tepi, lagi pun tepi jalan ni dia bahaya.
1: Bahaya.
0: Kalau
1: bahaya.
0: Tepi lebuh raya, kita kontak plus.
1: Betul-betul.
0: Bagi dia main kereta tu duduk belakang. Full drive dia tu duduk belakang, tak apalah kan.
1: Kan. Ini 57 kapal GSF sedia teruskan pelayaran bantuan kemanusiaan dari pelabuhan Marmaris ke Gaza.
0: Jambatan Geni di Pulau Andaman diiktiraf jambatan box grider terlebar di Malaysia.
1: Terlebar di Malaysia?
0: Ya. Yeah.
1: Penantikan pegawai kanan ATM dilaksana secara profesional berteraskan meritokrasi.
0: Kementerian Sumber Manusia, Pelawar, Majikan, Pekerja sertai kajian semula PGM 2024.
1: Dan ini kepusatan ASEAN kritikal bagi masa depan Laut China Selatan. Ini menurut penganalisis.
0: Kemalangan pelajar, garis panduan pengurusan sekolah selamat ditambah baik.
1: Dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia pertimbang cadangan letak anggota keselamatan di sekolah.
0: Bagus ini. Projek naik taraf sistem retikulasi air selesaikan isu bekalan di 3 RKAT Sungai Udang.
1: Ini 22,711 jemaah haji Malaysia kini berada di Tanah Suci Mekah. Dan juga ini kerajaan fokus usaha perkasa ekosistem sains, teknologi dan juga inovasi.
0: 60,000 pelajar disasar terima manfaat program khas pelesenan pemandu MyB2S.
1: Ini lebih 7,100 premis mara nikmati potongan sewa 20% bermula Jun ini.
0: Pembenahan awan sokong kestabilan paras air empangan strategik.
1: Dan ini 60,000 pelajar B40 terima lesen B2 percuma. Alhamdulillah. Dan IPGM jalankan siasatan kes buli babitkan pelatih. Institut Pendidikan Guru Malaysia.
0: Monsun Barat Daya bermula 14 Mei. Taburan hujan lebih rendah. Ini ikut kata Met Malaysia.
1: Hai Kamih ni. Hai Kamih ni. Ini Sukma 2026. Kerajaan bantu Selangor melalui kemudahan fasiliti bukan peruntukan tunai.
0: Itu saja.
1: Itu sahaja.
0: Ya. Yeah.

0: Selamat pagi Langkawi, selamat pagi Malaysia. Anda ada yang terus mendengarkan kami di Langkawi FM.
1: Yes, betul. Terima kasih banyak-banyak.
0: Sama ada melalui frekuensi di TT Live.
1: Betul.
0: Dan satu lagi.
1: RTM Klik.
0: RTM Klik, terima kasih banyak-banyak. Walaupun kita tak nampak anda, tapi kita sentiasa mengucapkan terima kasih.
1: Betul.
0: Di atas kehadiran anda di Langkawi FM.
1: Jangan serius sangat. Okay, let sikit.
0: Abang ada tanya tadi, antara career pekerjaan yang tidak perlu senyum,
1: yang tidak
0: yang nampak muka kena nampak
1: serius.
0: Di antaranya je, apa dia je?
1: Okey, antara yang serius kat sini ya. Depa kata cikgu. Lepas tu polis.
0: Eh, cikgu kena senyum je.
1: Lepas tu polis.
0: Cikgu disiplin, yes.
1: Yes.
0: Okay.
1: Cikgu, polis, tentera, pegawai bank, peguam.
0: Pegawai bank tu related main kat mana pula je.
1: Kan, pegawai bank ni betul. Kita turun pergi selalu muka serius.
0: Orang nak main ni, contoh bagi duit lah. Nak bagi duit, nak buat loan tu nak bagi duit kat kita lah.
1: Nak bagi di, kan.
0: Nak buat muka serius pula kan.
1: Dapat komisen.
0: Jangan, macam tu tak boleh.
1: Tak boleh tuan-tuan.
0: Kalau orang nak pergi buat loan kereta contoh, kita buat muka serius. Apa connection muka serius kita tu dengan orang nak main buat loan kat kita? Adakah kita tak mau bagi loan tu tak approve?
1: Betul. Tak pergi orang tak mau pidah, tak mau pidah.
0: Kita tengok Allah, tengok dia tak pun apa, pegawai yang urus bagian loan ni pun tengok sini, pergi bank lain pula.
1: Kocor mentah. Lepas tu kan.
0: Lepas tu?
1: Dia berkata peguam, hakim.
0: Peguam ya, peguam okey. Hakim okey.
1: Hakim telah kan. Lepas tu doktor, muka kena serius.
0: Doktor tak boleh. Doktor kita nak bagi calm.
1: Kan nak menenangkan.
0: Menenangkan pesakit tu, dia kena muka senyum saja. Kena pandai buat lawak. Kan baru kita tak ketak. Kita dah lah takut jarum je.
1: Kita dah lah ketak, takut darah naik pun semua.
0: Kita dah lah takut jarum.
1: Doktor duk buat garang pula doktor.
0: Nak cabut gigi ya pun.
1: Tapi doktor-doktor bawah doktor masuk tak garang.
0: Oh ya kah? Abang dah pergi lah pesan dekat dia. Kalau nak derma darah, nak pergi ambil derma darah tu, hantar misi lah segak-segak pun kita tak ketak.
1: Gitu. Selamat hari misi.
0: Oh ya, lupa lagi. Kita nak ucapkan lagi. Selamat Hari Jururawat hari ini.
1: Selamat Hari Jururawat.
0: Pukul 6.30 tadi pun kita habak dah.
1: Kan.
0: 7.30 lah. 2 jam sekali kita habak. Selamat Hari Jururawat.
1: Kan, dekat klinik mana? Klinik kuah, klinik yang hangat Padang Mat Sirat.
0: Kok boleh dengar suara kami di hospital ke? Ataupun tuan-tuan yang nak pergi hospital, nak pergi klinik hari ini. Nak habak kata kita tahu hari ini Hari Jururawat ucap. Hari jururawat kat mereka.
1: Klinik ni, jururawat di Pulau Tubuh tu. Berkorban naik bot setiap hari.
0: Tapi kalau nak elok lagi, buat kek yang halus-halus tu. Orang panggil apa kek apa?
1: Cheese
0: cake
1: tart.
0: Kek cup.
1: Oh, cupcake.
0: Boleh. Tiba je lah je.
1: Kan cheese tart ke, cupcake ke, muffin ke.
0: 40 pilah bagi macam tu. Nak bagi satu klinik atau hospital tu tak cukup.
1: Saya pun jururawat ke.
0: Abang pernah dulu tau.
1: Juru apa?
0: Abang tak lain. Abang doktor tapi abang resign awal.
1: Nak juga. Patut muka serius. Satu lagi nak sambung.
0: Satu lagi apa dia?
1: Hak muka-muka serius ni. Dia kata pegawai keselamatan dan pengacara berita.
0: Tak boleh. Pengacara berita kena ni. Kena senyum. Tengok baca berita semua senyum.
1: Kalau muka serius, mana serius? Mana nak tengok tu?
0: Tak boleh.
1: Tengok itu.
0: Tak boleh.
1: Apa baca berita ni garang. Tak muka.
0: Serius. Komando kena serius. Mana
1: komando serius.
0: Komando kalau buat senyum renyih macam tu, tuan-tuan tak jadi.
1: Orang tak kawat dah. Tak apa tuan. Keluar barisan tu. Jenuh tu.
0: Keluar baris.
1: Keluar baris tuan. Orang kata kan, muka serius ni tak semestinya ada garang. Macam abang tu muka serius tapi...
0: mana? Abang senyum selalu. Tapi dalam hati garang. Abang terbalik.
1: Macam
0: abang
1: tu?
0: Abang terbalik.
1: Silap lah. Ada orang muka serius tapi dalam hati tu lain. Dia kelakar orangnya. Lawak. Macam tu lah.

0: Okay, ya. Kurang lebih 13 minit lagi pukul 9 pagi.
1: Aha, okay.
0: Okay. Jadi ya, abang tanya bagi pihak
1: tak pergi pihak siapa?
0: Bagi pihak
1: misi.
0: Orang-orang biasa ni awam ni. Misi sebenarnya hari ni misi nak apa?
1: Misi nak apa ni?
0: Misi nak apa hari ni abang mai? Ni abang nak abang pergi dekat pendengar-pendengar kot yang kadang-kadang ada orang yang sangat menghargai misi ni.
1: Betul.
0: Orang yang contoh depa, anak depa, ayah depa, mak depa duduk seminggu, dua minggu, tiga minggu, sebulan. Depa sampai kenal nama misi tu
1: betul, duduk tamu.
0: Depa nak menghargai dah ada hari-hari yang macam ni.
1: Betul.
0: Walaupun tak tunggu, kadang tak tunggu hari jurawat pun.
1: Ada.
0: Bila keluar dia panggil apa nama? Keluar tu panggil apa?
1: Keluar tu apa? Terbit.
0: Bukan terbit dah. Orang panggil.
1: Keluar apa? Keluar kerja.
0: Keluar wat tu orang panggil apa tu?
1: Discharge.
0: Discharge. Yes. Bila discharge tu hari last nak discharge tu, mereka bawa pergi cake lah apa
1: kan?
0: Semua tu kan.
1: Macam-macam.
0: Kita menghargai.
1: Betul. Misi bagus tau.
0: Bagus.
1: Misi yang viral yang suap makanan kepada pesakit yang suap guna tangan sendiri yang dapat apa pengiktirafan daripada menteri sendiri.
0: Hak tu kawan abang. Ha, doktor tu suap makan kan doktor bukan misi, doktor.
1: Hak tu bini dia. Cuba suruh misi lain pergi suap lelaki dia. Doktor tu pergi suntik misi tu. Terima kasih. Jangan begitu.

0: Ya, dua pagi bukan biasa-biasa.
1: Yes.
0: Mana anda?
1: Ya, ya betul.
0: Satu
1: ya.
0: Soalan je.
1: Soalannya?
0: Kalau kita nak menghargai orang, nak bagi contoh, nak bagi hadiah, nak bagi cupcake tadi, nak bagi ni lah. Untuk satu satu section, satu
1: satu bahagian
0: yang ramai, contohlah depa satu shift ada contoh klinik kanak-kanak kan, ada berapa orang sebenarnya?
1: Lebih.
0: Okey, kalau 20 lebih. Orang tu apa yang sesuai selain daripada cupcake tu, Abrahi?
1: Cheese tart.
0: No hai.
1: Cheese tart comel-comel.
0: Oh ya ke?
1: Kita boleh tulis kat situ, kita boleh lukis muka kena.
0: Wafer tak boleh, wafer.
1: Boleh banyak. Wafer boleh. Bagilah ayat kotak.
0: Ayat kotak. Okey, okay, ayat kotak. ayat kotak tu yang reasonable.
1: Bagilah.
0: Ayat kotak senang. Ha?
1: Cok, lagi? Cok kodok goreng.
0: Cok kodok.
1: Sedap tu cok kodok. Cok pisang bubur.
0: Cok kodok jemput-jemput.
1: Jemput-jemput. Okay. Sedap tu. Kita buat variasi kodok-kodok tu.
0: Oh, ada.
1: kodok-kodok pula. Jemput-jemput tu. Jemput silap-silap. Apa tu?
0: Variasi kodok-kodok.
1: Variasi jemput-jemput tu.
0: Okey.
1: Menarik. Kita bukulah bagi elok-elok. Comel-comel. Untuk 20 orang, 40 orang tu.
0: Okey.
1: Dia exotic tapi comel.
0: Bukan sebenarnya, bukan nak mengenyangkan tapi nak menunjukkan.
1: Tanda penghargaan.
0: Kalau nak kenyang tuan-tuan, kalau ada bajet lebih, nasi kandak lah sebungkui.
1: Kan, bagi nasi kandak sebungkui.
0: Seorang sebungkui.
1: Nasi berani.
0: 20 orang baru 20 sebungkui.
1: Kan, baru 20. 20 je.
0: Apalah sangat.
1: Tuh.
0: Lepas tu ambil lebih lagi. Lebih dalam Lebih dua.
1: Apa?
0: Untuk kita tulah abang.
1: Ah, gitu. Saya setuju.

0: Okey,
1: kita buka gelanggang pagi ni. Lorat kita, lorat Kedah pagi ni ialah Kenyih.
0: Kenyih, okay.
1: Kenyih ni kalau ikut penerbit dia kata apa aja?
0: Dia kata Kenyih ni merujuk kepada perbuatan senyum lebar.
1: Oh,
0: sampai
1: menampukkan
0: gigi.
1: Senyum lebar.
0: Selalunya dalam keadaan yang suka, yang amat-amat.
1: Memanglah suka keadaan suka. Kalau keadaan marah pun dah ada orangnya.
0: Lepas tu kadang-kadang nampak tak serius sebab dia duduk kenyih sangat, nampak macam tak serius lah. Macam main-main lah kawan ni macam tu lah.
1: Boleh jadi.
0: Macam
1: kenyih ni mungkin dia dalam keadaan bersenda pun
0: kan, ada. Dia macam mengejek lah. Macam main-main lah macam tu
1: Antara yang ayat-ayat di TT kita baca dulu, saya ikut dia night school, night test lagi payah.
0: Saat ni ni pada wanita-wanita, kalau suami puji tu kenyih sampai ke telinga lah, seronok, gembira.
1: Aku buat dia kata tu yang duk pakai emas tu, saya duk kenyih tu.
0: Saja pakai emas. Aku buat kata duk kenyih kesin tu.
1: Kesin
0: tu, okay. Binatang yang duk berbau tu.
1: Ya? Itu yang abang kata dia kesin tu.
0: Kesin. Okay. Gitu.
1: Okay, lagi mancup kita. Aku marah hang kenyih, aku gelak hang lagi kenyih.
0: Aku marah hang kenyih. Aku gelak hang lagi kenyih. Okay, dapat.
1: Nur Nazira, hang kalau mai kenyih-kenyih tu adalah nak kena apa, ada kena aku apa pula.
0: Macam tu biasanya, macam tu
1: selalu lah.
0: Duk main kenyih-kenyih tu kita tahu.
1: Main kenyih-kenyih tu duk main sandak-sandak sikit kan.
0: Duk main buat lembek-lembek.
1: Lembek tengkok. Dia main package. Kenyih, lembek tengkok. Lepas tu main duk buat sandak-sandak, mengeliat, tengok dah.
0: Orang kata kalau package macam tu diiringi dengan muka handsome dan segok, dia kata tak apa, kata tak apa, sejuk hati ki.
1: Macam abang, orang kata macam kali dah tu.
0: Saya nak kata, saya nak abang tu. Tambah pula makan harum manis.
1: Abang manis dulu.

0: Alright, 2 pagi bukan biasa-biasa. Kita yes. sampai ke lorat kita pagi
1: lorat
0: ini.
1: Lorat kita, tuan-tuan.
0: Ya, ialah.
1: Kenyih, tuan-tuan.
0: Kenyih. Baim. Hang duk kenyih-kenyih ni sahih ada makna kan? Tabuh menyulung sahih kot.
1: Baim, kita tahu dah dia mesti tabuh tak tak tinggal.
0: Kak Mentari sejak kita tabuh jangan duk biak kat dia. Kenyih sungguh ni. Okay. Terima. Tengku Nahar. Kenin halui.
1: Kenin halui.
0: Mulut merah. Ha? Duk kenyih sambil kejip-kejip mata.
1: Okay.
0: Tak berani kita.
1: Sebab mulut merah, kening halus, duk kenyih. Okey, nampak garang tu. Mulut merah kan garang?
0: Ya ke? Merah pun dia ada jenis merah.
1: Yeah.
0: Kalau hari ni kita main nak nampak bagi nampak garang sikit. Huh? Kan?
1: Kita pakai merah cili.
0: Merah apa?
1: Merah cili. Merah cabai.
0: Merah cabai. Oh, bukan yang merah yang gelap tu.
1: Hak tu merah.
0: Merah gelap tu lagi nampak lagi sikit lagi je.
1: Yang tu burgundy, yang tu tak. Boleh lah.
0: Oh, bergendi nama dia.
1: Boleh lah.
0: Banyak tuan-tuan.
1: Banyak merah. Merah hati.
0: Perempuan ni dengan colour ni, dia pun macam-macam.
1: Oh, banyak.
0: Kita tahu merah, hijau, kuning.
1: Merah gelap tu dia macam nampak seram sikit lah. Dia macam...
0: Seram tu nak pergi nampak cengih.
1: Dia macam rok-rok sikit lah macam tu.
0: Orang lelaki ni tahu merah, hijau, kuning. Tu pun traffic light tolong abang. Traffic light tu orang peringat. Hak tu lah tau.
1: Okay. Tapi yang law ni hak kuning tu harum manis.
0: Harum manis. Ya.
1: Sebek harum manis tolong abang.
0: Ya.

0: Ya, kita masih lagi dalam logat kita pagi ini. Kenyeh.
1: Selain daripada juru heboh duk kenyeh, juru rawat memang kenyeh ha hari ni.
0: Okey.
1: Juru heboh kenyeh pasal yang rumah ni.
0: Okey, antara yang boleh kita beli bagi dekat jurawat hari ni.
1: Harum maneh.
0: Harum maneh kalau nak elok seorang sebiji.
1: Betul.
0: Nak elok lagi 3 biji sekilo kot.
1: Betul.
0: 3 biji sekilo.
1: Abdul lah 3 biji tu. 1, 2, 3.
0: Tapi kalau kalau tak ada sebiji itu share lah satu buat. Mana boleh seorang sejorong. Abang macam kita lah rasa-rasa.
1: Tak apa lah.
0: Buat rasa-rasa.
1: Boleh
0: juga ya tu.
1: Boleh.
0: Baik, kenyih sebenarnya cuma jus. Apa yang duk kenyih-kenyih macam kerang busuk.
1: Bukan kenyih
0: salur. Kerang busuk tu kan ada buka sikit yang kenyih.
1: Hei, marah salur.
0: Kak Mas, kenyih macam kerang busuk tu awak. Semua hutang settle dah kot.
1: Kak Mas ni sehari dua ni. Dah, Kak Mas ni Kak Mas nak marah siapa ni.
0: Satu lagi sebelum kita putar lagu. Kenyih tengok DJ Zul macam umur 30-an.
1: Allah. Saya penat duduk depan ni. Tolonglah. Si penat ni.
0: Komen-komen yang macam ni lain kali jangan tulis dah.
1: Tolong.
0: Bila tulis ni DJ kena baca.
1: Saya akan... tak boleh. Penat saya kat sini.

0: Langkau FM. Terima kasih yang bagi kita rasuah-rasuah apa nama
1: harum manis
0: pagi ni. Rupanya baru tahu selalunya orang beli sekilo-sekilo kan. Harum manis ni dia tak boleh makan sejorong-sejorong.
1: Pasal?
0: Pasal sekali dia kata rengkung.
1: Oh, macam tu.
0: Ah, dia kena makan sebiji, dua biji, tiga biji baru dia tak kata rengkung.
1: Oh, macam tu tu.
0: Ah, bawa pantau.
1: Betul-betul.
0: Ah, betul lah. Sebab tu orang perlis dia kata, main, tak abang kena beli sekilo ni, tiga biji ni kena beli sekilo. Main lah sebiji ya, sama nak tak boleh dah. Bila makan sebiji ataupun sejorong dia akan rasa getar rengkung.
1: Okey. Jadi dia kena makan banyak-banyak noh.
0: Ya, jadi dia bagi hint jugalah untuk yang di bawah tu jangan perhabis.
1: Depo tak makan langsung tadi.
0: Kita bagi hint kat depo jangan perhabis.
1: Depo duk tunggu abang turun noh. Bagus depo kat bawah tu.
0: Okey, Kamarah Majid. Kenyih ni dah sampai nampak gigi dan mata pun hampir terpejam. Kenapa ya?
1: Kenapa ya? Kenyih sampai mata terpejam. Oh, mungkin sebab mata dia kecil kot, jenis sepek kot.
0: Boleh jadi. Dia jenis bodak salah silah dia main daripada Korea kat sana.
1: Dia Korea. Ni Minho lah. Jadi mata dia macam ni.
0: Okay. Cikgu sama, amboi kenyih bukan main noh. Pagi ni, semalam mimpi makan kepala kereta api tu dia. Cikgu Salmo, saya mimpi
1: makan kepala kereta api.
0: Kepala apa? Kepala ikan tak apa lagi. Kepala kepuh ke tak apa. Ni kepala kereta api tu.
1: Macam mana tu?
0: Itulah. Aduh. Ish,
1: jangan buat gitu.
0: Pendin kepala kita.
1: Jangan. Kesian gerabok tak ada kepala ni kepala.
0: Tu.

0: Okey, ada lagi kerja?
1: Ada lagi kerja ni.
0: Ada tak?
1: Doktor masuk, pesan dekat nurse-nurse dia.
0: Okey,
1: kata nurse-nurse kat Langkawi duk bagi kenyih sikit, kenyih sikit nurse-nurse.
0: Hari ni kenyih sikit. Kalau tak mau senyum, kenyih.
1: Kenyih. Hari ni memang misi kenyih. Misi kenyih. Doktor senyum.
0: Doktor senyum.
1: Gitu.
0: Jadi, apa ada terima apa-apa tak hari ni misi-misi? Hari ni hari jururawat, tuan-tuan. Yang belum tahu lagi hari ni hari jururawat.
1: Tuan-tuan.
0: Ya.
1: Hari doktor hari tu. Tapi dua bulan lepas.
0: Tapi, Jah.
1: Ya.
0: Soalan ni kira
1: apa
0: ni.
1: Apa soalan tu?
0: Kita pernah ingat tak jururawat yang sambut kita?
1: Ingat.
0: Masa kita lahir tu.
1: Ingat. Saya ingat.
0: Oh, Jah ingat lah.
1: Ya, ya.
0: Oh, ni lain benda yang lain. Banyak orang lupa tau, Jah.
1: Saya ingat kerana nama saya adalah nama jururawat itu.
0: Oh, ya ke?
1: Ya. Ya, ya. Betul. Sebab tu saya ingat. Saya keluar-keluar biasa lah kan.
0: Tak nak berlama tengok dan nintek ke luar tu.
1: Saya tak berhenti riau ni. Tak berhenti. Tak tahu buat macam mana tu.
0: Haa, betul.
1: Mantu nurse tu kata tak apa lah. Bu nama dia lah kok dia diam. Bu nama dia lah. Maksudnya bu nama saya lah kat dia. Kok dia diam.
0: Kok dia tetap diam terus.
1: Lepas bu nama tu. Berapa selepas daftar nama tu memang saya diam.
0: Tu no.
1: Haa, tak bercakap sebab tak boleh cakap lagi.
0: Pasal apa nama jururawat tu pun dia jenis tak berapa cakap.
1: Dia tak cakap. Dia cakap banyak.
0: Kaya tak berhenti lah.
1: Kaya tak berhenti.
0: Nasib baik lah BC tu. Makalah boleh kat abang kan. Herak dah hidung tu. Abang BC pun.
1: Sebab abang bukan misi. Abang bukan misi. Nasib baik bukan misi. Lo ni ada misi laki tu.
0: Ada. Dulu ada. Tapi dia orang tak tahu.
1: Saya baby ingat lagi.
0: Dalam satu hospital jururawat tu mungkin seorang dulu.
1: Dulu tak ramai.
0: Dulu doktor lah, macam abang doktor.
1: Dia kata baby pun masih ingat lagi. Ingat.

0: day.
1: Okey, Julia. Sama ada pesanan daripada siapa tadi ni?
0: Pesanan?
1: Ha.
0: Mana?
1: Dia hantar mesej dekat Ajah tadi.
0: Oh, ya ke?
1: Ha.
0: Yang doktor tu ke?
1: Ya.
0: Habis dah doktor.
1: Habis dah? Ha. Okey, okey, okey.
0: Yang doktor tengah senyum lah ni kan?
1: Senyum. Jurawat kena bagi senyum.
0: Ha?
1: Nak bagi jurawat senyum, doktor tu kena bagi kata-kata yang baru dah jurawat senyum.
0: Kata-kata yang menenangkan.
1: Ya.
0: Ya, yang menyejukkan hati seorang jururawat.
1: Ya, untuk jururawat mengukirkan senyuman yang manis juga, dia kena make up sikit.
0: Betul. Law ni nurse ego.
1: Sego
0: lah. Sego nurse.
1: Lama orang tak pergi klinik. Setahun lah.
0: Betul bang. Mana tak pergi klinik lama dah. Nampak sangat memang kena pergi klinik ni.
1: Kolesterol apa okey dah bang?
0: Cik.
1: Kolesterol okey. Apa blood pressure pun okey.
0: Okey. Doktor dengar ni doktor. Doktor Mansur dengar ah.
1: Nak tahu betul dia tuan-tuan untuk apa blood pressure yang okey, kolesterol yang okey, telefon apa?
0: Baik.
1: Abang akan pergi petua nanti.
0: Okey. Petua tu daripada tadi. Duk layuk petua tu daripada tadi. Kita tak dengar lagi pun.
1: Okey, dah ikut ya. Dah abang habis dah.
0: Ada ni penerbit kata ni. Apa nama. Lain macam kenyih hang hari ni. Macam orang baru menang cabutan petua kereta sebiji je. Gitu. Bolehlah tumpang bawa kami.
1: Boleh.
0: Kan kita dah ada kereta, kita bawa lah kawan-kawan.
1: Sungguh-sungguh.
0: Macam Zazuan tu bagus.
1: Yang kereta baru kan. Yang kereta baru tu kan. Satu saja yang abang nak pesan. Bila keluar-keluar daripada showroom tu, janganlah plastik tu pakai sampai sebulan, dua bulan. Duk lapik kereta tu.
0: Orang nak jaga kereta orang.
1: Jangan keciwi. Apa kecik? Keciwi.
0: Keciwi. Keciwi
1: sangat. Keluar-keluar showroom tu buanglah plastik tu.
0: Tak pun.
1: Tidak ni. Dia tidak apa. Apa kosyen plastik kosyen. Yang tu. Kosyen kereta tu.
0: Okey, kosyen.
1: Kan? Dia bila kita duduk atas plastik tu, dia tak tak melambangkan keselesaan.
0: Okey, okey.
1: Keselesaan tak ada lah.
0: Sebab tidak bunyi.
1: Kita beli kereta mahal, dia bunyi kongkak-kongkak.
0: Dia bunyi.
1: Sanggup sampai sebulan, dua bulan.
0: Sanggup. Saya sanggup.
1: Sampai tengah tu.
0: Tengah tu
1: beli
0: saya sanggup.
1: Beli kerusi plastik lah senang. Beli kerusi plastik boleh.
0: Saya akan cipta kerusi plastik.
1: Kan, tak kadu.
0: Mesti loh. Kita sanggup tau.
1: Sampai tengah tu no.
0: Mesti. Takut tumpah apa-apa.
1: Okey. Sampai di sini lorat kita pagi ni. Terima kasih untuk ada yang komen di Facebook, di TT Live, Lagu FM.
0: Terima kasih penerbit.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Badani. Bersama-sama saya Muhammad Fauzi dalam berita semasa Radio Malaysia, Langkawi FM. Tiada kes penggunaan visa palsu membabitkan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci setakat ini. Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun berkata kawalan serta pemantauan ketat terhadap dokumentasi jemaah sentiasa dilaksanakan. Katanya langkah itu membantu memastikan urusan kemasukan berjalan lancar dan mematuhi peraturan ditetapkan Kerajaan Arab Saudi. Beliau bagaimanapun mengingatkan rakyat Malaysia supaya tidak mudah terpedaya dengan tawaran pakej haji tertentu menjelang hari wukuf yang dijangka pada 26 Mei ini. Menurut beliau, Kerajaan Arab Saudi telah memberikan peringatan tegas bahawa individu yang menggunakan visa selain visa haji seperti visa lawatan, pelancongan, pekerjaan atau pelajar tidak dibenarkan memasuki kawasan Mekah khususnya di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Katanya tindakan undang-undang boleh dikenakan sekiranya individu terbabit ditangkap dan didapati bersalah. Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah, KEDA, mengumumkan inisiatif pengurangan kadar sewa premis perniagaan antara 10 hingga 20% bagi membantu usahawan di bawah seliaan agensi itu, khususnya di kawasan luar bandar, menghadapi tekanan ekonomi semasa. Pengerusi KEDA, Datuk Seri Mahathir Khalid dalam satu kenyataan berkata, keputusan tersebut dibuat susulan saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar agensi kerajaan yang menguruskan premis perniagaan lebih prihatin terhadap keluhan serta cabaran dihadapi para penyewa. Menurut beliau, inisiatif itu melibatkan keseluruhan 355 premis perniagaan milik KEDA. Ujar beliau, daripada jumlah tersebut, 273 premis berada di bawah seliaan bahagian pembangunan usahawan, manakala 82 premis lagi diuruskan oleh jawatan kuasa pasukan perancang pelaksana program 4P Desa KEDA serta Koperasi Desa KEDA. Beliau berharap pengurangan kadar sewa itu dapat meringankan beban kewangan usahawan sekaligus membolehkan mereka memberi tumpuan kepada pengukuhan serta perkembangan perniagaan masing-masing.
1: Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, Jabatan Alam Sekitar JAS Kedah menasihati orang ramai terutamanya pemilik premis dan pemain industri supaya berwaspada susulan laporan mengenai cubaan penipuan oleh individu tidak bertanggungjawab yang menyamar sebagai pegawai jabatan itu. Pengarah JAS Kedah, Sharifah Zakia Said Saab menusi satu kenyataan berkata pihaknya menerima makluman pada Jumaat lepas mengenai tindakan seorang lelaki yang menghubungi mangsa melalui panggilan telefon dan mendakwa mangsa melakukan kesalahan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Ujar beliau, suspek telah menawarkan mangsa penyelesaian di luar saluran rasmi dengan berjanji akan mengurangkan nilai denda jika bayaran dibuat terus kepadanya. Namun, tindakan bijak mangsa yang mendapatkan kepastian mengenai kesahihan identiti pegawai JAS berjaya menyelamatkan daripada terpedaya. Beliau berkata, setiap prosedur penguatkuasaan JAS adalah tertakluk kepada protokol, perundangan dan prosedur operasi standard SOP sedia ada. Sharifah Zakiah berkata lagi, jika menerima panggilan meragukan, pihak industri disaran agar segera menghubungi pejabat JAS Kedah atau cawangan berhampiran bagi menyemak status premis dan rekod penguatkuasaan yang sahih. Polis menahan seorang pekerja stesen minyak warga Bangladesh bagi membantu siasatan kes kehilangan kota petrol subsidi Budi Madani RON 95 Budi 95 yang disyaki digunakan pihak lain di Kupang Baling pada Ahad. Ketua Polis Daerah Baling Superintendent Brandon Richard Joe menusi satu kenyataan berkata penahanan itu adalah susulan daripada laporan polis yang dibuat oleh seorang peniaga berusia 57 tahun dari Selangor yang mendakwa kota subsidi Budi 95 miliknya hilang. Pengadu mendakwa menyedari perkara itu semasa berada di sebuah stesen minyak di Setia Alam Shah Alam kira-kira pukul 4.48 petang 8 April lalu sebelum membuat semakan melalui aplikasi Budi 95. Hasil semakan mendapati terdapat transaksi pengisian minyak subsidi RON 95 menggunakan nombor kad pengenalan pengadu di sebuah stesen minyak di Padang Lengkuas, Kupang Baling. Siasatan lanjut mendapati berlaku 6 transaksi mengisi minyak RON 95 menggunakan nombor kad pengenalan pengadu membabitkan 309.038 liter minyak bernilai RM1,242.33 bermula 18 Mac hingga 8 April lalu. Berikutan itu, Brandon berkata warga Bangladesh berusia 34 tahun yang juga juru wang stesen minyak itu direman selama 4 hari untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu. Beliau berkata, polis turut mengesan seorang individu warga tempatan yang dipercayai turut terbabit dalam kes itu. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa tersediakan oleh Muhammad Fauzi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Alright, terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama dengan kami. Dua pagi bukan biasa-biasa ya, untuk jam yang terakhir.
1: 47 minit lagi tuan-tuan.
0: Ya, dalam keadaan ada orang tanya yang di TikTok live Langkawi FM ni, cuaca di Langkawi macam mana, nak main cuti je.
1: Dia macam tadi ramalan ribut petir di beberapa tempat.
0: Okay.
1: Dia tak semua tempat macam tu.
0: Beberapa tempat tu kadang-kadang di kuah ribut. Pantai Senang dah. Pantai Senang hujan, air hangat dah. Hujan Melaka, Ulu Melaka dah.
1: Melaka tak tahu.
0: Melaka tak tahu.
1: Melaka jauh benda.
0: Ulu Melaka hujan, Ewa tak tahu.
1: Ya.
0: Macam itulah tuan-tuan.
1: Itulah tuan-tuan.
0: Kadang-kadang Ulu Melaka hujan lebat. Air hangat ni nama pun Namron.
1: Namron.
0: Tak hujan, tak ada panas tuan-tu lah. Hujan pun panas.
1: Namron. Namron ni dia perkata apa ni ya?
0: Apa?
1: Apa ni? Oh, saya ada buat facial. Betul. Buat facial.
0: Okey, untuk nama untuk yang menjadi pujaan pagi ni.
1: Wow. Zakia.
0: Zakiah ada, Rokiah ada. Lagi?
1: Jamilah ada.
0: Jamilah ada. Jurawat pagi ni.
1: Ya. Nurlela ada.
0: Ya.

0: Alright, terus menghiburkan anda di Langkau FM. Selamat pagi semuanya. Terima kasih juga untuk anda yang mendengarkan kami merusi live streaming di RTM Click.
1: Betul.
0: Di bawah berada tempatan tuan-tuan yang belum lagi ada RTM Click.
1: Muat turun sahaja.
0: Ya, di Google Play ada, di App Store ada, di Apps Gallery ada.
1: Semuanya betul-betul percuma.
0: Ya, hanya di hujung jari anda sahaja.
1: Betul.
0: Tadi ada abang tanya Dr. Mansor tadi. Ini berkaitan dengan apa?
1: Surat beranak.
0: Surat beranak tu yang nama...
1: Ada nama penyambut baby tu.
0: Dok kot dia kata.
1: Oh.
0: Tak ada. Dia lebih tahu lagi lah.
1: Nah.
0: Kan?
1: Tak apa, tak
0: tapi kalau
1: saya
0: untuk kepastian dia, abang tak boleh jadi abang wakilkan aja.
1: Okay,
0: buka buku pink.
1: Okey, saya akan
0: buka dapat kepastian.
1: Baik, saya akan cuba ya buka buku pink. Hasil dia rasanya tahun depan kita boleh tahu.
0: Okey. Tuan-tuan, satu janji aja.
1: Tidak. Saya tidak berjanji.
0: Tuan-tuan boleh tuntut tau.
1: Saya tidak berjanji.
0: Tuntut je mana dia ni.
1: Saya bergurau saja. Dalam kurungan bergurau.

0: Okey. Hari ni cerita jururawat saja hari ni dah.
1: Hari ni mesti untuk jururawat je semua.
0: Cerita di tajuk akhbar online.
1: Okey.
0: Dulu jururawat,
1: sekarang
0: bergelar Dr. Amin.
1: Weh, hebatnya.
0: Tu dia. Hebatnya. Kita baca berita dulu.
1: Okey.
0: Bermula sebagai jururawat hospital, perjalanan kerjaya Dr. Muhammad Amin Ahmad Zaki, 38 umur dia.
1: Okey.
0: Membuktikan profesion kejururawatan bukan sekadar tertumpu kepada penjagaan pesakit, malah mampu membawa seseorang melangkah jauh dalam bidang akademik.
1: Wow.
0: Beliau yang kini bergelar pensyarah kanan kejururawatan di Universiti Teknologi MARA UiTM. Jangan pulang-pulang. Kampus Bertam. Dia mengakui minat terhadap bidang itu mula tercetus sejak di bangku sekolah.
1: Hebat doktor eh.
0: Mungkin dia dulu jururawat, lepas tu dia ambil mengaji sampai masuk doktor.
1: Ada
0: juga yang yang ni cerita mendengar technician kapal terbang.
1: Okey, jadi
0: pilot.
1: Okey.
0: Kan ada.
1: Betul.
0: Berbanding pula dengan kawan abang yang dia minat jadi cikgu tapi bertugas di sekolah jugalah ni sebagai tukang kebun.
1: Tak apalah, lama-lama boleh jadi cikgu.
0: Tapi di kawasan sekolah juga.
1: Okey.
0: Lari tak jauh.
1: Tak jauh.
0: Ada seorang lagi buka kantin. Buka kantin di sekolah juga.
1: Faham.
0: Paliwan dulu. Sebelum nak sebelum nak main bola sepak dia minat jadi cikgu.
1: Lepas tu?
0: Tak boleh jadi. Lepas tu buka kantin di sekolah.
1: Sekolah juga. Tak lari jauh tuan-tuan. Dekat kok lewah tu juga.
0: Paliwan tak dengar radio tak apa.
1: Tak apa, dia tengah sibuk.
0: Dia dengar kata apa, Singapura nak lawan Kedah yang Piala Malaysia untuk di Langkawi, bila tak tahu.

0: Dah tak cik. Ambil tak tu lah tak cik.
1: Orang kata hak sikit tu lah bunyi sedap sikit. Lagi tu.
0: Selamat hari jururawat. Okay. Hari ini our nurses, our future, the economic power of care.
1: Wah.
0: Mengikut kata Perdana Menteri.
1: Baik.
0: Ya. Perdana Menteri menzahirkan ucapan selamat hari jururawat sedunia dan menyifatkan kejayaan itu sebagai tonggak penting dalam sistem kesihatan negara, terutamanya dalam membantu doktor memberikan rawatan terbaik.
1: Betul tu.
0: Ya. Selamat hari jururawat sedunia.
1: Betul, misi-misi. Kanyih, misi, kanyih, kanyih.
0: Dan saat lagi, pukul 11 pagi nanti, siapakah penyampai
1: kita
0: seterusnya?
1: Kita bersama dengan Natia Zainal.
0: Okey, yang tutup kedai?
1: Yang tutup kedai Surya.
0: Oh, Surya Matahari.
1: Yes.
0: Yang nampaknya hari ini tak berapa menyinar sebab berikutan ramalan cuaca.
1: Ribut pecah di beberapa tempat, ya?
0: Ya.

0: Alright, selamat pagi untuk anda yang terus mendengarkan kami di Langkau FM.
1: Dua
0: pagi.
1: Bukan biasa-biasa.
0: Ya, tak lama dah. Sikit saja lagi.
1: Tak lama dah. 14 minit je lagi, tuan-tuan.
0: Ya. Pernah tak? Jah, balik-balik kerja. Jah, habak dekat Haji kita ni. Awak rumah tak bersih. Dia terbalik kuah.
1: Oh, sakat ni saya tak pernah lagi.
0: Tak pernah lagi. Ataupun Haji balik-balik rumah kata, Jah, awak ni rumah tu. Apa rumah macam kapai pecah ni.
1: Dan dia pun tak pernah lagi.
0: Dia tak pernah lagi. Harap-harap tak pernah selama-lamanya.
1: Ya, betul.
0: Ada orang lelaki yang dia ada orang lelaki yang dia jenis balik main rumah dia nak rumah bersih elok saja.
1: Ada.
0: Kasut dia tersusun rapi.
1: Ada.
0: Kalau
1: magnet orang dia.
0: Kalau benda tu duduk tang tu dia kena duduk tang tu.
1: Betul.
0: Tu orang panggil apa tu?
1: Orang panggil apa magnet?
0: Ada lupa.
1: Lupalah selalu sebut.
0: Kalau ni dia kena duduk selari dia, kasut kena susun.
1: OCD. OCD.
0: Dia tak boleh sepa-sepa. Kasut kena susun cantik-cantik.
1: Kau ingat OCPD.
0: OCPD. kalau pinggan dia kena susun bagi cantik-cantik.
1: Betul betul dia nak OCD, sama. Dia kena tani.
0: Ya kena susun bagi cantik itu.
1: Ya, setakat ni beliau susun sendiri ya. Kerana beliau banyak membantu
0: kerana beliau banyak pasal lah. Ini nak cerita di Medsos. Seorang lelaki dia tampil membuat pengakuan terbuka.
1: Aduh.
0: Tentang silap dia sebagai suami yang selalu memandang rendah pengorbanan isteri hanya kerana pasangannya itu dia nampak tak terurih.
1: Kan.
0: Bila berada di rumah Kesianyo. Nampak comok dia.
1: Janganlah mencintil.
0: Baju kelawak daripada pagi sampai ke malam.
1: Ya Allah.
0: Baju itulah kelawak itulah malam, kelawak itulah pagi.
1: Siang.
0: Tengah hari pun ada.
1: Tu, kelawak keluar tengah hari noh. Okey.
0: Sebelum ni dia mengaku dia selalu mengungut melihat keadaan isterinya dianggap yang selekeh. Bau bawang tu suara kira lah.
1: Faham.
0: Belum betul pakai baju kelawak lusuh setiap hari.
1: Okey.
0: Kadang-kadang baju kelawak ni dia ada satu kain yang sesuai dengan badan kita. Walaupun ada baju kelawak lain kita beli banyak, hak yang baru, tapi baju lama tu juga dia
1: nak
0: suka.
1: Hak tu juga.
0: Sebab kain dia lain. Orang lelaki ni dia tak kira, dia asal dia, kelawak saja dia beli.
1: Depa tak tahu.
0: Depa tak tahu membezakan kelawak dengan keluang.
1: Yes. Dan Batman. Okey.
0: Malah tanpa rasa bersalah, dia sering membandingkan istrinya dengan rakan wanita di pejabat yang sentiasa tampil cantik dan juga bergaya. Bagaimanapun, tembok ego lelaki itu akhirnya runtuh selepas bini dia tiba-tiba pengsan ketika sibuk menyediakan sarapan untuk anak-anak dia. Apabila bawa pergi ke hospital, kecemasan, doktor sahkan dia keletihan melampau dan kurang darah yang sangat teruk. Rupanya bini dia ni tak cukup tidur. Lepas tu skip makan semata-mata nak urus anak-anak.
1: Ya Allah.
0: Bagi anak-anak makan dulu, mak tak makan tak apa.
1: Betul-betul mak jantulah mak ni.
0: Okey. Sepanjang lantaran itu, sepanjang seminggu isterinya dirawat di ward. Laki berkenaan, apa lagi? Dia kena take over.
1: Ambil alih
0: tanggungjawab menguruskan rumah tangga dan tiga orang anak yang kecil. Bukan yang besar, kecil ni kan.
1: Yang kecil.
0: Dan pengalaman itu ternyata menjadi pengajaran paling besar dalam hidup dia.
1: Benar.
0: Dia kata masuk hari ketiga macam rasa macam nak gila.
1: Masuk
0: hari ketiga.
1: Baru dia tell.
0: Kadang-kadang tak tahu tuan-tuan ni apa, tuan-tuan fikir. Abang pun tak tahu.
1: Tak tahu depo ni tuan-tuan. Ish, tuan-tuan lah. Tuan-tuan tak kena tak tahu tuan-tuan. Dia rasa baru tuan-tuan tell. Tak kena tak tell.
0: Cubalah hari-hari jangan tu basuh apa pinggan mangkuk. Jangan makan-makan tauk lah apa sink saja basuh.
1: Kesian.
0: Ada hari basuh apa nama ni baju, sidai kain.
1: Betul.
0: Jangan sidai kain tu takut orang kawan-kawan tengok, takut orang kata takutlah bini.
1: Takut bini. Bukan GTB, tuan-tuan.
0: Tak kena tu, tak kena.
1: Tak kena tuan-tuan.

0: Alright, sampai di sini pertemuan kita untuk edisi hari ini 12 Mei. Sampai masanya untuk kita labuhkan saw.
1: Labuhkan saw.
2: You labuhkan saw seperti lagu itu tadi.
0: Yeah.
2: I don't like you anymore.
0: Yeah, harap-harap anda Mujur masih menyukai kami di sini.
2: Yeah, sukalah kami di sini. Dan suka Magnet juga eh.
0: Ya, yeah, Net akan muncul sebentar lagi sebab berita bahasa Inggeris. Petang nanti surya
2: matahari akan matahari menemani anda sepanjang hari ini menyinar.
0: Dan suara kami akan muncul lagi esok, jangan lupa aja.
2: InsyaAllah.
0: Jangan absent tau esok tau.
2: Esok saya absent.
0: Oh, okay.
2: Saya ni tak boleh present selalu. Saya kena absent juga.
0: Baik, kata-kata abang untuk hari ini.
2: Katakan.
0: Kita tak perlu bising untuk tunjukkan luka.
2: Oh, tidak.
0: Pergi dengan diam kerana diam itu mampu bercerita lebih dari 1,000 kata.
2: Baik.
0: Jika ada yang buat kita rasa tak dihargai atau hati dilukai, jangan berdebat lagi. Undur diri, biarkan saja sepi menjelaskan. Ada yang tidak mampu diucapkan sebab bila kita bersuara, akhirnya kita juga yang dikatakan punca. Diam itu bukan kalah. Diam itu cara hati
2: merawat hati,
0: melindungi diri.
2: Wow. Diam adalah jawapan terbaik kepada segala persoalan yang panjang lebar itu.
0: Yeah.
2: Tak gitu, Magnet? Ada jerawat eh? Bye, single.
0: Ya. Gatal awak ni ya.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Selamat datang, Tulangkawi.
1: Selamat datang.
2: Selamat datang.
3: Selamat datang.
4: Selamat datang.
5: Selamat datang.
6: Selamat datang.
7: Selamat datang.
0: Selamat datang, Tulangkawi.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

lega rasa. Satu persatu isiku aku umpama begitu ilusu pun iku cari cara-cara. Tepuk besiku ku kerem para-para baca cari tegau asam rata-rata. Cukup jiwa penolakaran terapi pasti patah pulau lirikan berapi.

0: kepada $108.40 setong berbanding $118.50 setong pada minggu sebelumnya. Namun, paras ini masih jauh lebih tinggi berbanding sekitar $68 setong sebelum krisis tenaga global tercetus pada 26 Februari 2026. Selaras dengan perkembangan tersebut, purata harga gas asli cecair atau LNG turut menurun 1.5% bagi tempoh 4 hingga 8 Mei 2026 daripada US$17.67 juta BTU kepada US$17.41 per juta BTU. Harga arang batu pula kekal hampir tidak berubah, hanya meningkat marginal 0.1% daripada US$133.03 kepada US$133.19 satu tan metrik. Perkembangan ini menunjukkan pasaran tenaga global ada menunjukkan sedikit kestabilan, tetapi masih perlu dipantau kerana sebarang gangguan baharu boleh memberi kesan kepada kos tenaga dan pengeluaran. Dari segi makroekonomi, kedudukan Malaysia masih stabil. Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman atau OPR pada 2.75% untuk 7 Mei 2026. Inflasi keseluruhan dan inflasi teras pula masing-masing mencatatkan purata 1.6% dan 2.1% pada suku pertama 2026. Manakala anggaran awal KDNK suku pertama 2026 menunjukkan pertumbuhan 5.3%. Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya. Dalam keadaan rantaian bekalan global yang masih tidak menentu, prestasi ini menunjukkan pasaran domestik masih disokong oleh sentimen pelaburan yang baik dan juga keyakinan terhadap asas ekonomi negara. Selain pasaran equity, jika kita lihat dari segi kedudukan harga komoditi, dua komoditi utama negara iaitu kelapa sawit dan getah terus mencatatkan perkembangan positif. Bagi tempoh yang sama 4 hingga 8 Mei, purata harga kelapa sawit meningkat 1.2% daripada RM4,502 satu tan kepada RM4,558 satu tan, manakala purata harga getah meningkat 2.3% daripada $854 sekilogram kepada $874 sekilogram. Perkembangan ini dijangka menyokong pendapatan ekspor negara serta memberi limpahan positif kepada pekebun kecil dan juga aktiviti ekonomi domestik dalam sektor peladangan. Kita berganjak pula ke sektor pembuatan yang mana momentum pertumbuhan terus positif. PMI pembuatan S&P Global Malaysia meningkat kepada 51.6 pada April 2026 berbanding 50.7 pada Mac, iaitu paras tertinggi dalam tempoh 4 tahun. Bacaan melebihi paras 50 menunjukkan aktiviti sektor pembuatan sedang berkembang disokong oleh peningkatan permintaan, aktiviti pengeluaran dan keyakinan firma. Namun begitu, Laporan PMI juga menunjukkan firma pembuatan mula membina stok keselamatan dan berdepan tempoh penghantaran pembekal menjadi lebih panjang. Jadi mereka membina kekuatan inventory di situ. Ini bermakna sektor pembuatan masih berkembang tetapi sedang menyesuaikan operasi dengan risiko bekalan dan kos input yang lebih tinggi. Prestasi pengeluaran negara juga masih kukuh. Indeks pengeluaran perindustrian atau IPP meningkat 3.1% pada Mac 2026, dipacu oleh pertumbuhan sektor pembuatan sebanyak 5.5%. Ini menunjukkan aktiviti perindustrian negara masih bergerak, khususnya dalam subsektor berorientasikan ekspor seperti komputer, produk elektronik dan optikal, walaupun berdepan tekanan luaran dalam aspek tenaga, logistik dan juga input pengeluaran. Bagi sektor perkhidmatan pula, indeks harga pengeluaran perkhidmatan meningkat 2.1% pada suku pertama 2026 berbanding 1% pada suku sebelumnya. Kenaikan ini dipacu oleh subsektor penginapan serta makanan dan minuman sebanyak 5.7% serta pengangkutan sebanyak 3.8%. Perkembangan ini memberi isyarat bahawa tekanan kos sudah mula bergerak ke sektor yang lebih hampir dengan pengguna. Berkait dengan kos sara hidup, harga bahan makanan masih berada dalam julat yang terkawal tetapi beberapa tanda peningkatan sudah kelihatan. Untuk tempoh 4 hingga 6 Mei 2026, harga bahan makanan terpilih bergerak dalam julat antara penurunan 2% hingga kenaikan 6.7% berbanding minggu sebelumnya. Harga daging lembu menurun 1.4% daripada RM36.40 sekilogram kepada RM35.88 sekilogram, manakala harga ayam standard hampir tidak berubah pada sekitar RM9.50 hingga RM9.51 sekilogram. Namun, beberapa item mencatatkan kenaikan. Harga ikan kembung meningkat 3.9% daripada RM16.76 sekilogram kepada RM17.42 sekilogram. Udang putih meningkat 1.2% kepada RM32.11 sekilogram. Sawi meningkat 4% kepada RM7.23 sekilogram. Manakala santan kelapa segar meningkat 6.7% kepada RM16.88 sekilogram. Walaupun statistik menunjukkan pergerakan harga makanan dilihat terkawal, tetapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ahli-ahli M10 melahirkan kerisauan bahawa terdapat golongan rakyat di sesetengah kawasan, mungkin terutamanya di luar bandar, telah mula merasai tekanan harga barangan harian. Justru, M10 bersetuju supaya Ketua Setiausaha Negara dapat menyusul perkara ini bersama semua Ketua Setiausaha Kementerian bagi menyelaras inisiatif usaha dan bantuan kerajaan sampai kepada kumpulan sasaran terutamanya golongan miskin dan rentan. Selain itu, tanda penyesuaian gaya hidup juga sudah mula kelihatan. Purata penumpang rel pada April 2026 meningkat kepada 1,085,580 orang penumpang sehari, iaitu peningkatan 7.6% berbanding Mac 2026. Manakala purata penumpang bas pula meningkat kepada 227,448 penumpang sehari, meningkat 10.3% berbanding bulan sebelumnya. Bagi penggunaan tenaga elektrik pula, purata permintaan maksimum bagi tempoh 4 hingga 10 Mei 2026 meningkat kecil sebanyak 1.4% kepada 20,097 megawatt berbanding 19,815 megawatt pada minggu sebelumnya. Peningkatan kecil ini menunjukkan corak penggunaan elektrik masih terkawal walaupun dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Perkembangan ini juga menunjukkan bahawa sebahagian daripada kita mula menyesuaikan corak mobiliti dan perbelanjaan harian kepada pilihan yang lebih cost effective. Dalam keadaan kos global tidak menentu, perubahan kecil seperti ini penting untuk mengurangkan beban kos yang ditanggung oleh isi rumah. M10 seterusnya turut membincangkan tekanan yang dihadapi terutamanya peniaga kecil, pengusaha pasar malam ataupun usahawan mikro yang terhimpit oleh peningkatan kos operasi. Malah, mereka juga terdedah kepada aliran tunai yang lemah dan kebergantungan kepada satu sumber pendapatan. Tanpa intervensi, risiko perniagaan akan berkurangan maupun penutupan premis boleh meningkat dengan ketara. KPKT memaklumkan bahawa kadar sewa premis perniagaan yang berada di bawah seliaan pihak berkuasa tempatan ataupun PBT berbeza mengikut kategori PBT, iaitu secara umumnya kita ada bandaraya, perbandaran dan juga daerah serta mengikut jenis premis. Bagi menggambarkan keadaan ini, satu contoh kalau kita ambil dari kategori bandaraya, sewa pasar awam atau borong julatnya antara RM30 hingga RM1,600. Gerai atau ruang niaga antara RM80 hingga RM600. Manakala kompleks atau tapak komersial antara RM200 hingga RM1,600. Kos sewa ini pula menyumbang sekitar 7% secara purata dan boleh menjangkau sebanyak 58% daripada kos operasi perniagaan. Jadi susulan daripada pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri pada minggu lepas berkaitan pengurangan kadar sewa permis perniagaan, maka agensi persekutuan seperti MARA telah mula melaksanakan pengurangan sewa sebanyak 20% bagi lebih 7,135 lot premis perniagaan mereka di seluruh negara bermula Mei 2026. Usaha ini juga disambut oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dengan pengurangan kadar sewa sebanyak 50% bagi tapak penjaja dan premis terpilih milik DBKL, berkuat kuasa 1 April hingga 31 Disember 2027. Inisiatif ini bertujuan meringankan beban kos sara hidup lebih 10,000 peniaga kecil di ibu kota. Kerajaan Negeri Selangor juga telah memberi respon yang positif terhadap saranan ini dan dijangka akan mengumumkan butiran rasmi serta peratusan pengurangan dalam masa terdekat. Maka M10 sebentar tadi turut menggesa PBT dan kerajaan negeri yang lain untuk menyahut usaha mengurangkan kadar sewa premis atau kedai di bawah seliaan masing-masing berkuat kuasa serta-merta. Langkah ini boleh dilaksanakan secara bersasar mengikut keupayaan PBT masing-masing kerana kita tahu mereka tertakluk di bawah akta dan juga pembawaan di peringkat negeri dan juga kerajaan tempatan masing-masing. Pada akhirnya, usaha ini adalah untuk memastikan peniaga kecil terus berniaga, mengurangkan sedikit beban dan tekanan. Pekerja terus mempunyai pendapatan, premis tidak kosong dan ekonomi komuniti terus berjalan. Selain itu, M10 hari ini turut mengambil maklum perkembangan pembangunan dashboard ataupun paparan pemantauan krisis bekalan global yang dibangunkan secara bersama oleh Kementerian Ekonomi dan juga Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOZM. Dashboard ini bertujuan menjadi sumber rujukan berpusat yang telus dan mudah diakses oleh orang awam dalam memantau perkembangan semasa berkaitan krisis bekalan global. Paparan awam dashboard ini, kita akan merangkumkan 10 submenu utama, antaranya terkait dengan isu tenaga, komoditi, kos sara hidup, prestasi ekonomi dan juga aliran perdagangan. InsyaAllah, dashboard ini dijangka boleh diakses oleh orang awam bermula 15 Mei 2026. Pada masa yang sama, paparan khas kerajaan pula akan digunakan sebagai platform pemantauan dalaman bagi menilai perkembangan krisis, mengenal pasti risiko awal serta merangka strategi dan tindakan mitigasi secara lebih tersusun berasaskan data yang hampirnya masa nyata. Ini adalah peralihan penting dalam cara kita menguruskan krisis. Berpandukan data yang hampir masa nyata untuk mengesan tekanan awal, menyelaras tindakan dan memberi maklumat yang lebih jelas kepada rakyat. Dan seterusnya, M10 hari ini membincangkan dan juga mendengar pandangan daripada World Bank bahawa tekanan global berlaku secara berlapis. Kenaikan harga minyak global, baja dan juga makanan memberi kesan yang berbeza tetapi saling berkait. Berdasarkan penilaian World Bank, perkembangan ini menunjukkan tekanan harga masih tertumpu kepada komoditi utama yang mempunyai kesan limpahan kepada kos pengeluaran dan juga kos sara hidup. Oleh itu, tindak balas dasar perlu mengambil kira kesan langsung kepada rakyat serta kesan rantaian kepada perniagaan dan bekalan. Jadi sebentar tadi World Bank mencadangkan 4 keutamaan kepada negara kita, iaitu untuk menjamin bekalan tenaga, kedua memperkukuh ruang fiskal, kemudian mengurus permintaan tenaga serta menyasarkan sokongan kepada isi rumah dan perniagaan yang benar-benar terkesan. Pendekatan ini turut menekankan kepentingan memastikan kelancaran bekalan barangan kritikal dan pembiayaan rantaian bekalan bagi firma yang terdedah. Cadangan pihak World Bank tersebut kita sambut baik dan turut dibincangkan bahawa ianya selari dan sejajar dengan keputusan kerajaan melalui inisiatif yang sedang dalam pelbagai peringkat pelaksanaan. Fokus kerajaan adalah untuk menjamin bekalan, memanjangkan daya tahan bekalan sedia ada dan mengekang tekanan harga. Usaha sedang dibuat untuk menyelaras kawalan ekspor bahan api tertentu, jaminan bekalan barangan keperluan, pengurusan kuota pembelian, penjimatan tenaga serta kerjasama rapat dengan industri. Sebarang penyesuaian dasar akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan bersifat sementara dengan keutamaan untuk melindungi rakyat, memastikan kestabilan bekalan dan mengurus kedudukan fiskal negara secara bertanggungjawab. M10 akan terus mengemaskini status bekalan tenaga dan bahan api dari semasa ke semasa bagi memastikan keperluan domestik kekal diberi keutamaan di samping meningkatkan keyakinan pihak industri terhadap kelangsungan operasi dan kesinambungan aktiviti ekonomi negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beginning to activate on 104.8 Langkawi FM.
2: All right, guys. All right, Zaria. It looks like the time is mencemburui.
3: Not on our side, like, in a way. Because
2: yeah.
3: Just now was the Taklimat Krisis Bekalan Global.
2: Yes.
3: Okay. So,
2: Yeah, we have to continue our game. Maybe next time, or maybe tomorrow, or let's
3: yeah,
2: say
3: maybe
2: here.
3: On Saturday okay. We can do that again. But anyway, we're gonna continue one more round on TikTok Live. So we're not gonna end yet. Even though Activate is gonna end, but it's not gonna be ending on TikTok Live. We're gonna continue one more round and see who's gonna win this game.
2: A war is still a war.
3: Yeah, we're still enemies.
2: Alright guys, it looks like that's a wrap for your Tuesday with me and Zareth on Activate Radio Malaysia Langkawi FM. Thank you very much for spending half of your day.
3: Thank you for having me for 1 hour.
2: Yes.
3: Such an ad hoc thing, but
2: yeah,
3: hey,
2: I'm so glad to have you here. Aww. Okay. And up next we have Surya Matahari with more music, more vibes, and definitely more reasons to keep smiling, hopefully. Okay. Until tomorrow, inshallah, kalau tak ada aral melintang. Okay guys, stay kind, stay positive, and remember, if life gets messy, just add music. Somehow it would help everything feel like a movie scene, you know.
3: Okay.
2: Do you have anything last to say?
3: Basically you romanticize your life lah, kind like. Yeah, I got nothing else to say but to wish everybody a beautiful day, a beautiful Tuesday to all Langkawi FM listeners. Wherever you are, if you're about to board the ferries, please have a safe journey and stay safe always. And if you are riding, please do not forget your safety belt, because safety is sexy.
2: Yeah. Woo. All right, guys, this is Natia Zainal signing off with good vibes, love, sunshine, and a little bit rain. And as usual, my cheesy, cheeky, cringy. Are you ready, Zara?
3: Yes.
2: Bye-bye.

0: Ekspresi Langkau FM, ya untukmu.
1: Surya matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkau FM.
2: Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Yes, it's for you. Okay, terima kasih Natia bersama anda sebentar tadi dalam Activate di Langkawi FM, siaran bahasa Inggeris yang bersama anda dari pukul 11 pagi hinggalah 3 petang hingga 7 malam. Ekspresi 37 akan terus membawakan kegembiraan buat anda semua, insyaAllah. Saya Suriati Haji Senapi, Suria Matahari menyinar ke hati anda. Pastinya sepanjang ekspresi 37, sesuatu lagi untuk dikongsikan, insyaAllah. Dan jangan lupa untuk bersama-sama dalam Adin Majlis Ilmu yang akan kembali bersama kita petang ini 3.30 minit petang di Radio Malaysia Langkawi FM. Pastikan anda juga mendengar kami melalui RTM Click. Boleh bawa kami ke mana saja menerusi RTM Click, boleh dengar kami tau. Itu dia. Dan boleh muat turun RTM Click ke telefon pintar anda melalui Google Play, App Store atau App Gallery. Layari rtmclick.rtm.gov.my. Okay? Pastikan juga yang sedang memandu. Kita selalu pesan lah yang duk bawa kereta, bawa motor, kan? Bawa gerek sekalipun, kan? Semualah yang berada di mana saja jalan di atas muka bumi Allah ini, selamat sampai ke destinasi anda. Terus bersama Langkawi FM, ya untukmu.

0: I see.
1: Adin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta berstreaman langsung RTM Click.

0: Atin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga Sakinah.
1: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
0: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
2: Mbak Harun ni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Harun.
0: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
3: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid. Mana letupannya lebih kuat berbanding yang surah.
0: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dalam program Adin di Langkawi FM dan pada petang hari Selasa hari ini 12 Mei 2026 24 Zulkaedah 1447 Hijrah kita bersama dengan yang berbahagia Ustazah Hajah Maimudah Haji Ahmad dan dalam pengisian keluarga Sakinah seperti biasa bersama dengan Ustazah sekali lagi pada hari ini. Assalamualaikum Ustazah, sihat ya?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Sihat. Sihat. Cuaca baik juga ya.
5: Redup.
4: Redup tapi ya. Tak hujan no?
5: Tak hujan dia. Kalau petang kot.
4: You know, orang Kedah kata kelabu asap.
5: Kelabu asap. Bukan kelabu asap, kelabu gelap.
4: Okey, Ustazah. Baik, sebelum kita meneruskan ya majlis ilmu kita pada petang ini, dipersilakan yang berbahagia Ustazah Hajah Maimunah Haji Ahmad untuk membacakan doa. Silakan Ustazah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis ilmu kita pada petang yang mulia ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين.
4: Alhamdulillah, baik, kita teruskan majlis ilmu kita Adin bersama yang berbahagia Ustazah Hajah Maimunah Hajah Ahmad. Silakan Ustazah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Surya yang bertugas pada petang ini.
4: Ya Ustazah.
5: Ceria.
4: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, sihat.
4: Ya, Alhamdulillah.
5: Baik. Kita bersyukur pada Allah SWT kerana dengan izin Allah, Allah memberi kita kesempatan untuk ada di muka bumi ini. Allah bagi kita sihat, nah, bagi peluang untuk kita terus mengharungi, melakukan amal ibadah di muka bumi ini. Bersyukur kita pada Allah SWT. Banyakkan melakukan amal ibadah. Baik. Ya, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga baginda seterusnya, pada para sahabat dan muslimin muslimat, para pendengar yang dimuliakan. InsyaAllah saya akan kongsikan tajuk yang berkaitan pada hari ini, yang berkaitan dengan berkat atau keberkatan. Buku dia, tajuk dia berkat. Jadi banyak dah dibincangkan tentang keberkatan, keberkatan rezeki, umur, apa semua tu. Jadi hari ini kita masuk ke, sesuai dengan baru saja kita meraihkan hari ibu. Jadi berkat. berkat berbakti pada ibu dan bapa. Ha, kena dua-dualah, tak boleh ibu saja. Nah, singgah orang tu dia dengan mak dia sayang, menyembang kan, tapi dengan bapa kurang.
4: Ya, ada macam tu
5: Banyak macam tu.
4: Saya dengan arwah bapak saya rapat.
5: Alhamdulillah. Tapi ramai yang macam anak-anak mana-mana pun kita jumpa, nah, nak minta duit pun kena mak. Ha, melalui mak dulu. Padahal duit tu dekat bapak lah. Tapi tak tahulah. Sebab mungkin bapak ni dia jarang menyembang kan, kurang mesra dengan anak-anak dia. Kan, jadi anak-anak jadi nak minta duit tu ada ke? Tak semualah. Baik, semuanya melalui ibu. Nak minta duit ke, nak abang apa pun, mak lah jadi orang tengah. Nak sampaikan apa-apa dekat ayah. Baik, apa-apa pun kita wajib mentaati ibu dan ayah. Okey. Besar pengorbanan ya, kalau kita tengok baru-baru ni ramai dan tak selamat hari ibu, nah, happy birthday mother apa semua kan, apa ni, anak-anak pakat mengucapkan selamat hari ibu, selamat hari lahir apa dia. Ada yang hantar bunga, ada yang hantar duit, hantar duit lagi bagus.
4: Alhamdulillah.
5: Nah, hantar macam-macam lah, selamat sejahtera ibu, apa ni, pengorbanan kami tak lupa kan. Bubuh gambar macam-macam lah, gambar kalingat anak-anak ramai, apa, ayah, macam-macam lah dimuatkan dalam apa ni, handphone tu, dalam WhatsApp apa semua tu, WhatsApp keluarga apa semua kan. Ada menunjukkan bahawa anak-anak menghargai pengorbanan tugasan sebagai seorang ibu. Mau tidak, nah, kalau kita tak fikir mak kita tu, jadi siapa kah kita? Apa-apa pun kita di muka bumi ini bermulanya adalah daripada ibu. Kalau kita pandai sekalipun, ibu kita, guru kita adalah ibu dulu. Kalau kita nak ucap selamat hari guru, tapi jangan lupa mengucap selamat hari guru juga pada ibu kita. Ibu kita, ayah kita yang awal-awal ajak ke rumah, kecil-kecil pun mereka ajak juga ABC. Ajak juga bismillah, ajak juga baca Quran, ajak juga baca mukadam semua. Kalau mana dia, kalau di rumah tu ibu kita lah yang sebenarnya jadi guru. Jadi kalau hari guru pun, guru itu selama-lamanya. Hari ibu pun, ibu, hari ibu selama-lamanya. Bukan pada hari-hari tertentu.
4: Setiap hari istimewa.
5: Hari istimewa. Tapi nak meraihkan hari tertentu, tak pola kan.
4: Simbolik lah.
5: Simbolik, ya. Jadi kalau tak ada yang tu, kadang-kadang anak-anak lupa juga kan. Daripada duduk jauh-jauh tu, tak ingat pun. Tapi ingat, oh selamat hari, oh ingat kat mak kan. Okay. Jadi apa tugasan kita nak untuk sebagai seorang anak terhadap kedua ibu bapa, dan ada ibu anak-anak yang ibu bapa dah meninggal. Nah, ada anak-anak yang masih ada ibu, ada ibu bapa lagi di dunia ni. Ada yang mak dia ada yang bapa tak ada, ada yang bapa ada, mak tak ada, ada yang tak ada ibu dan bapa. Nah, jadi apa-apa pun kita, adanya kita di dunia, kita bersyukur alhamdulillah kita dilahirkan oleh seorang ibu dan kita ada bapa. Kita ada bapa, harus berterima kasih, wajib mentaati mereka. Jadi berbakti kepada kedua ibu bapa adalah perkara yang jelas yang dipandang penting dalam Islam. Jadi Islam perintah perintah kepada anak-anak, nah, supaya anak itu taat kepada kedua ibu bapa. Bukan taat kepada mak saja ataupun taat kepada bapa saja. Nah, kemudian melayani kedua ibu bapa itu, ibu bapa sama ada tua ke muda ke, kena hormati, sayang kepada kedua ibu bapa itu. Kemudian apa ni, sebab apa, daripada kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita ini, dia akan mengundang keberkatan, keberkatan dalam hidup kita. Kita, kalau kita duduk di dunia ni, kalau kita tak hormat kepada kedua ibu bapa, mak ada, ayah ada. Nah, tapi dengan kedua ibu bapa tu, macam kata-kata anak-anak ni tak hitang, tak hormat, tak peduli. Nak pergi mana, keluar masuk rumah gitu je. Apa-apa mak suruh buat apa, tak peduli. Macam seolah-olah apa macam mak tak ada lah. Tapi kalau orang yang betul-betul memahami tanggungjawab kedua ibu bapa, mengingati bahawa Islam mewajibkan anak-anak taat pada ibu bapa, dia akan taat, dia akan patuh. Sebab itu membawa kepada keberkatan. Jadi kita kadang-kadang kehidupan kita ini bergantung kepada keredaan. Kalau ibu bapa tak redha, hidup tak senang. Kita ambil contoh paling senang lah. Paling senang ni orang nak kahwin lah. Nak kahwin atas dasar cinta dan pilihan sendiri. Pilihan sendiri. Jadi mak tak kata tak bagi sebab apa. Sebab apa tak boleh letak badan dengan kita. Apa semua. Apa semua. Nak juga. Kan? Mak bagi tak bagi kan nak juga. Macam-macam lah. Sama tu kahwin juga. Tak lama bercerai. Kan. Apa-apa pun kalau macam bab perkahwinan ni kenalah minta restu, izin daripada kedua ibu bapa. Sebab apa? Kita nak melayari rumah tangga tu bukan hidup dua hari. Nak lama kan. Jadi kita bimai-bimai balik rumah mak juga. Cuti-cuti balik rumah mak, raya balik rumah mak, nak bersalin lagi lah balik rumah mak.
4: Lagilah dekat dengan mak.
5: Lagilah. Kalau lah duit tak cukup, mak juga. Walaupun anak-anak dah bekerja kan. Tetapi kalau tak cukup duit, mak juga.
4: Ada yang macam tu.
5: Ada yang macam tu. Tapi tak apalah, mak dia faham dah. Anak-anak aku ni awal bulan bagi duit. Hujung bulan minta duit.
4: Pimai-pimai kat tu.
5: Saling bantu-bantu. Tak apa. Asalkan apa gaya pun bahagia. Bahagia. Kita kena keberkatan tu. Jadi, kalau mak tak sihat, kalau macam duduk jauh tu, ziarah lah. Kalau macam duduk dekat tu, tolonglah. Macam-macam mana, bawa pergi hospital ke, klinik ke, layanan dia. Dengan penuh kasih mesra, ikhlas. Begitu juga layanan terhadap kedua ibu bapa. Sebab apa kita ni kadang-kadang anak-anak sibuk, betul tak? Sibuk dengan tugasan kita. Bangkit pagi siap-siap nak pergi kerja. Kadang-kadang ibu bapa kita ni hari tu ada temu janji dengan doktor kan. Jadi kita kena kata apa ni, pandai-pandai lah ambil hati mak bapa kita tu macam mana kita nak uruskan. Sama ada pakai Grab ke kan. Kalau boleh pihan tak, tak ada masalah. Ataupun telefon ke adik-beradik kita, yang kakak ke abang ke, yang tak kerja ke, han, bawa mak pergi klinik
4: tak? Yang pakat-pakat lah.
5: Pakat-pakat kan? Lah. Aku pergi duit tak apa. Aku tak dan kan. Gitulah macam itulah. Melayani kasih sayang kerana ibu dan bapa. Kesian kalau kita tengok. Kita ni kita tak terasa apa-apa lagi sebab kita muda. Kan? Tapi bila kita sampai usia kita 60 tahun, bagaimana pula anak-anak nak dilayani oleh anak-anak? Kadang-kadang kita ditinggalkan kan, tinggal di rumah. Nak pergi mana? Nak pergi sana, nak pergi sini. Dia siapkan makanan apa semua, tak tapi je nak kelak pergi rumah sana. Kelak kata nak balik pukul 3 petang, kadang-kadang tak balik sampai pukul 6 petang. Contoh setengah-setengah orang macam tu kan. Duduklah mak dengan ayah situ. Kalau mak seorang, mak lah situ duduk kan. Belinangan air mata kan, sedih ingat. Kita pun macam itulah suatu hari nanti gitulah. Kalau kita tak jaga betul-betul hati dan jiwa kedua ibu bapa tu, kita takut kita pun jadi macam tu. Duduk tu pintu tu anak-anak raya pun tak balik.
4: Sorang-sorang kan.
5: Dan sorang pakat dia tengok muka pak dengan mak. Dah lah tua. Mata kelabu, tengok tak pendengar, pakat duduk lah je kau.
4: Lama tu tak dengar.
5: Ya, pakat tak dengar kan. Mata kelabu, macam-macam lah gitulah. Sayangilah ibu bapa kita sementara masih ada kan. Layanilah mereka dengan kemesraan, keikhlasan. Doalah untuk mereka. Baik. Firman Allah Subhanahu Taala dalam surah Al-Isra ayat 7 ayat 23. Surah Al-Isra ayat yang ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan Allah. Perintah supaya sembah Allah semata-mata dan hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Lepas pada sembah Allah, kena berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Jika salah seorang daripada kedua-duanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan pemeliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, walaupun sedikit perkataan ha, uf, ah, eh, kan, kan. Hmm. Okay. Dan janganlah engkau menengking atau menjakah mereka, tetapi katakanlah mereka dengan kata-kata qaulan karima. Jadi ayat ini memerintah kepada anak-anak supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Walaupun sampai usia ibu bapa tu dah tua, lagi tua lagi, lagilah kena kata jaga betul kan. Sebab kalau muda-muda dia pun boleh pergi mana-mana jalan sendiri kan. Tapi bila sampai usia yang tua, yang uzur, anak-anak lah, tenaga anak-anak lah dipertumpang. Dari segi nak jalan ke, nak pergi mana ke, semua anak-anak kena uruskan. Jadi kita sebagai umat Islam wajiblah taat pada perintah Allah. Yang pertama, taat pada perintah Allah, sembah Allah, patuh segala perintah Allah. Yang kedua, terus menghormati kedua ibu bapa, taat kedua ibu bapa, layani mereka, kasihi mereka yang masih hidup lah. Kalau yang tak hidup tu, dia dah meninggal ke apa, kita kena macam baca doa apa semua kan, ziarah kubur kan, hubungi rakan-rakan kedua ibu bapa tu. Baik. Jadi malah perintah berbakti kepada kedua ibu bapa ini diulang sebanyak 4 kali dalam Al-Quran. Ya. Dia diulang-ulang dalam Al-Quran. Maknanya kalau diulang-ulang ni macam perintah itu amat berat. Ini menjadi tanggungjawab untuk kita menghormati, menghayati, mengasihi kedua ibu bapa kita. Selain ayat di atas, Allah SWT juga menegaskan kewajipan ini dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-83, juga dalam surah Al-Nisa ayat yang ke-36, dan juga dalam surah Al-An'am. Ini semua ini ayat supaya kita menghormati, mentaati kedua ibu bapa. Jadi berbakti kepada kedua ibu bapa ini menjadi tuntutan besar dan keutamaan berbanding dengan jihad. Maksud dia walaupun kita kata jihad fi sabilillah itu merupakan pahala yang besar dan lari daripada medan perang tu merupakan dosa yang besar, tetapi kalau orang yang ada dua ibu bapa dia minta kebenaran untuk pi berperang, tetapi Rasulullah kata ada ibu bapa tak? Kan kalau ada ibu bapa, mana dia utamakan kedua ibu bapa. Okey. Sabda Rasulullah sallallahu pernah seorang sahabat bernama Jahimah radhiyallahu an memohon untuk menyertai jihad. Seorang ni dia nak minta izin nak pergi berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bertanya. Dia ni minta izin nak pergi perang. Jadi Rasul tanya, "Hal laka min ummi?" Qala na'am. Qala falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Jadi, adakah, Rasul tanya dia balik, dia minta izin nak pergi perang. Adakah ada mak tak? Ada ibu, ada mak tak? Dia tanya, Rasul tanya dia balik. Dia kata, dia menjawab, "Ya," baginda menegaskan, "tetaplah kamu bersamanya. Sesungguhnya syurga itu di bawah kedua-dua tapak kaki, telapak kaki ibunya." Okey. Kalau ada anak yang nak pergi perang, tapi kalau ada kedua ibu bapa yang kena dia kena jaga, mana dia kena utamakan kedua ibu bapa lagi. Okey. Baik. Hak ibu bapa terlalu besar dan perlu ditunaikan. Jadi bila kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa tu, semuanya akan kembali kepada kita juga. Kita akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Taala. Jadi bila berkat ni, hidup berkat hasil daripada taat kepada ibu bapa ni, dia akan senang lenang. Okey. Senang lenang, hati tenang, dan kedepan-kedepan ni bila kita biasa menghormati kita kehidupan kita ini dekat dengan ibu bapa, kita taat kepada ibu bapa, suatu hari nanti anak kita pun akan lakukan seperti mana apa yang ibu dia lakukan kepada tok dia tu. Kalau kita buat baik kat kedua ibu bapa, nanti kita tua-tua esok ni anak-anak kita pun akan berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Jadi kita apa ni? Macam sekaranglah, kalau kita hari-hari kita berdoa kepada kedua ibu bapa kita yang masih hidup ataupun meninggal. Jadi suatu hari nanti bila kita meninggal nanti atau kita tua nanti, anak-anak kita akan terus akan berdoa juga kepada kita. Itu dah. Okay. Baik. Baik, hari ini pernah dinyatakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair bahawa suatu ketika Ibnu Umar radhiyallahu an melihat seorang lelaki mendukung ibunya. Nak abang kata dia kasih sayang dekat ibunya ni. Dia dukung ibunya di atas bahu sambil bertawaf mengelilingi Kaabah. Jadi sedar kehadiran Ibnu Umar di situ, lelaki itu bertanya. Dia kata, aku dukung mak aku ni tawaf ni. Mana dia berbaloi tak? Mana dia apa yang dia buat terhadap ibu dia tu, mana dia boleh bayar tak dengan kesusahan tanggungjawab yang ibu dia jalankan terhadap diri dia tu. Mana dia buat baik terhadap mana pun terhadap ibu bapa tu, mana dia kita tak akan dapat menandingi nak membayar balik terhadap pengorbanan yang dilakukan oleh ibu kita. Nah, walaupun kawan ni dia tawah, dia tanya tawah pusingan 7 kali pusingan dengan berat semua dia tu kan. Tanya mana berbaloi tak? Walaupun tugas itu berat, tanggung itu berat, tapi tak dapat nak menandingi dengan tugasan ataupun pengorbanan yang dilakukan oleh ibu. Nah, seorang ibu. Kita bayangkanlah seorang ibu yang mengandung. Ibu yang mengandung susah sangat. Nah, setiap ibu, setiap manusia, tapi kesemua orang yang melahirkan anak ulang nikah tu, dia kata senanglah pula. Tak terasa.
4: Selalu orang duk cerita macam tu, ya.
5: Diuji. Nah, di orang juga yang buat lakukan kejahatan ni, diuji dengan kemudahan kemudahan bersalin. Nah, orang yang melakukan perzinaan, Allah uji bersalin senang. Ada juga. Tapi orang yang nikah dengan sah ni, kadang-kadang kita tengok, ibu yang mengandung ni pagi-pagi dah muntah dah. Kan?
4: Ya. Alahan.
5: Pagi-pagi muntah, pagi-pagi ada yang muntah. Pagi-pagi ada yang nak makan itu, nak makan ini.
4: Ingin pula mengidam.
5: Nak mengidam, nak makan nasam pagi, nak minum ais krim pagi. Wah, itu nak makan ais ketui dah. Kan? Macam-macam kerenah yang terasa teringin dalam jiwa dia seorang ibu tu. Ya. Sebab apa? Disebabkan oleh mengandung. Nah, orang kata apa? Mengidam lah. Tak apa mengidam yang halal-halal, tak apa. Carilah suami tu, pilah cari yang ni bini nak makan buah durian, bukan musim durian. Nak cari apa lagi? Buah anggur ke? Cari apa di Maggi ke apa? Mentabak ke apa? Sedap-sedap tu. Tak pernah jumpa tu. Nak juga yang
4: nak
5: cari.
4: Juga.
5: Pergi cari.
4: Itu tak termasuk yang pelik-pelik lagi tu.
5: Tak ada lah pelik-pelik kalau ibu-ibu mengandung sekarang ni.
4: Ada teringin pun sabun. Bukan
5: sabun, cium. Cium. Ada kawan saya dulu suka bau tar. Yeah. Tar. Lepas tu kadang-kadang dia kata suka ni, ais ketuk air. Pagi-pagi nak ketuk air. Ada kadang-kadang kawan saya tu dulu kita cerita perempuannya. Mana dia melayani sesuatu kerenah anak yang dikandung tu. Yang halal lah. Dia kata kalau masuk bilik ayak mesti nak mandi, tak lalu nak mandi ni kecuali ambil shampoo atau ambil sabun mandi curah dalam bilik ayak, bagi wangi dulu baru boleh mandi. Ada juga itu kadang-kadang bau suami pun tak boleh, betul tak? Macam-macam. Begitulah kesusahan tu. Tak hitung lagi tentang selama 9 bulan tu duk ulang pergi klinik. Nah, ulang pergi klinik, cek darah tu. Kena minum gula. Ada yang pergi bulan Ramadan tu pukul berapa? Pukul 3 pagi apa? Kan? Kena pergi tu. Pergi minum ayat gula. Kita bayangkan ayat gula sahaja kita sendiri pun tak boleh minum. Tapi disebabkan macam tu, kena minum juga. Kadang-kadang kena pergi klinik sebab apa? Nak ambil darah. Ambil darah kita kata cucuk orang bapa sakit, tapi bila nak pisau dekat nurse kata saya kan. Itulah kesusahan yang dialami oleh seorang ibu demi membawa anak yang dikandung. Nak pergi sana, nak pergi sini, bawa dalam perut boyok tu. Kalau kita yang bekerja pi kerja, pi pejabat, pi sekolah, naik bangunan dan naik bangunan ni susah jalan tu kan.
4: Bengah lah.
5: Lepas tu mai cukup 7-8 bulan tarik mengkarung pula sakit. Itu dia betapa sakitnya seorang ibu membawa anak yang dikandung tu. Tu mai pula bersalin. Dia 3 hari lagi nak bersalin dah terasa dah. Hari bersalin lagi lah terasa sakitnya. Macam tak mau, orang kata tak mau bersalin dah. Kan? Okay. Itulah susah dan sakitnya kesusahan seorang ibu. Dan tak dapat dibalas dengan apa pun. Tapi apa-apa pun kita tak boleh nak balas hal lain tu, kita hormati dia, kasihi dia, sayangi dia, kan? Doa untuk kesejahteraan, kesihatan ibu dan bapa. Ibu dan bapa juga. Yang dia kata mak saling, kena jaga mak je lah. Tak boleh lah, kena jaga dua-dua, kan? Sebab apa? Kita wujud ni ada mak, ada ayah. Nak ayah yang duk pergi cari rezeki yang berat-berat tu ayah lah. Mak tukar masak, mak cari rezeki yang lain-lain lah. Jadi kena menghormati kedua ibu bapa tu. Disebab apa kita nak kata redha kedua ibu bapa? Sebab redha kedua ibu bapa itu membawa kita ke syurga. Okay. Redha Allah dan jaminan syurga. Nah, redha Allah dan jaminan syurga. Jadi sungguh redha Allah itu bertaut pada redha kedua ibu bapa. Nakal. Sebab apa? Ibu bapa kalau dia redha anak dia, Allah akan redha. Jadi kalau ibu bapa marah, dia Allah pun tak suka apa yang dilakukan oleh kita ni kepada kedua ibu bapanya. Redha Allah bertaut pada redha kedua ibu bapa. Redha Allah bertaut pada redha ibu bapa terhadap anak tu. Okey. Ini bermaksud sesiapa juga yang menjadi anak yang diredai oleh kedua ibu bapa bakal mendapat jaminan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Jadi sesiapa yang mentaati kedua ibu bapa dapat redha Allah, dapat redha Allah, dapat redha Allah, dapat redha kedua ibu bapa, makna dia kehidupan dia di dunia dan di akhirat senang linang. Walaupun kita kata tak kaya, walaupun kita tak pandai, tetapi senang, tenang, bahagia. Yang penting bahagia tu. Baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridha Allah fi ridhal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ya. Ridha Allah pada ridha kedua ibu bapa dan murka Allah juga pada marah kedua ibu bapa. Okay. Jadi sementara ibu bapa kita masih hidup, maka sama-samalah kita menjaga hati budi mereka, balas kasih sayang mereka, doa untuk mereka, jangan buat tak peduli. Kalau kata kita zaman sekarang ni, zaman apa, kemudahan banyak dengan sebab apa? Lah ni kalau kita tengok handphone lah, sebenarnya handphone tu perkara yang perlu bagi kita kan, tetapi disebabkan adanya handphone tu kadang-kadang anak dengan ibu bapa tu tak bercakap sampai beberapa jam. Walaupun dalam serumah kan.
4: Ya.
5: Masih-masih mengadap handphone.
4: Tak macam dulu-dulu.
5: Tak macam dulu-dulu. Kalau dulu kita mesra aja sembang ayuh anda kan tengok TV sama-sama. Sekarang TV kurang tengok. Kenapa kan tengok handphone? Lagi-lagi mak pun tengok handphone juga kan. Baik. Apa-apa pun kalau tengok handphone, kalau ibu bercakap mesti tutup sat. Mesti beri tumpuan pada apa yang dicakapkan oleh ibu bapa.
4: Adabnya, ya.
5: Adab ya. Jadi kita kena ingat itu. Begitu kan juga isteri, kalau suami bercakap tengah nak tengok handphone pun kita kena tutup sat, berhenti sat. Kita bagi tumpuan pada apa yang dicakap oleh suami. Begitu juga suami. Maksudnya semua manusia ni, semua yang ada di muka, semua laki, semua bini, semua ada dalam rumah tangga kita ni, maksudnya bila seseorang yang bercakap, kita kena dengar. Kita kena dengar, respon. Sebab apa? Kita, itulah yang, percakapan itulah yang boleh mewujudkan kemesraan dalam rumah tangga. Kalau pakat tak cakap, je noh lah. Kurang mesra sekarang ni. Lebih-lebih lagi anak tu kena, bila mak cakap tu kena dengar lah. Nanti sebab mak nak apa, nak apa. Nanti sebab apa kita takut
6: mak nak sesuatu yang perlu sangat. Tapi anak buat sambil lewa, dengar tak dengar. Lepas tu dia buat tak tahu ya kan. Dia buat tak tahu, tak peduli ya. Jadi kita, ibu dia tak kata apa, tapi dia rasa kecewa. Dia rasa kecewa, dia sedih. Kita takut yang tu je dalam diam-diam. Dalam diam-diam. Dalam zaman kemewahan ni, mana kita kena ambil pedulilah benda-benda ni yang boleh mengganggu situasi, mengganggu kebahagiaan rumah tangga kita. Okay. Dia ganggu dalam rumah tangga tu, tak bercakap kan. Ganggu dalam keadaan pegang handphone masing-masing tu. Sampai sehari-hari tu boleh bilang berapa kali kita bercakap.
4: Sampai boleh bilang.
6: Boleh kali, berapa kali boleh bilang lah. Sebab apa, semua mengadap seorang sana, mengadap sini, mengadap sini. Jadi kesian lah kalau mak bercakap tak lebih-lebih lagi, mak yang tak larat apa semua kan. Sebab kita fokus nak keberkatan, nak redha kedua ibu bapa tu. Kesian dekat ibu dan ayah lah. Okay. Baik. Kedua, tadi yang menghormati sayang ibu bapa tu, dia dapat redha Allah Subhanahu Taala. Yang seterusnya adalah mendapat keampunan Allah. Mendapat keampunan daripada dosa. Nah. Di dosa dapat diampunkan dengan berbakti kepada kedua ibu bapa. Inilah hakikat keberkatan. Amalan ini yang perlu kita ketahui dan jayakan dalam hidup. Nah, sebuah hadis menceritakan seorang sahabat datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu telah melakukan dosa. Orang ni dia mai ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata dia pernah mengaku melakukan dosa dan ingin bertaubat. Jadi baginda bertanyakan kepadanya, adakah ibunya masih hidup? Jadi apabila dia menjelaskan, dia kata bahawa ibunya telah tiada, baginda berkata, baginda bertanya pula tentang ibu saudaranya, ada tak mak menakan? Mak menakan, kita kata mak menakan lah. Dan beliau menyatakan bahawa ibu saudaranya masih hidup. Baginda lantas bersabda, berbuat baiklah kepada kedua kepada saudara-saudara mak-mak menakan tu. Jadi kalau kita ada dosa dengan ibu kita, dosa dengan adik-adik kita kan. Jadi kalau macam dosa dengan mak kita lah. Jadi mak kita dah meninggal, jadi berbuat baiklah dengan dengan mak-mak menakan tu. Mudah-mudahan dosa-dosa kita yang kita lakukan itu terampun. Begitu juga bila ibu bapa kita telah meninggal, kita digalakkan supaya untuk menghubungi silaturahim dengan rakan-rakan atau adik-beradik, kawan-kawan mak-mak kita. Jadi kita tahu lah mak kita ni dulu-dulu masa arwah mak ada, dia selalu hantar harum manis. Hantar harum manis dekat siapalah, makcik dekat mana, makcik dekat Perak apa ke kan. Jadi kita yang hidup ni carilah nombor telefon mana kawan-kawan mak ni. Cari hantar habis. Sebab apa? Itu kesukaan mak kan. Jadi dari segi kita buat baik kepada kawan-kawan mak kan. Jadi sekurang-kurangnya dosa-dosa kita yang lalu tu, Allah ampunkan dosa kita juga nak kan, sebab kita buat baik itu. Baik. Kemudian meraih rahmat dan ketenangan hidup. Mendapat balasan bakti daripada anak kelak. Jadi jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keberkatan berbakti kepada dua ibu bapa tu, baginda berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya, berbaktilah kepada orang tuamu, kelak anak-anakmu akan berbakti kepadamu pula. Jadi kalau kita mentaati kedua ibu bapa kita, dia akan menjadi contoh teladan pada anak-anak kita nanti. Jadi anak-anak kita nanti, mak ni dulu dengan tok cukup baik, mak layan tok cukup baik, mak akan bawa pergi klinik, mak akan masak apa yang tok suka apa semua. Jadi apa yang kita lakukan tu akan menjadi contoh teladan pada anak-anak kita. Dia akan layan kita macam tu juga. Jadi di muka bumi ni, dia akan berputar macam kata roda kan. Apa yang kita buat kat orang itu, dia akan putar main balik kat kita. Main balik kat kita. Jadi berhati-hatilah. Jadi lebih-lebih lagi lah kita dengan kedua ibu bapa kita apa semua ni. Jadi buat baik macam tu. Sebab apa? Kalau kita buat baik, nanti anak-anak kita buat baik juga dengan kita. Kalau kita layani mak pak kita dengan perkara yang tidak baik, nanti anak-anak kita nanti layan kita pun macam mana kita buat kat Tok Wan, Tok kita dulu. Dia kata, Tok dulu, mak pun buat dulu macam tu kat Tok. Jadi automatik dia akan jadi juga macam tu.
7: Pembalasan lah atas
6: saya. Balasan. Sebab apa? Keberkatan tu tak ada. Jadi takut balik lah. Macam tu kita takut balik. Jadi apa-apa pun kena didik anak-anak jadi anak yang baik. Nah, kalau kita tak didik anak-anak kita jadi anak yang baik, nanti takut dia putar balik mari kat kita lah. Kita kena selagi mana kita ada, ibu bapa kita ada, kita hormati mereka, layani mereka dengan baik. Jadi sekiranya ibu bapa kita sudah meninggal, ziarahi kawan-kawan mereka, berdoa untuk mereka, buatlah tahlil kunuri apa, sedekah-sedekah, dan pahala sedekah tu kita sedekah kepada kedua ibu bapa yang kita meninggal. Apa yang kita buat baik-baik itu, nescaya insya-Allah Allah beri keberkatan kepada kehidupan kita dan menjadi contoh teladan pada anak-anak kita untuk buat baik juga kepada kita nanti kita tua esok ni. Dia balas balik insya-Allah anak-anak jadi anak baik. Doalah Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan adik-adik kita, keturunan kita ini menjadi keturunan yang baik-baik insyaAllah. Itu saja yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita telah bersama dengan yang berbahagia Ustazah Hajah Maimunah Haji Ahmad dalam pengisian keluarga sakinah keberkatan. InsyaAllah kembali minggu depan pula Ustazah, insyaAllah. Dalam tajuk insya yang sama juga kot. Ke tajuk baru.
6: Ada berkat juga.
7: Ada berkat juga. Panjang lagi berkat.
6: Panjang lagi.
7: Tazah nak sampaikan kepada kita nanti untuk sama-sama kita ambil ya sebagai pengetahuan, kata pengajaran, peringatan insya-Allah. Sampai kita bersiaran lagi minggu depan Tazah. Tapi mana nah?
6: Tak lagi. Lepas raya kita cuti.
7: Lepas raya nanti lah. Okey. Baik, Tazah, terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ad-Din akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga sakinah.
1: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
8: Rabu, Tauhid dan PK.
2: Bak Haruni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Harun.
8: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
3: Dan yang terakhir contoh dal bal huwa Quranum Majid, mana letupan yang lebih kuat berbanding yang surah.
8: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click.
9: Refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat pendengar sekalian? Mudah-mudahan kita semua terus dilimpahkan dengan ilmu yang bermanfaat sepanjang hidup kita insya-Allah. Sahabat pendengar yang dikasihi, proses menuntut ilmu tidak akan pernah sesekali terhenti. Sejak mana kita di dalam rahim ibu sehingga saat kita nak menghembuskan nafas terakhir, proses pembelajaran itu akan berterusan. Dan untuk mendapatkan ilmu yang berkat, ada adab dalam menuntut ilmu perlu kita sama-sama perhalusi. Jom saya nak kongsikan satu hadis Nabi SAW salam pada hari ini, hadis yang dikenali sebagai hadis Jibril yang berada di kedudukan kedua dalam kitab hadis 40, di mana telah diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab bahawasanya pada suatu hari ketika mereka sedang duduk dengan Nabi SAW, telah datang kepada mereka seorang lelaki yang berpakaian serba putih dengan rambut yang serba hitam. Tidak ada sebarang tanda pemusafiran padanya dan mereka pula tidak mengenalinya. Lelaki itu pun duduk dekat dengan Nabi di mana lututnya berada di atas paha Nabi. Lelaki itu telah bertanya tentang Islam, iman dan ihsan, dan Nabi telah menjawab dan lelaki itu pun membenarkan jawapan Nabi tersebut. Dan kemudiannya lelaki tersebut bertanya ke Nabi tentang as-sa'ah. Maka pada saat itu Nabi menjawab, orang yang bertanya lebih mengetahui dari orang yang ditanya. Dan bila mana Nabi disoal tentang tanda-tanda kiamat, maka Nabi menjawab dengan memberitahu beberapa tandanya. Kemudiannya lelaki itu pun berlalu pergi. Nabi pun bertanya kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, kenalkah kamu siapa lelaki itu? Umar pun menjawab, Allah dan utusannya yang lebih mengetahui. Lalu Rasulullah pun berkata, itulah Jibril, ia datang untuk mengajar kamu tentang agama kamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi sedang mendengar sekalian, kalau kita lihat secara tersuratnya lah, hadis ini adalah berkaitan dengan rukun Islam, rukun iman, ihsan dan juga beberapa tanda tentang kiamat. Namun sekarang kita lihat daripada sudut tersirat, kita boleh lihat perihal adab menuntut ilmu di antara Jibril, Nabi SAW dan juga para sahabat. Antara adab-adab yang ditonjolkan di dalam hadis tersebut adalah, yang pertama sekali, bila mana nak tuntut ilmu, pastikan kita berada di dalam keadaan bersih dan juga bersih. suci. Yang keduanya, di dalam hadis tersebut juga menunjukkan kita tentang adab bila mana kita nak bertanya satu soalan kepada guru kita. Pastikan kita bertanya perihal yang kena dengan bidang ataupun pengetahuan guru kita. Yang ketiganya, bila mana guru bertanya kepada kita dan kita tidak tahu akan jawapannya, maka lebih baik untuk kita menjawab ataupun berkata, aku tidak tahu. Sebab apa? Sebab takut bila mana kita menjawab dengan jawapan yang salah, maka itu akan menyebabkan berlakunya kekeliruan dan sukar dan juga susah untuk kita mendapatkan ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kali ini memberikan kita cara dalam menuntut ilmu agar apa sahaja yang kita belajar ada keberkatannya. Wallahualam. Sekadar itu daripada saya dan Luqman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Perkongsian itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Luqmanul Hakim Chuhari.

Ya untukmu, yes, it's for you. Anda yang sedang mendengar melalui RTM Klik ketika ini di mana saja anda yang jauh terasa dekat. Wah, macam berada di Pulau Langkawi kata kawan-kawan kita yang sedang mendengar melalui RTM Klik tu. Okay? Boleh muat turun RTM Klik ke telefon pintar anda melalui Google Play, App Store atau App Gallery. Layari rtmclick.rtm.gov.my. Di sana ada macam-macam tau. Ha, yang belum tengok lagi, tunggu apa lagi? Buatlah lah ni. Pilah tengok kan. Semua ada. Yalah, semua di hujung jari kan. Jadi kita pilihlah yang bagi manfaat kepada kita. Yang banyak manfaat yang kami paparkan pastinya di RTM. Okay? Jadi melalui RTM Klik secara percuma, anda boleh dengar dan tonton RTM Klik, insyaAllah. Dan petang ini di Pulau Langkawi, cuacanya nampak macam mendung tapi tak hujan kan, di Bandar Kuah kan. Dia macam som-som kuku macam tu ya. Kalau kita lihat ya di Met Malaysia, ramalan cuaca daerah untuk hari ini Selasa 12 Mei 2026, petang ramalan cuaca bagi daerah Langkawi, ribut petir di kebanyakan tempat waktu petang. Malam juga ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 26 darjah Celsius, maksimum 31 darjah Celsius. Suria matahari menyinar ke hati anda. Semangat bersama kami ya di Langkawi FM sehingga 7 malam ini.

0: Ekspresi.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM. Ekspresi kenangan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebentar lagi pada pukul 4.39 minit petang masuklah waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi dan kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: Ekspresi.
1: Selamat petang semua. Suria matahari menyinar ke hati anda. Itu dia ekspresi 3 petang hinggalah pukul 7 malam. Okey. Dan ini antara yang seringkalilah berlaku kan. Katanya sakit tekak. Aduh, sekali dengan demam apa semua itu guling kata. Terang nak sembuh tu, jenuh jugalah kan. Apa sebenarnya yang menyebabkan sakit tekak ni kan? Tentu kita perasanlah tentang jangkitan lah. Kalau kita pergi jumpa doktor, doktor akan beritahu lah jangkitan virus. Okay? Ada yang jangkitan virus menyebabkan sesema, kan? Ada menyebabkan alahan, udara kering, kan? Bakteria yang ada di sekeliling kita ni. Semua tu antara sebab lah berlakunya sakit tekak. Dan ini akan menyebabkan keradangan dan kesakitan lah. Waktu kita nak telan tu, ya Allah, jenuh lah kan. Dan ambil masa untuk pulih. Ada yang awal 2 hari boleh sembuh dah. Cepat laju dia. Kan? Ada yang sampai seminggu. Ada yang sampai berminggu-minggu. Itu dia. Yang penting kita tahulah macam mana kita nak jalani waktu suka sakit tekak ni kan. Jadi kenalah ada inisiatif. Okay? Cari makanan yang membantu mempercepatkan penyembuhan selain kita dapatkan rawatan daripada doktor lah. Sebab doktor akan bagi ubat dekat kita kan. Dan kena ikut jam lah makan tu. Kalau kata 8 jam, set kali 8 jam kena buat alam. Okay? Pastikan ikut jam yang ditetapkan. Okay? Dan ini antara inisiatif yang boleh kita buat lah. Kalau kita dah sakit tekak tu, tentunya kita kena makan makanan yang lembut. Makanan suam. Kan? Sebab ia boleh melegakan kesakitan dan mudahlah kita nak telan makanan kita tu. Macam yang popular orang kalau sakit tekak demam ni kan selalu akan makan moi. Waktu tu lah cari moi ya. Kalau sebelum ni ya, tak lalu kan. Tapi waktu sakit tekak demam ni lah lalu makan moi. Kena pula sup ayam. Sup ayam tu bagi letak ada bawang putih banyak kan. Halia antaranya yang dapat membantulah. Ada juga yang akan makan makanan yang lembut dan halus seperti oat kan, kentang lenyek pun boleh, telur hancur pun boleh, mudah nak telan lah kan dah sakit tekak. Okey, dan buah-buahan juga kan, buah-buahan pun kena tengok lah yang sesuai lah kan, yang boleh makan yang kena makan lagi sakit tekak yang lembut-lembut. Kalau macam betik tu lembut kan. Itu dia. Dan yang paling penting ialah kena minum air kosong secukupnya. Dan disarankan minum air suam tu lah. Okay, ada yang guna cara kumur air garam lah kan. Air suam tu bagus lah kan. Bagi dia macam panas suam sikit kan. Sebab kita nak pastikan tekak kita tu kekal lembab. Okay. Dan ini kena pantang lah waktu ni yang goreng, yang pedas. Tak boleh kan yang keras-keras tu. Lagi minuman berkafein kan akan memburukkan lagi keradangan di tekak kita. Okey, tapi kalau tak semua juga, jumpalah doktor kita. Doktor kita setia menunggu kita. Yang penting selamat sembuhlah kepada anda yang sedang menghadapi ya hari-hari sakit tekak tu. Tapi boleh guna pakailah apa yang Suria Matahari kongsikan dengan anda, insyaAllah.

Ekspresi Kenangan setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.

0: Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Ekspresi Langkawi FM 1048. Anda juga boleh mendengar kami melalui RTM Klik. Dan anda juga boleh menonton kami ketika ini di live TikTok Langkawi FM. Ha, yang pegang telefon tu, ha, masuklah Sat. Ha, bolehlah tengok kan. Ha, kita ada kawan-kawan kita ni kan. Cik K, kita ada Hakim, kita ada siapa lagi, ha, yang sedang menonton di Titi Live Langkawi FM. Terima kasih. Okay, anda yang belum follow kami tu kenalah follow. Okay, di semua platform media sosial Langkawi FM, sebab kita ada macam-macam kita muat turun dekat anda. Okay, yang terbaru yang sangat menarik adalah ya, rakan-rakan kami dari pulau. Ha, bukan 99 pulau ya. Kita sebut 99 pulau sebagai simbolik. Kalau pasang surutnya kita ada 104 pulau. Tetapi sebenarnya ada lebih daripada 104 pulau di Pulau Langkawi. Anda boleh saksikan video-video yang kami buat turun dan juga nama-nama pulau tersebut. Terima kasih Lada. Lada yang bawa tu. Okay. Jadi bolehlah tengok ya video tersebut. Okey ke tak tengok? Sebab ada banyak banyak sangat nama-nama yang mungkin tak terbiasa anda dengar. Tapi dengan adanya video itu, barulah tahu, oh rupanya ada nah pulau ni. Ha, kan? Surya Matahari suka dengan pulau ni. Salah satu pulau kat Pulau Langkawi, kalau kita pergi ke Tanjung Ru ya, depan Tanjung Ru tu, sebelum sampai lagi dekat food court tu, kan depan tu kita akan nampak satu pulau kecil je. Kalau saya akan gelarkan pulau tu Pulau Nemo. Ha, sebab Pulau Nemo tu, pulau tu ada ikan-ikan Nemo. Ha, cantik, cantik ya Allah. Hai. Ha, tapi nama sebenarnya lain ya. Ha, sekejap lagi kita habaq apa nama dia. Layan Langkawi FM. Ya, untukmu. Yes, it's for you.

Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM. Langkawi FM ya, untuk musa petang semua. Selamat datang untuk anda yang memilih Langkawi untuk bercuti di sini. Ada yang mai ke sini kan, buat kerja dia mai, ada kursus lah, ada latihan lah kan, ada mesyuarat lah, ha, meeting kat Langkawi, untunglah kan. Selamat datang untuk semua kepada anda yang berada di Pulau Langkawi, yang sememangnya menjadi tumpuan dunia. Tidak kiralah apa tujuan anda, yang penting tujuannya baik-baik kan. Ha, alhamdulillah. Dan semestinya sambil, orang kata, sambil menyelam, minum ayak. Ah, tu dia kembung-bung lah, minum ayak laut tu. Ha, dalam masin ya. Tapi laut masin di Langkawi bukan sebarang laut masin ya.

sikap, tapi kalau dari segi bahasa tu dengar dia macam sonok lah kan, orang utara ni kalau cakap kan. Kalau orang Langkawi, dia dicampuk-campuk sikit bahasa dia kan. International, ha, macam tu. Okay, kalau tadi Sudah Matahari ada sebut tentang Ikan Nemo, antara pulau yang sangat saya sukalah sebab saya berpeluang berada di sana suatu ketika dulu lama dah, waktu tu tak popular lagi pulau tu. Okey, Pulau Dangli nama dia. Alah ni boleh snorkeling kat situ ya. Alhamdulillah. Dan juga anda yang berada di Pulau Langkawi, ambil kesempatanlah untuk pergi ke pulau-pulau yang terdapat di Pulau Langkawi, dan jangan lupa untuk anda melihat video kami yang kami paparkan di semua platform media sosial Langkawi FM, pulau-pulau yang unik yang ada di Pulau Langkawi. Yang mana Langkawi menjadi kecintaan, kerinduan ramai ya. Ha. Dan kita tak lupa juga nak ucap selamat hari misi sedunia, hari jururawat sedunia. Orang Kedah selalu sebut misi lah, jururawat kita tu, ha, yang baik-baik hati semuanya tu kan. Nanak juga nak ucap selamat hari jururawat sedunia kepada sepupu-sepupu dia. Dan semua misi lah dekat Hospital Sultanah Maliha. Mereka duduk dengar kita selalu. Terima kasih kat mereka. Mereka selalu buka Langkawi FM. Terima kasih jururawat kita yang cantik budi bahasa mereka, dan banyak pengorbanan mereka, banyak kesabaran mereka. Terima kasih atas jasa mereka. Terus semangat ya, dan sebagainya, semangat besar melangkau ya kan.

0: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
1: Langkawi FM, ya untukmu. Yes, it's for you. Selamat petang semua. Matahari pun pelan-pelan nak turun dah kan. Nah, yang duduk di Pulau Langkawi, yang berada di Pantai Cenang, Pantai Airport, Pantai Tanjung Ru, Pantai Kok. Ui, banyak pantai. Kalau Pantai Cenang, ada Pantai Tengah pula. Tu. Dan jangan lupa ya, dekat Pantai Cenang ada Kuala Cenang. Kuala Cenang tu seronok, ya Allah. Kuala Cenang tu ada sungai, di mana sungai itu adalah penempatan nelayan di kawasan tersebut. Dekat situ juga ada banyak gerai-gerai. Kalau kita duduk waktu pagi atau petang situ sambil minum kopi, teh, nasi lemak, roti canai, bakso pun ada. Apa lagi kat situ? Macam-macam goreng-goreng, western, masakan Melayu semua ada lah. Kan? Tengok pula pemandangan cantik. Sebab sungai tu, kawasan tu kan tempat keluar masuk para nelayan kita. Terima kasihlah nelayan kita yang ya berhempas pulas kan. Mereka cari rezeki sambil tu mereka semestinya ya telah menghadiahkan kepada kita segala macam lah kan, hidupan dari laut tu kan, yang segar, yang memang untunglah orang Langkawi dan anda yang berada di Pulau Langkawi sebab dapat menikmati ya makanan laut yang segar yang diambil oleh nelayan kita. Ada juga pemancing kita, mereka suka-suka hobi pun ada kan. Mereka dapatlah ikan repoh lah. Ui, ada mancing, ada yang dapat udang pun ada. Udang ketam. Kan? Lepas tu buat kenduri. Ada yang sedekah, ada yang jual. Ya Allah, baiknya hati. Dan kita doakan keselamatan mereka lah kan. Sebab mereka akan pergi ke kawasan-kawasan di sekitar perairan Langkawi ni untuk memukat, untuk mancing kan. Untuk kita semualah kan. Jadi pulang malam kadang tu kan. Pergi awal pagi, pulang petang ke malam. Kan ada yang tidur sana. Adalah suri matahari duduk rajin jugalah seimbang kan. Mereka nak tahu mereka buat apa tu kat tengah laut tu kan. Itulah dia kan. Inilah keistimewaan Pulau Langkawi di mana merupakan pusat pelancongan dunia, menjadi tumpuan dunia, dan kita ada pelbagai aktiviti yang sangat menarik di pulau ini. Kalau kata pulau ni kan nak pergi mana pun nak kena seberang laut kan, nak kena ya terbang ke ataupun ialah guna bot kan, feri kita ataupun satu lagi roro kita kan. Jadi walaupun begitu keadaannya, ya, dua jalan sahaja yang ada untuk keluar masuk ke pulau ini. Namun inilah keunikan Pulau Langkawi yang ramai merindukan pulau ini. Kan? Selain aktiviti laut, kita juga ada gunung ganang, kita ada segala macam lah, sawah bendang ada lagi. Bendang ada lagi diusahakan. Walaupun ada juga bendang-bendang di Pulau Langkawi. Bendang tahu tak ni kawan-kawan kita kat TT Live ni, bendang tu sawah lah, orang Kedah kan panggil bendang kan. Walaupun ada yang tidak diusahakan lagi, kalau pergi ke Pulau Tuba ada kawasan sawah padi, bendang ni yang tidak lagi diusahakan. Kalau di kawasan orang kata daerah Langkawi ni ada lagi yang mengusahakan sawah padi atau bendang ni. Jadi bolehlah kita melihat keindahan padi yang menghijau, menguning. Kalau nak tengok lagi kan cara lah orang tanam padi ni, pergi dekat laman padi. Aduh dia. Memang jatuh cinta lah dengan Langkawi ni. Macam-macam ada. Okey. Alhamdulillah. Terus bersama Langkawi FM, dia untuk you.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Surya Matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Dapun di penghujung ekspresi, pastinya untuk anda dari 3 petang hinggalah 7 malam ini. Dan untuk panduan musim dan musimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Langkawi 7.31 minit malam, isyak pada pukul 8.44 minit malam. InsyaAllah, saya Suriati Haji Senapi, Suria Matahari menyinar ke hati anda, akan kembali memberi sinaran, ya kan? Sinaran sampai ke hati tu. InsyaAllah. Okey, akan bersama anda kembali dalam siaran hari Khamis nanti. Okay, kalau tak ada apa adalah tu kan. Dan nanti insyaAllah hari Khamis nanti pukul 6 pagi hinggalah 11 pagi. Dan setiap hari Khamis kami bawakan kepada anda 9.15 minit pagi masa-masa manis. Jadi masa-masa manis ni kena dengar. Ha, kena dengar. Ugi kalau tak dengar. Macam-macam fakta menarik, kisah. Kisah kita semua lah kan, macam-macam halnya. Okey, jadi kita dengar masa-masa manis 9.15 minit pagi hanya di Radio Malaysia Langkawi FM. Okey, di mana Suria Matahari akan kongsikan dengan anda ya fakta-fakta yang akan berguna lah, sangat berguna untuk kita bersama. Di mana saya buat research, saya buat research dulu nak habang kat semua ni yang dengar Langkawi FM tu. Kita buat research dulu, jadi semua tu kan, semua tu orang kata ada ya sesuatu yang kita bawakan boleh beri panduan kepada kita semua, insyaAllah. Okey. Baik, terima kasih penonton jutera yang bertugas di bilik MCA yang telah memastikan siaran Langkawi FM dapat didengar dengan baik oleh anda semua. Terima kasih sahabat-sahabat TikTok kita yang sedang menonton di live TikTok Langkawi FM, dan anda juga jangan lupa follow kami di semua platform Langkawi FM. Juga boleh mendengar kami di RTM Klik. Jaga diri baik-baik dan teruskan bersama Langkawi FM. Siaran akan kembali bersama anda esok pagi 6 pagi di frekuensi 104.8 dan dengar kami melalui RTM Klik. Jumpa lagi Malaysia. Assalamualaikum. Bye-bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 7 Malam. Penggunaan teknologi pengimbasan moden berteraskan kecerdasan buatan AI terus diperluas. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, langkah itu bagi memastikan pintu masuk negara lebih selamat, cekap dan berintegriti. Khususnya dalam mengesan ancaman rentas sempadan membabitkan penyeludupan dadah, senjata api, barang subsidi dan aktiviti pemerdagangan manusia. Katanya sebanyak 184 unit mesin pengimbas baru sedang dipasang di pintu masuk strategik termasuk di Johor menerusi Kompleks Sultan Abu Bakar, Kelantan dan Perlis. Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan pendekatan satu agensi satu kawalan bawah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, AKPS, turut memperkukuh penyelarasan operasi sempadan negara. Ia menerusi penggunaan teknologi AI Enable, sistem pengecaman aksara optik, portal pemantauan radiasi serta mobile scanner berteknologi tinggi. Penggunaan teknologi tersebut bukan sahaja memperkukuh aspek keselamatan negara, malah melancarkan perdagangan serta pergerakan logistik di pintu masuk utama negara secara lebih efisien dan pantas. Pameran dan persidangan antarabangsa teknologi hijau dan produk eko Malaysia 2026, iGEM 2026, dijadual berlangsung Oktober depan di Ibu Negara. iGEM 2026 dijangka menarik 60,000 pengunjung selain menjana potensi perniagaan bernilai 22.5 bilion ringgit. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, bertemakan Race Towards Net Zero Actions Over Boundaries, ia menekankan keperluan mendesak untuk mempercepat tindakan menangani iklim secara bersama. Cadangan bagi meningkatkan jumlah jururawat sedang diteliti termasuk melalui institusi latihan milik kementerian serta sektor swasta. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, KKM juga sedang mempertimbang latihan penjagaan khusus bagi jururawat untuk memenuhi keperluan masyarakat menua. Di Perak, 23 pendatang tanpa izin parti ditahan pihak berkuasa selepas bot dinaiki mereka karam di perairan Pulau Pangkor. Ketua Polis Daerah Manjung, ACP Hasbullah Abdul Rahman berkata, kesemua parti berkenaan merupakan warga Indonesia. Mereka kemudiannya dibawa ke IPD Daerah Manjung untuk tindakan lanjut. Manakala di Kelantan, 4 ekor lembu berkeliaran ditangkap menerusi operasi bersepadu yang dijalankan yang di-Pertua Majlis Daerah Gua Musang. Muhammad Rosdi Ismail berkata, operasi dijalankan bersama 18 anggota termasuk pasukan penguat kuasa tertumpu di kawasan laluan Gua Musang, Kuala Krai, Paloh, Chaili serta Sungai Asap. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum, selamat malam. Ya, kembali bersama-sama dengan kami.
1: Geng Kakak Petang hari ini bersama dengan Zura dan juga Lin hari ini yang temankan anda hingga pukul 8 malam nanti, dan kami dah berada di jam terakhir ketika ini.
0: Iya.
1: Bersama dengan anda, mungkin anda yang sedang memandu nak balik rumah kan, mungkin ada tengah tempat jalannya jam sikit.
0: Oi.
1: Tapi jalan hari ini kalau ikut daripada LLM tadi, Lembaga Raya Malaysia, uh-huh, banyaklah jalan kita lenggang lah Lin, sebabnya
0: lenggang.
1: Mungkin BDR kan.
0: Oh iyalah kan. Tapi kena hati-hati juga Zura. Mungkin di sesengah tempat hujan turun ketika ini. Biasalah kan di selepas petang tu hujan turun agak lebat juga. Jadi kita prihatinlah kepada anda yang menunggang motosikal, anda yang berjalan kaki, anda yang membawa kenderaan ringan dan sebagainya.
1: Betul.
0: Kena utamakan keselamatan.
1: Juga utamakan keselamatan di kawasan-kawasan sekolah.
0: Yeah.
1: Sebab semalam ada juga berlaku insiden yang tidak diingini. Empat orang pelajar kan orang kata dilanggar.
0: Saya pun sebab juga tengok video.
1: Saya memang tak tengok Lin.
0: Saya cuma
1: takut.
0: Rasa macam agak tekilan. Orang yang menyebarkan video tersebut tidak mengkaburkan keadaan adik yang cedera parah tu.
1: Oh, ya Allah.
0: Nampak jelas wajahnya, kecederaannya, kelukaannya. Jadi saya rasa ini tidak boleh diamalkan. Perlu dihentikan ya.
1: Belum.
0: Kerana
1: betul?
0: Mendatangkan ketakutan kepada mereka yang melihat video tersebut melibatkan anak-anak ni.
1: Ya, sebab saya sendiri memang tak akan tengok benda-benda macam tu. Kita macam rasa trauma nanti kat anak-anak kita kan. Jadi untuk anda yang mungkin melalui kawasan-kawasan sekolah ni, mungkin kata pukul 7 mana ada budak-budak balik sekolah lagi. Eh, jangan. Kan, kadang-kadang budak mungkin lambat sikit kan, ada aktiviti.
0: Betul.
1: Jadi kita yang melalui kawasan tersebut, orang kata ikut orang kata had keselamatan
0: yang
1: had memandu yang telah ditetapkan.
0: Terutamanya di kawasan sekolah, jangan pecut laju-laju.
1: Orang kata kejiranan kan, rumah-rumah,
0: kawasan perumahan tu kan, buat apalah nak tekan minyak kan. Kita bertimah rasa.
1: Prihatin lah kan. Kadang-kadang kita nak salahkan macam awak lah tak salah, tak jaga anak betul-betul, anak lari ke apa, kita malam tu tak berbau tau.
0: Betul. Kadang-kadang kita rasa kita dah jaga tapi benda nak jadi kan. Cuma kita yang memandu ni berhati-hati. Baik, untuk paduan muslimin dan muslimat dia akan masuk waktu solat fardu maghrib sebentar saja lagi pada pukul 7.20 malam.
1: Untuk anda semua, teruskan mendengarkan kami, geng Kakak Petang.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT atas limpahan ni'matnya, kurniaannya, dapat lagi kita bersama pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan akhlak. Akhlak kita ni yang mana dia merupakan bunga kepada diri kita. Nah, kalau pokok ni tuan-tuan tak ada bunga, maka pokok tersebut orang tengok tak cantik je nak. Hijau aja ataupun coklat je daunnya kan. Maka tidak ada bunga, maka tak cantiklah tempat tu. So begitu juga dengan diri kita. So apakah akhlak yang paling baik untuk diri kita? Ialah dengan melakukan kebaikan kepada manusia, hatta kepada binatang, hatta kepada tumbuh-tumbuhan. Maka itulah yang dikehendaki oleh agama. Tuan-tuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dalam Al-Quran dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim, yakni dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat-sangat agung. Maka kita sebagai umat Nabi yang mendakwa cintakan Nabi, yang mengaku sayang pada Nabi, yang mendambakan syafaat Nabi, tuan-tuan, apa lagi, maka kita pun kenalah ikuti akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan kepada masyarakat, dia sekaligus mencerminkan bahawa orang Islam ini indah, orang Islam ini cantik, orang Islam ini adalah berakhlak mulia, sekaligus menepis tanggapan-tanggapan sesetengah masyarakat yang mengatakan Islam ini agama yang ganas dan sebagainya. Maka bermula daripada diri kita, lakukanlah akhlak yang baik. Moga kita dirahmati oleh Tuhan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam,
1: #penyiaran jakim
3: nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 76 hingga 78.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan apabila mereka orang-orang Yahudi pada zaman Rasulullah bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Dan apabila mereka berjumpa sesama sendiri, mereka berkata, "Patutkah kamu ceritakan kepada mereka, yakni orang-orang Islam, dengan apa yang telah diterangkan oleh Allah kepada kamu, yakni di dalam kitab Taurat mengenai kebenaran Nabi Muhammad, untuk menjadikannya hujah, yakni bukti yang dapat mengalahkan kamu di sisi Tuhan kamu? Tidakkah kamu berkata,

Mereka berani berkata demikian, dan tidakkah mereka ketahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka lahirkan?

0: Dan di antara mereka pula, ada orang-orang yang buta huruf. Mereka tidak mengetahui akan isi kitab Taurat selain dari penerangan-penerangan bohong, yakni dari ketua-ketua mereka. Dan mereka hanyalah berpegang kepada sangkaan-sangkaan sahaja.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Tunaikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
5: Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan memantau dan menjalankan siasatan terhadap aduan orang ramai mengenai salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Di bawah Akta 700, EAIC menyelia 21 agensi penguatkuasaan. Salah laku yang boleh diadukan merupakan tindakan yang diambil atau tidak diambil yang menyalahi dan berdasarkan kesilapan undang-undang. Tiada alasan dan pertimbangan yang munasabah, tidak wajar, tidak adil dan kesalahan jenayah. Layari www.eaic.gov.my.
6: Empati sebagai budaya sosial.
7: Kalau kita lihat dari segi maksudnya simpati itu belas kasihan. Itu adalah salah satu emosi yang memang ada pada manusia. Kalau kita melihat semula, merenung semula definisi empati dalam ayat yang mudahnya melihat dan memahami situasi seseorang sebagaimana orang itu merasai atau mengalami. Pada definisi yang mudah itu, kita boleh lihat sekurang-kurangnya ada dua perkara yang perubahan paradigma yang perlu dilakukan oleh masyarakat kita dari segi pemikiran. Yang pertama adalah ada rasa ingin tahu tentang situasi orang lain, memahami situasi orang lain. Dan yang keduanya, kena terbukalah hati dan minda yang terbuka untuk mempelajari situasi-situasi konteks kehidupan orang lain, pengalaman hidup orang lain.
6: Muhammad Nadir Abdul Nasir, Ahli Majlis Kebangsaan bagi Orang Kurang Upaya, Malaysia.

0: Teruskan bersama-sama dengan kami di Nasional FM. Zura,
1: yep.
0: Zura pernah kan sebelum ini bercuti.
1: Mm-hmm.
0: Tetapi kalaulah ada panggilan dari pejabat,
1: mm-hmm,
0: meminta Zura buat sedikit kerja sewaktu Zura sedang bercuti dengan keluarga, adakah Zura akan respon kepada permintaan tersebut ataupun Zura akan abaikan?
1: Okey, kalau saya lah, kalau dia boleh dibuat dia pakai handphone kan, atau pakai laptop, okey lah, kita boleh buat lah ni.
0: Akan buat lah. Walaupun nanti suami tak berapa nak suka sebab bila dia bercuti lah.
1: Ataupun tak lama sangat kerja tu. Macam kita boleh update yang sikit-sikit, okey bagi saya.
0: Tapi kalau lebih-lebih?
1: Tidak lah saya.
0: Tidaklah.
1: Sebab kenapa? Sebabnya kita dah bercuti kan. Maksudnya saya nak mereka, contohnya majikan, bagi kita peluang lah.
0: Iyalah.
1: Nak bercuti sepenuhnya.
0: Kan? Sebab apa? Ada orang dia kata waktu dia bercuti dengan keluarga, balik kampung nak rehat-rehat, tiba-tiba ting-ting masuk notification WhatsApp group office. Terpampang pula nama-nama rakan-rakan minta kita buat kerja.
1: Aduhai.
0: Buat itu, buat ini, ialah bukan sekali, banyak kali waktu kita sedang beberapa hari kat kampung.
1: Mm-hmm.
0: Jadi otomatik jantung kita berdebar laju, perut kita rasa sebu dan mood percutian terus melayang. Tak boleh nak fokus dengan mak ayah dah.
1: Terpaksa
0: buat kerja itu ini. Jadi dia kata tidak adil untuk dia lah.
1: Kita juga sebagai pekerja ni, janganlah kita nak bercuti, kau tinggalkan semua kan. Biarlah klik kita buat kan. Janganlah macam itu. Selesaikan apa yang perlu kita punya tugasan tu. Kalau saya lah, tugasan kita selesaikan. Nak bercuti tenang-tenang lah.
0: Dia tapi kata dia dah selesaikan.
1: Dah selesaikan.
0: Tapi kawan dia minta tolong isu lain.
1: Senang je, blok. Blok.
0: Hello, I sedang bercuti. Nanti dah lepas cuti seminggu tu balik, baru unblock balik lah. Betul juga.
1: Ada mesej ke? Tak nampak mesej you? Ada.
0: Sebab kesian mak ayah ni, kadang-kadang bila kita dengan dia, kita asyik pegang telefon bimbit.
1: Mak ayah terasa tau.
0: Sangat terasa, Zura.
1: Tak ada. Mak saya kalau saya balik, dah cuti ni pun, ada lagi ke pegang handphone juga. Kadang kita dah kerja dengan handphone kan.
0: Jadi macam itulah kan, kita kena tahu bezakan yang baik buruk. Dan jangan nak terlalu jaga sangat hati kawan-kawan. Sedangkan hati ibu ayah depan kita, syurga kita, kita abaikan.
1: Betul lah, kita bercuti mereka tak lama ni. Kerja lagi lama. Contoh kerja kita 24 hari, bercuti dengan ibu ayah contohnya dalam 5 hari. Banyak mana bekerja kan.
0: Lama pun bercuti. Baiklah, jangan semoga ganggu. Kita dapat bezakan lah ya. Dan jangan jejaskan kesihatan mental kita pula. Betul cakap Zura tu. Baik, selepas ini rakan tugas Reza Fikri,
1: insyaAllah bersama anda. Jadi untuk anda semua, terima kasih banyak untuk rakan-rakan kita di TikTok. Hari ini 300,000 like hari ini.
0: Ramai.
1: Terima kasih untuk rakan-rakan kita. Dan malam ini lagu-lagu anda akan ditunaikan oleh Reza nanti.
0: Dengan itu, saya Lin Zano,
1: saya Azura. Kita jumpa esok bersama geng Kakak Petang. Bye. Cuma semua lagi. Assalamualaikum.

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa, 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sekarang sedang mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati bersama dengan saya menerusi Nasional Malam. Assalamualaikum semuanya, apa khabar? Terima kasih terus layan terus dengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada bersama-sama dengan saya untuk semua yang terakhir hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026, menerusi Nasional Malam 8 malam hingga 12 tengah malam. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Yang baru masuk kerja, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Selamat tugas semuanya. Saya akan terus bersama-sama dengan anda sehingga 12 tengah malam nanti ya. Dan seperti biasa, sedikit perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM. Kegembiraan, empat rakan melakukan aktiviti mandi-manda bertukar tragedi apabila dua adik-beradik perempuan ditemukan lemas selepas dihanyutkan arus deras di Sungai Jeram Pasar, Kampung Jeram Hulu. Mayat mangsa Nur Afika Syahirah Muhammad Syawaluddin, 15 tahun dan adiknya Nur Syahila Syahirah Azman, 12 tahun ditemukan oleh pasukan penyelamat di air PPDA pada jam 6 petang. Kedua-dua mangsa ditemui di dasar sungai pada kedalaman kira-kira 4 meter dengan jarak 20 meter dari lokasi mereka dilaporkan hilang. Menurut Pegawai Pengurusan Operasi dan Balai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Terengganu, Timbalan Penguasa Bomba 2 Baharu Muhammad Hasim, di mana operasi pencarian melibatkan dua selaman sebelum kedua-dua mayat berjaya ditemukan dalam selaman kedua. Dan dua beradik berkenaan dilaporkan cuba menyelamatkan rakan mereka, namun mereka turut dihanyutkan arus deras manakala dua lagi mangsa berjaya diselamatkan oleh orang awam. Mayat kedua-dua beradik itu telah dibawa ke unit forensik Khuzah untuk tindakan lanjut sebelum diserahkan kepada ahli keluarga bagi urusan pengebumian. Untuk perkongsian yang seterusnya, Bangladesh mengutuk pembunuhan dua rakyatnya oleh Israel dalam serangan ke atas selatan Lebanon pada Isnin lepas. Rejim Yahudi terus melanggar gencatan senjata serantau Amerika Syarikat Iran yang dipersetujui pada April dan meliputi Lebanon. Bangladesh mengutuk sekeras-kerasnya serangan kejam oleh tentera Israel di selatan Lebanon semalam yang mengakibatkan pembunuhan tragis dua warga Bangladesh. Mangsa dikenal pasti sebagai Syafiqul Islam dan Muhammad Nahidul Islam Nahid. Juga pasukan pengaman UNIFIL sejak Jumaat mengesan lebih 1,296 peluru yang dilancarkan oleh tentera Israel dan 64 dikaitkan dengan kumpulan Hizbullah Lebanon, menurut Timbalan Jurucakap FBB Farhan Haq pada semalam. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang dipetik dari portal berita RTM. Untuk berita terperinci, nantikan berita utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: hati.
1: Baik, kembali bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati, menerusi Nasional Malam pada malam ini. Seperti biasa, seketika kita bersama dengan Tuan Muhammad Fariduddin bin Cik Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Sepang untuk kita dapatkan perkembangan terkini dan laporan haji kemudahan. Silakan Tuan.
2: Terima kasih Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setia Nasional FM, khususnya bakal-bakal jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci bagi tahun 1447 Hijri. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-26 operasi haji Tanah Air dan Tanah Suci bermula. Dan berikut adalah laporan keberangkatan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 12 Mei 2026 bersamaan 24 Zulkaedah 1447 Hijri, hari Selasa. Untuk maklumat semua, hari terdapat 6 penerbangan antarabangsa dan 2 penerbangan domestik. Penerbangan pertama KT-077 pesawat MH8150 muatan seramai 283 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.40 pagi 12 Mei 2026 dan telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 8.48 pagi 12 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 1.48 tengah hari 12 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan kedua KT-079 dengan pesawat SV-5011 muatan seramai 357 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.32 petang 12 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 9.10 malam 12 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 2.10 pagi 13 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan seterusnya KT-078 dengan pesawat MH8152 muatan seramai 284 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 6.42 petang 12 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 10.40 malam 12 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 3.40 pagi 13 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan seterusnya KT-081 dengan pesawat SV-5001 muatan seramai 357 jemaah haji telah melaporkan diri pada jam 8.15 malam dan dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.15 pagi 13 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 5.50 pagi 13 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 10.50 pagi 13 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan domestik KT-082S dengan pesawat MH8407 muatan seramai 141 jemaah haji akan melaporkan diri pada jam 9.30 malam dan dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pada jam 1.30 pagi 13 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.05 pagi 13 Mei 2026. KT-082B pula seramai 141 jemaah haji akan melaporkan diri pada jam 2.05 pagi bertarikh 13 Mei 2026 di Movenpick Hotel Convention Center dan akan melepas bersama KT-082S dengan pesawat MH8156 melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 8.05 pagi 13 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 12.30 hari 13 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 5 petang 13 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan domestik KT-080S dengan pesawat MH8437 muatan seramai 140 jemaah haji akan melaporkan diri pada jam 10.15 malam dan dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pada jam 2.15 pagi 13 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.50 pagi 13 Mei 2026. KT-080B pula seramai 140 jemaah haji akan melaporkan diri pada jam 3.35 pagi 13 Mei 2026 di Movenpick Hotel Convention Center dan akan berlepas bersama KT-080S dengan pesawat MH8154

0: melalui lapangan Temah antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 9.35 pagi 13 Mei 2026. Dijangka akan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 1.30 tengah hari 13 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 6.30 petang 13 Mei 2026 waktu Malaysia. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat terutama kepada bakal-bakal haji dan juga waris. Semua bakal haji dinasihatkan untuk hadir awal iaitu 2 jam dari waktu melampau diri dan membawa bersama-sama surat jadual penerbangan. Bagi bakal haji yang menaiki penerbangan terus ke Jeddah, diingatkan agar bersiap sedia dengan berpakaian ihram lengkap bermula dari tempat melampau diri. Semua bakal haji dinasihatkan menyemak status kesihatan perjalanan ke luar negara melalui Pautan Jabatan Imigresen Malaysia SSPI.mi.gov.my. Bakal haji juga diingatkan agar tidak membawa serahan luggage, barang-barang larangan seperti gunting, pisau atau sesuai yang melebihi 100 ml seperti air mineral, jar rambut, ubat gigi dan seumpamanya. Sekiranya perlu dibawa, mohon dimasukkan ke dalam bagasi besar. Sekiranya bakal haji membawa powerbank, sila bawa serahan luggage dan kapasiti bateri mestilah tidak melebihi 20,000 mAh. Semua bakal haji dalam memastikan beg masing-masing mempunyai tanda nama yang jelas seperti nama, alamat dan nombor KT. Suka dimaklumkan tabung haji sepah membuka kaunter khas sempena musim haji ini di mana waris dan jemaah haji boleh mendapatkan perkhidmatan seperti pembukaan akaun, pendaftaran aplikasi online tijari, pendaftaran tiket syarat dan direct debit serta lain-lain perkhidmatan. Untuk maklumat pendengar, sesi melepas kek sepah juga menyediakan kumpulan kaunter bank Islam untuk pertukaran surat dirial, pembukaan akaun serta perkhidmatan pengeluaran luar negara kad debit bank Islam. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan dan pertanyaan, bakal-bakal haji atau waris boleh menghubungi Tabung Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Adikku sebagai Tufur Rahman, kembaliku dengan kemaklumkan. Saya Muhammad Fadudin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Sesi Mempas Kais Sepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali kepada Reza.
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Tuan Muhammad Fariduddin B.C. Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Melepas Sepang untuk perkembangan dan laporan haji penerbangan keberangkatan.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

mendengar berita yang sayu dan mengganggu emosi. Ku jatuh dan berharap yang ku mampu ambil alih. Ya Tuhan, ku hadam, ku faham, jadi ku perlu kuat.

0: قائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada jam 8.33 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT atas limpahan ni'matnya, kurniaannya, dapat lagi kita bersama pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan akhlak. Akhlak kita ni yang mana dia merupakan bunga kepada diri kita. Nah, kalau pokok ni tuan-tuan tak ada bunga, maka pokok tersebut orang tengok tak cantik je nak. Hijau aja ataupun coklat je daunnya kan. Maka tidak ada bunga, maka tak cantiklah tempat tu. So begitu juga dengan diri kita. So apakah akhlak yang paling baik untuk diri kita? Ialah dengan melakukan kebaikan kepada manusia, hatta kepada binatang, hatta kepada tumbuh-tumbuhan. Maka itulah yang dikehendaki oleh agama. Tuan-tuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dalam Al-Quran dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la ala khuluqin azim, yakni dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat-sangat agung. Maka kita sebagai umat Nabi yang mendakwa cintakan Nabi, yang mengaku sayang pada Nabi, yang mendambakan syafaat Nabi, tuan-tuan, apa lagi, maka kita pun kenalah ikuti akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan kepada masyarakat, dia sekaligus mencerminkan bahawa orang Islam ini indah, orang Islam ini cantik, orang Islam ini adalah berakhlak mulia, sekaligus menepis tanggapan-tanggapan sesetengah masyarakat yang mengatakan Islam ini agama yang ganas dan sebagainya. Maka bermula daripada diri kita, lakukanlah akhlak yang baik. Moga kita dirahmati oleh Tuhan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaranjakim.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa kabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah. Anda bertemu lagi dengan Abang Bad dalam slot cara kita. Dan Abang Bad nak tanya, pernah tak anda rasa semangat membara pada hari pertama? Hari pertama pergi gym, hari pertama diet, hari pertama nak bangun awal. Tak pernah? Tapi seminggu kemudian, semangat itu hilang entah ke mana. Dan kadang-kadang tak sampai seminggu pun. Ramai yang salahkan diri sendiri. Ada yang cakap dalam hati, saya ni memang tak ada semangat lah, saya memang tak ada motivasi lah. Tapi hakikatnya, masalah bukan semangat, tuan-tuan. Masalahnya ialah kita bergantung terlalu banyak kepada semangat. Sedangkan kajian mendapati bahawa pembentukan tabiat yang berkekalan mengambil masa purata lebih dari 2 bulan. Dan faktor terbesar yang menentukan kejayaan bukan semangat, bukan motivasi, tapi struktur harian yang konsisten. Jadi hari ini Abang Bad akan kongsikan 3 cara membina disiplin apabila semangat sudah hilang. Dan kata kuncinya adalah struktur, sistem dan sebab. 3S. S yang pertama, struktur. Semangat adalah bahan bakar, tapi struktur adalah enjin. Tanpa enjin, bahan bakar tidak membawa anda ke mana-mana. Betul? Kalau kita ada banyak minyak petrol sekalipun, tapi kalau enjin tak ada, kereta tak jalan, kan? Orang yang berdisiplin bukan orang yang sentiasa bermotivasi. Mereka adalah orang yang meletakkan tindakan mereka dalam jadual yang tetap, bukan menunggu mood yang sesuai. Para penyelidik mendapati individu yang menetapkan masa dan tempat yang spesifik untuk sesuatu tugasan 2 kali lebih berkemungkinan untuk melaksanakannya berbanding mereka yang hanya berniat tanpa jadual. Jadi, jangan tanya diri sendiri bila anda rasa nak buat sesuatu. Tanya bila yang anda akan buat sesuatu. Letak dalam jadual dan buat ia sebahagian daripada rutin, bukan pilihan. Boleh? Yang kedua adalah sistem. Ramai yang gagal bukan kerana mereka malas. Mereka gagal kerana mereka bergantung kepada ingatan dan semangat semata-mata. Nah, apabila kedua-duanya tak hadir, segala-galanya berhenti. Sistem bermaksud anda mereka bentuk persekitaran anda supaya tindakan yang betul lebih mudah dilakukan daripada tindakan yang salah. Contohlah, kalau anda nak kerap membaca, anda letak buku siap-siap di atas meja, bukan dalam almari. Kalau anda nak kerap bersenam, anda letakkan pakaian sukan di sisi katil malam sebelumnya. Anda bukan melawan kehendak diri, anda mereka bentuk semula pilihan yang ada di hadapan anda. Ingat, kita tidak naik ke tahap matlamat kita. Kita jatuh kepada tahap sistem kita. Itu pentingnya sistem ataupun persekitaran kita. Yang ketiga adalah sebab. Ini yang paling ramai terlepas pandang. Struktur dan sistem boleh dibina dalam sehari, tapi tanpa sebab yang cukup kuat, kedua-duanya akan runtuh apabila kehidupan menjadi sukar. Kajian dalam bidang psikologi mendapati individu yang mempunyai motivasi dalaman yang jelas, iaitu mereka yang tahu mengapa mereka melakukan sesuatu, menunjukkan tahap ketekunan yang jauh lebih tinggi berbanding mereka yang bergantung kepada motivasi luaran semata-mata. Jadi, anda kena ada sebab yang kuat. Boleh? Amalkan 3 perkara ini, insya-Allah anda mampu untuk bangkit walaupun anda hilang semangat. Anda akan terus berdisiplin. Jumpa lagi Abang Bad dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Bank Dunia garis empat keutamaan hadapi tekanan global. PM arah kementerian selaras bantuan bantu golongan sasar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM Sentiasa di Hati. Walau di mana juga anda berada, bersama-sama dengan saya untuk Nasional Malam. Jam yang berikutnya 9.16 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat semuanya. Pastinya yang akan terus menghiburkan anda pada malam ini dengan seleksi lagu-lagu terbaik menerusi Pilihan Bersama 2.0. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai. Sentiasalah berhati-hati ketika memandu. Yang paling penting, fokus pada pemanduan anda. Kekalkan siaran Nasional FM. Saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda. Tidak dilupakan sahabat kita yang bertugas pada malam ni. Sahabat tugas, semoga dipermudahkan segala urusannya. Semoga apa juga urusan dan tugasan anda dapat diselesaikan dengan baik, dengan jayanya insyaAllah. Mudah-mudahan kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Nur Halim, Waalaikumsalam. Halim Burger Kota Jaya hadir. Seperti biasa, yang mana pada kelapangan boleh hadir bersama-sama dengan saya di TikTok Nasional FM. Sambil kita berinteraksi, sambil kita berhibur lagu-lagu pilihan bersama. Muhammad Haikal hadir, terima kasih. Triple F untuk Rose-nya, semoga murah rezeki. Juga boleh terus ikuti media sosial kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati dan Instagram kami juga Nasional FM _ Malaysia. Seperti biasa di TikTok untuk ikuti perkembangan terkini dan kandungan yang menarik serta informasi yang sahih dikongsikan untuk anda. Norizan Madaw, terima kasih follow. Norizan juga ada bersama sahabat-sahabat kita Ima, lagi siapa, Rahmatun Kaban, Ruzia Buyu, terima kasih hadir. Juni, Ina, Lina yang baru masuk, boleh tapping-tapping dulu ya. Kita bagi F1 IP dulu, kita bagi ramai dulu, bagi meriah sikit TikTok live ni sambil kita berhibur. Anamoni, Waalaikumsalam. Okey, untuk Pilihan Bersama 2.0 yang pertama pada malam ini adalah permintaan rakam dengar kita dari Sumanda, Sabah, bersama dengan kita Rosaya. Salam DJ yang bertugas dalam Pilihan Bersama pada malam ini. Waalaikumsalam. Boy Tobing hadir dari Kuala Kangso, terima kasih orang Perak. Permintaan lagu saya adalah sebuah lagu daripada Dato' Sudirman Haji Arsyad yang berjudul Jamilah, khas untuk jururawat. Dengan ucapan hari ini, selamat hari jururawat semua pendengar Nasional FM yang bergelar jururawat pada hari ini. Terutamanya untuk staff nurse dekat Hospital Tuaran dan Queen Elizabeth Hospital Kota Kinabalu. Selamat bertugas semuanya. Anda memang hebat dan terbaik. Dan diikuti Usir Joseph. Pastinya lagu yang menghiburkan kita pada

yang berjudul Seandainya Tuhan Mengizinkan. Lagu ini saya tujukan kepada semua pendengar setia Radio Nasional FM katanya. Dan tidak lupa juga kepada aku Syida. Saya harap satu hari nanti agar kita dapat berjumpa. Walau kita sekarang berjauhan, namun hati kita tetap bersama. Cik! Semoga abang dapat jumpa dengan kekasih hati abang eh. Tapi apapun, terima kasih semuanya. Pastinya Radio Terbaik Nasional FM akan terus menghiburkan kita pada malam ini. Jadi terus layan, terus berhibur untuk anda Nasional Malam.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Pilihanku, pilihanmu jua, pilihan bersama.

datang daripada Lan Laga. Seandainya Tuhan mengizinkan, lagu ini dipopularkan oleh kumpulan Sting baru saja bersama-sama dengan kita 9.32 minit malam. Lagu yang penuh dengan nostalgia, lagu yang penuh dengan cerita. Itulah dia seleksi lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 yang akan terus menghiburkan anda pada malam ini dengan dendangan lagu-lagu terbaik, lagu yang membawa kita ke lembayan lama. Baik, saya ingin kongsikan juga menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM sentiasa di hati ucapan-ucapan arahkan pendengar kita yang berada di TikTok. Assalamualaikum semua, selamat malam, apa khabar? Selamat menonton bersama dengan saya sehingga 12:30 malam nanti. Malam ini segmen Nasional Malam Ifa. Terima kasih hadir. Katanya Lavender Girl, jadilah yang terbaik walau di mata orang kita tidak baik. Betul. Jadi yang terbaik je, tak apa. Walaupun orang tak suka dengan kita, itu adalah lumrah dan normal dia sebenarnya. Lagi kita bagus, lagi orang benci kat kita kan. Biasalah, manusia tak pernah lari dari sifat dengki. Tapi apa pun, kita janganlah tetapkan diri kita dengan sifat dengki, tak baik dan tak elok. Kita kena sentiasa positif. Okay, Nur Azila, waalaikumsalam. Selamat malam. Apa khabar? Okey, untuk ucapan di Facebook bersama dengan sahabat kita dari Terengganu, Mama Yusuf. Assalamualaikum, selamat malam Reza dan semua rakan pendengar kita yang pastinya terbaik dengan pilihan sahabat-sahabat semua, mantap terhibur. Terima kasih Nenek Ani. Assalamualaikum, temankan Reza menerusi Nasional Malam sehingga 12:30 malam. Ramli dari Ceras, Kuala Lumpur. Abdul Jalil dari Endau, Johor. Selamat tugas Reza, terima kasih. Dari Sungai Besar Selangor bersama dengan Tan Tari yang pastinya menghiburkan Reza pada malam ini. Dan Reza akan terus bersama-sama dengan kita dengan hiburan yang terbaik hanya di Nasional FM. Terima kasih. Princess katanya, jom rakan pendengar layan Nasional Malam. Pastinya yang akan terus terisi dengan dendangan lagu nostalgia yang terus menghiburkan malam anda pada malam ini. Reza Balangi dengan ucapannya, Assalamualaikum Reza dan selamat malam. Selamat siaran menerusi Nasional Malam yang pastinya kita terus luncur katanya. Layan terus berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik. Ya betul, baik kata Tiger Tasha. Betul-betul, hati manusia siapa tahu, rambut sama hitam tapi hati lain. Ada yang hati warna selain daripada warna merah jambu ke kan? Mungkin ada juga kan. Kalau dah hatinya hitam, manalah kan. Tapi kita elakkan lah. Tapi apapun, semoga anda terhibur dengan pilihan lagu menerusi pilihan bersama dan permintaan rakan kita yang seterusnya. Permintaan daripada Simon. Katanya sebuah lagu daripada kumpulan Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Diikuti dari Taman Ria bersama dengan Aiman. Sambil layan Nasional FM sambil bekerja katanya. Di Tawau Sabah, dengan permintaan lagu saya pada malam ini, dendangan lagu daripada biduan Nita Negara, Jerat Percintaan. Lagu ini dipopularkan pada tahun 1996. Pastinya ditujukan kepada semua pendengar Nasional FM dan ucapan selamat hari Jururawat, dan pastikan Nasional FM radio teman anda selalu. Mantap, terima kasih. Hafiz Ibrahim juga dibersama dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Maya yang berjudul Dari Biru. Terima kasih dan selamat konti. Ikuti sahabat kita Ahram dari Kampung Sentosa Jaya Kenabatangan Sabah mengucapkan selamat malam ceria semua pendengar Nasional FM. Permintaan lagu saya adalah sebuah lagu daripada Azharina Azhar yang berjudul Elegi Sepi. Pastinya terus berhiburkan kita pada malam ini. Terus layan terus untuk anda lagu terbaik Nasional Malam.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Sehari nak, sehari dengan lagunya lagi sepi untuk anda pada malam ini. 9.48 minit malam semestinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menyerikan lagi malam tenang anda. Dengan pelbagai urusan anda lakukan pada malam ini, semoga dipermudahkan segala urusannya. Kadang-kadang kita teringat kisah lama, teringat kenangan lama sambil kita leka membuat kerja, leka pelbagai urusan kan. Itulah dia, kita renung seketika, kita jadikan sebagai pengajaran dalam hidup kita. Terima kasih yang hadir menonton, terima kasih hadir sahabat-sahabat kita yang menaping-naping. Ayat baru, menaping tu. Terima kasih sahabat kita yang bagi kongsi, yang kongsikan rezeki, kita bagi gift semoga murah rezeki selalu, yang dah kongsikan live ini, yang dah tekan repost, semoga semuanya baik-baik saja. Teman saya sampai 11 malam nanti di TikTok, tapi siaran sampai 12:30 malam pastinya, yang akan terus menjadikan lagi lah malam anda, malam tenang anda pada malam ini, hari Selasa 12 Mei 2026. Kasut dah buruk katanya dalam perjalanan balik rumah ni bang, dari Kota Baru. Kota Baru betul ke? KB Kota Baru kan? Ke ada nama tempat lain eh? Tapi apapun, ada perkongsian info trafik untuk anda yang memandu di Lebuh Raya Bertuah di Semenanjung Malaysia. Info penyelenggaraan di Lebuh Raya Plus E1, kerja-kerja road marking di kilometer 174.4 sehingga kilometer 173.4 arah utara dari Bandar Baru ke Jawi. Lorong kiri ditutup bermula 10 malam ini sehingga 6 pagi esok. Ikuti juga di Jabatan Pulau Pinang, info penyelenggaraan E36, kerja-kerja bridge inspection di kilometer 4.2 sehingga kilometer 4.4 arah barat dari Perai ke Pulau. Lorong kiri ditutup bermula 10 malam sehingga 6 pagi, dan info kerja pembersihan di E1 Lebuh Raya Plus, penutupan hentian sebelah Sungai Buloh arah selatan dari Rawang Selatan ke Hospital Sungai Buloh ditutup bagi kerja pembersihan bermula 10 malam hingga 5 pagi. Stesen minyak beroperasi seperti biasa. Jadi untuk anda yang memandu di Lebuh Raya tersebut, sentiasalah fokus pada pemanduan anda dan patuhi arahan papan tanda. Yang pastinya semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Diteruskan hiburan permintaan daripada sahabat pendengar kita, semestinya dengan lagu yang terbaik untuk anda. Teruslah yang terus berhibur, sepastinya di National FM.

0: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pilihan bersama.

Saja yang terus menjadikan lagi malam anda pada malam ini bersama-sama dengan saya di penghujung jam yang kedua ini. 10.48 minit malam. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat perkongsian juga untuk anda selain mendengar Radio Nasional FM di perkongsi di radio. Anda juga boleh terus menonton aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda ataupun di berbagai peranti mudah yang anda perolehi. Menonton secara percuma dan terus dengar Nasional FM walau di mana juga anda berada. Ataupun boleh terus dengar melalui radio portal RTM secara atas talian. Boleh Google saja di kata carian, tulis saja radio portal RTM ataupun Nasional FM, terus keluar dan dengar walau di mana juga anda berada untuk hiburan serta informasi yang terbaik. Baik, selepas ini berita utama 11 malam akan bersama dengan anda untuk berita terperinci dalam dan luar negara dari pusat berita radio RTM. Tapi kita berhibur dahulu. Sebuah lagu permintaan daripada sahabat kita Easy Z dengan permintaan lagunya Sri Kandi Cintaku dipopularkan oleh kumpulan 16 Shin untuk hiburan kita pada malam ini. Semoga dipermudahkan segalanya. Dan Akmal Hashim, sebuah lagu daripada kumpulan Slam, Tiada Aku Jemu. Terus layan, terus berhibur Nasional Malam.

operasi haji berjalan lancar. Tiada aduan penipuan setakat ini. Penularan hantavirus terus dipantau rapi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Pihak berkuasa tempatan PBT dan kerajaan negeri digesa supaya mengurangkan kadar sewa premis atau kedai bawah seliaan masing-masing berkuat kuasa serta-merta. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, langkah itu penting bagi membolehkan peniaga kecil, pengusaha pasar malam dan usahawan mikro bertahan susulan peningkatan kos operasi perniagaan.
1: Mereka juga terdedah kepada aliran tunai yang lemah dan kebergantungan kepada satu sumber pendapatan. Tanpa intervensi, risiko perniagaan akan berkurangan maupun penutupan premis boleh meningkat dengan ketara.
0: Jelas beliau lagi, agensi persekutuan seperti MARA telah mengurangkan kadar sewa 20% mulai bulan ini, manakala DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember tahun depan. Sementara itu, papan pemuka pemantauan krisis bekalan global dijangka boleh diakses orang awam bermula Jumaat ini. Akmal Nasrullah berkata, papan pemuka itu bertujuan menjadi sumber rujukan berpusat dalam memantau perkembangan semasa.
1: Paparan awam dashboard ini, kita akan merangkumkan 10 submenu utama, antaranya terkait dengan isu tenaga, komoditi, kos sara hidup, prestasi ekonomi dan juga aliran perdagangan. Paparan khas kerajaan pula akan digunakan sebagai platform pemantauan dalaman bagi menilai perkembangan krisis, mengenal pasti risiko awal serta merangka strategi dan tindakan mitigasi secara lebih tersusun berasaskan data yang hampirnya masa nyata.
0: Perbuatan menghina sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifatkan sebagai haram dan berdosa besar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan menegaskan mereka merupakan generasi terbaik yang dipilih serta dipuji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Jelas beliau, para sahabat ialah individu yang bersama Nabi Muhammad dalam perjuangan menegakkan dan menyebarkan Islam. Menerusi kenyataan di Facebook, beliau menyeru umat Islam supaya menjaga adab, tutur kata dan penulisan terutama di media sosial agar tidak mencemarkan kemuliaan para sahabat. Lebih 23,000 jemaah haji Malaysia dilaporkan selamat tiba di Tanah Suci bagi fasa awal persediaan menjelang hari wukuf di Arafah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, setakat ini operasi haji berjalan lancar hasil perancangan teliti dan penambahbaikan berterusan yang dilaksanakan oleh Lembaga Tabung Haji TH, termasuk pemantauan rapi terhadap sebarang isu berkaitan visa serta tawaran pakej haji palsu bagi mengelakkan rakyat daripada menjadi mangsa penipuan.
2: Setakat ini, Alhamdulillah, kita belum menerima lagi aduan-aduan. Namun, di peringkat Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, khususnya Tabung Haji, Jauhar dan juga agensi-agensi berkaitan, kita sememangnya memantau ya, dari masa ke semasa dan kepada seluruh rakyat Malaysia. Sekiranya ada mengesyaki ataupun informasi dirasakan memerlukan pengabsahan ataupun pengesahan, maka boleh rujuk kepada Tabung Haji dan kita boleh bantu untuk mengesahkan sama ada ianya adalah benar ataupun skam.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Untuk perkembangan semasa di Kota Suci Mekah, kita bersama Amirul Hafiz Rosli. Silakan Amirul.
3: Baik, secara keseluruhan sebanyak 76 penerbangan daripada KLIA telah selamat tiba di lapangan terbang Madinah dan Jeddah setakat ini. Ketua Rombongan Haji Malaysia Dato' Muhammad Hisham Harun berkata, rombongan terakhir jemaah muassasah dari Madinah juga telah tiba di Hotel Abrash Al-Taisir di Mekah pada Sabtu lalu dan kini kesemua jemaah telah berkumpul di Mekah untuk persediaan menuju hari wukuf yang dijangka berlangsung kurang 2 minggu lagi. Dalam perkembangan sama, Tabung Haji turut mengingatkan jemaah supaya memberi perhatian serius terhadap aspek kesihatan susulan cuaca yang semakin panas menjelang musim kemuncak haji. Jemaah dinasihatkan supaya minum air secukupnya, menggunakan payung ketika berada di luar bangunan dan mengurangkan aktiviti luar bagi mengelakkan risiko tekanan haba. TH turut menegaskan bahawa faktor utama jemaah ketika ini adalah memastikan kesihatan dan tenaga berada pada tahap terbaik bagi melaksanakan ibadah wukuf di Arafah yang merupakan rukun terpenting dalam ibadah haji. Selain itu, jemaah juga diminta berhati-hati terhadap tawaran pakej sejarah luar di Tanah Haram seperti di Taif dan di Jeddah yang ditawarkan pihak luar tanpa kelulusan tambah haji. Dan dalam masa sama, PH sekali lagi mengingatkan rakyat Malaysia hanya individu yang memiliki visa haji sah sahaja dibenarkan berada di Tanah Haram dan mengerjakan ibadah haji. Kerajaan Arab Saudi sebelum ini memberi amaran tegas bahawa individu yang menggunakan visa selain visa haji tidak dibenarkan memasuki Mekah serta kawasan masyair termasuk Arafah, Muzdalifah dan Mina. Sekiranya ditangkap dan didapati bersalah, hukuman mengikut lunas undang-undang pihak berkuasa Arab Saudi akan dikenakan. Jadi, ingat, tiada visa, tiada haji. Dalam pada itu, tambah haji juga memaklumkan penyertaan ibadah kurban melalui sistem tijari masih dibuka sehingga 20 Mei ini dengan kadar RM410 bagi seekor kibas. Setakat itu saja perkongsian dari Mekah Al-Mukarramah. Kembali ke Angkasa Buries.
0: Terima kasih, Amirul. Berita seterusnya. Program Ekonomi Madani Angkatan Tentera Malaysia terus membantu komuniti di kem terlibat meningkatkan keupayaan penjanaan ekonomi masing-masing. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata setiap projek berjaya dibangunkan peserta selepas dilaksanakan secara berperingkat.
4: Program-program yang dilaksanakan itu adalah hasil daripada usaha pemindahan ilmu yang dilakukan oleh universiti. Jadi setiap program itu ada universiti yang bimbing supaya projek itu tak gagal, dan hasil daripada projek itu bagi setengah produk Bosted yang akan mengambil, maknanya ada jaminan pembelian. Jadi projek ini dengan demikian tak ada sebab untuk terhenti begitu saja.
0: Ketika ini lebih 1,000 peserta terlibat membabitkan peternakan kelelut dan halia bentong. Penularan hantavirus yang dilaporkan di beberapa negara barat terus dipantau rapi. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib berkata pemantauan dijalankan secara berterusan dengan kerjasama Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO serta agensi berkaitan.
5: Bapak sekarang belum mempunyai indikasi bahawa ia akan datang ke Asia. Okay. Waktu sekarang, Alhamdulillah terkawal. Tetapi kita dah melihat bahawa negara-negara jiran juga mula bertindak dengan mengambilkan langkah kawalan yang terbaik, kerana dari segi apa yang melihatkan karakteristik yang menunjukkan tentang hantavirus terlibat dengan pal air.
0: Jelas beliau lagi, pengalaman pandemik COVID-19 menjadikan semua pihak telah lebih berwaspada bagi mengelakkan penularan wabak tanpa kawalan. Luar negara, Indonesia mengetatkan pemeriksaan dan pemantauan kesihatan di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta berikutan kebimbangan penularan hantavirus. Ketua Pusat Kuarantin Kesihatan Naning Nugrahini berkata, pemantauan dipertingkat melalui pelancong yang tiba dari Amerika Syarikat, Argentina, Uruguay dan Panama. Senarai negara juga diperluas dan diteliti semula sekiranya terdapat perkembangan baru. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi dijadual menghadiri mesyuarat Menteri Luar BRICS di New Delhi pada Khamis dan Jumaat ini. Menurut agensi berita Republik Islam IRNA, perkara tersebut diumumkan jurucakap Kementerian Luar Ismail Bakeh. Tambahnya, mesyuarat yang diadakan serentak itu penting bagi Tehran yang menantikan pertemuan dua hala bersama Menteri Luar termasuk dari India sebagai negara sahabat. Sukan atlet angkat berat Muhammad Anik Kasdan membawa pulang 3 pingat perak pada Kejohanan Angkat Berat Asia 2026 di India menerusi jumlah angkatan keseluruhan 277 kg dalam kategori 60 kg. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi haji berjalan lancar, tiada aduan penipuan setakat ini. Penularan hantavirus terus dipantau rapi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, selamat malam. Salam Malaysia Madani.

0: Nasional Malam, 8 malam hingga 12.30 malam. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Pukul 15 minit malam waktu ini, masih lagi bersama-sama dengan saya di Nasional FM sentiasa di hati untuk jam yang terakhir edisi Nasional Malam hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026. Semoga anda semua diberikan kesihatan yang baik dan juga semoga malam ini menjadi malam terbaik buat anda. Terima kasih kerana memilih kami sebagai radio pilihan anda yang akan terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini. Baik, sedikit perkongsian untuk anda, makluman gangguan siaran kepada semua pendengar Nasional FM, dijangka berlaku gangguan siaran radio di negeri Sarawak untuk tarikh 13 Mei 2026, di mana hari esok, hari Rabu, masa yang terlibat adalah 12.30 malam sehingga 5 pagi esok, lebih kurang dalam 5 minit. Dan untuk kawasan yang terlibat adalah kawasan di daerah Kuching dan kawasan sekitarnya, disebabkan kerja-kerja penyelenggaraan terancang bulan Mei di stesen TM Gunung Serapi Sarawak. Untuk saluran Nasional FM yang terlibat adalah di frekuensi 88.1 MHz FM. Jadi jangan risau, jangan khawatir, ada alternatif lain untuk para pendengar. Boleh terus ikuti siaran radio RTM, khususnya Nasional FM, melalui aplikasi RTM Klik ataupun MyTV 701 dan radio portal RTM. Jadi pelbagai frekuensi juga anda boleh terus layan, terus berhibur. Untuk pilihan bersama yang seterusnya pada malam ini, permintaan sahabat kita dari Baling Kedah bersama dengan Siti Salwa, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Tantari yang berjudul Rindu Hatiku Rindu. Ucapan kepada semua rakan-rakan pendengar, semoga malam ini menjadi malam yang terbaik. Dan kepada sepupu saya, Kak Long Sadia, mantan sister dan Safari Maton di Hospital Melaka 12 hari bulan, selamat Hari Jururawat Sedunia, yang pastinya semoga dipermudahkan segala urusan kita pada malam ini. Muhammad Shah dengan ucapan Assalamualaikum, salam sejahtera buat Rizal yang bertugas pada malam ini menerusi Nasional Malam. Saya hadir dari Kampung Padang, Tanjung Sedili, Kota Tinggi, Johor. Mantap orang selatan. Permintaan lagu saya adalah dendangan lagu daripada kumpulan Junction yang berjudul Akan Ku Kenang, ditujukan kepada semua sahabat handai walau di mana juga anda berada. Ucapan semoga terhibur dan sehat selalu. Diikuti Najib Muhammad. Pilihan lagu saya pada malam ini, sebuah lagu daripada Wani Hasrita yang berjudul Rintihan Rindu. Pastinya terhibur diisi dengan seleksi lagu-lagu terbaik untuk anda pastinya, Nasional Malam.

cerita. Dan setiap cerita adalah mengenai diri kita. Lagu umpama soundtrack dalam kehidupan kita dari dahulu sehinggalah sekarang. Nikmatilah malam ini dengan hiburan dalam pilihan bersama 2.0 dalam Nasional Malam.

Dengarlah punya hitungan cinta untuk anda waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Sebelum saya akhiri siaran saya, saya ingin keudarakan ucapan daripada sahabat kita sama dengan Pak Suhma. Assalamualaikum Reza, selamat bertugas sehingga ke penghujungnya. Hadir dengan diiringi pantun, mekar mewangi bunga melati, ditanam orang di tepian sawah. Selamat malam sahabat sejati, semoga diulik mimpi yang indah. Terima kasih Pak Suoma. Selamat malam juga buat Pak Su, diikuti sahabat kita Anamoni, Aniza Samin. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah, menjadi seorang ibu isteri dan DJ yang disayangi semua, terutama keluarga tersayang. Ucapan buat DJ Lin katanya, yo, hari ni hari DJ Lin terbaik, terima kasih, saya mewakilinya, terima kasih ya. Jaya ke Suma, Ramladin dan ramai lagi lah sahabat-sahabat kita. Tak sempat sebenarnya saya nak keutarakan satu persatu sebab kita dah menghampiri ke penghujungnya. Saya masih lagi dalam permintaan lagu menerusi pilihan bersama. Permintaan daripada sahabat kita Marsa dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Wings yang berjodoh sejati, diikuti sahabat kita Beluntung hadir dari Keningau Sabah dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Mas Idayu, Single-singgolan Cubi-cubitan. Dan juga permintaan daripada Zainab Hussein dari Rahimah Rahim, Jika Begini judulnya, yang pastinya layan santai malam ini menerusi Nasional Malam.

Berdandun kita di penghujung siaran menerusi Nasional Malam. Sambil kita menggoyangkan pinggul, sambil kita berhibur untuk anda terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini bersama dengan saya. Selepas ini, Abang Manis ataupun Nazar akan sambung siaran yang menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Sampai kita bersama lagi di lain waktu dan juga di lain siaran. Biarkan hari berlalu dan malam memelukmu dengan ketenangan. Jaga diri anda, jaga kesihatan. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Exist dengan anugerah memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Reza telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu menerusi Nasional Malam dengan lagu pilihan bersama 2.0, 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya Nasional Geng Buruh Hantu mengambil alih siaran memenuhi ruang udara Nasional FM di seluruh negara menerusi frekuensi-frekuensi yang ada, termasuklah boleh didengarkan menerusi RTM Klik di seantero dunia, MyTV 701, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Nasional Geng Buruh Hantu untuk kita buka lembaran hari baru Rabu 13 Mei 2026, 25 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dan untuk tengah malam ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Dari selatan tanah air terus menyusul membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua okey, semua sihat? Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Apakah ianya berakhir dengan kegembiraan ataupun kesedihan? Walau apa pun yang berlaku semalam telah pun menjadi sejarah dalam hidup kita. Dan untuk hari yang baru ini, kita mulakan langkah yang baru. Kerana hari yang baru merupakan hari di mana kita boleh memperbetulkan kesilapan semalam. Baik, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu, untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Tapi hari ini saya sampai 3 pagi je. Pukul 3 pagi nanti, DJ Hanim akan sambung Nasional Geng Buruh Hantu. Okey. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Jadi kalau anda dah bersiap sedia, jom kita layan lagu-lagu terbaik di samping informasi yang saya akan berikan dari semasa ke semasa. Dan saya harapkan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Hayati Tasrib dengan Cinta Dangdut. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruh Hantu. Luncur terus.

0: Eh, geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku, ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Oh. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini, tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah. Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia. Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sposin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu. Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Mila. Ai.
1: Ah, Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Senah nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita.

Khalifah dengan si jantung hati. Jagalah jantung hati anda baik-baik ya. Tapi jangan jaga jantung hati je. Jantung anda tu pun kena jaga juga. Makan makanan yang sihat. Sentiasa periksa tahap kolesterol anda. Yang mana dah border-border tu, dah sepadan-sepadan tu kan. Berhati-hatilah dengan jantung anda. Terus lakukan kebaikan. Walaupun kadang-kadang kebaikan itu orang tak nampak lah. Dia macam jantung juga. Ini kisah jantung. Dia macam jantung juga. Jantung ni dia memang tak nampak tau. Memang tak nampak kat dalam je. Tapi dia terus berdenyut memberikan kehidupan. 12.27 minit tengah malam. Nasional Game Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Cuaca di tempat anda macam mana? Ada yang katanya cuaca hujan lebat, sejuk, alhamdulillah, syukur. Ada yang katanya panas sangat ni. Panas berdenting, tengah-tengah malam pun panas. Pasang kipas pun rasa macam berbahang je. Panas hujan, rahmat Allah SWT. Met Malaysia meramalkan ribut petir hujan lebat dan angin kencang di negeri Kedah, di Sik, Baling, Kulim dan juga Bandar Baru, termasuklah di seluruh negeri Perak, di Kelantan, di Jeli, Tanah Merah, Macang, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Terengganu, di Besut, Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Temeluh, Maran dan juga Kuantan, Selangor, di Sabak, Bernam, Sarawak pula, di Mukah, Bintulu, Miri, Beluru, Telang, Usan dan juga Marudi, termasuklah di Limbang, serta negeri Sabah, di pedalaman, di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, Pantai Barat, di Ranau dan juga Sandakan serta Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Mana dia geng-geng berhantu? Mana dia pencari-pencari rezeki yang sedang berniaga pada waktu ini? Selamat berniaga. Toki-toki warung, pengusaha-pengusaha restoran, terima kasih kerana terus bersama-sama dengan Nasional FM, termasuklah penjual-penjual ataupun peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Akak-akak burger, abang-abang burger, semua okey. Berapa biji burger hari ini laku? Mereka yang sedang bekerja kilang, selamat bekerja, jangan mengular ya. Termasuklah mereka yang berada di atas jalanan, berjihad mencari rezeki di atas jalanan, di jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bus, semua kasih horn satu kali untuk abang manis boleh. Pam-pam-pam. Oh, mantap. Ada yang dah horn dah tu. Oh, mantap. Saya nampak, saya nampak. Jangan kata saya tak nampak tau. Saya ada mangkuk ajaib tau yang boleh melihat anda. Okey, jom terus beribu lagi menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir. Lirik oleh Nur Bisa. Gabungan Dato' M. Nasir dan juga Spider dengan Mentera Semerah Padi. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Layan sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Lagu ciptaan Yusme, lirik oleh 1K, mengiringi dengan darah perjuangan. 12.46 minit tengah malam. Yang tengah mencari rezeki memang tengah berjuang waktu ini kan. Dia mencari rezeki juga satu ibadah. Jadi yang paling penting kita ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Jangan mengular. Kalau ngantuk, tahan je lah mata kan. Nak buat macam mana? Kita kena galas juga tugas tugasan kita, kerja kita yang diamanahkan kepada kita dengan penuh rasa tanggungjawab, penuh integriti. Selamat bertugas untuk mereka yang bertugas di barisan hadapan, yang sedang meronda keselamatan geng-geng MPV di seluruh negara. Abang-abang polis, kakak-kakak polis, mereka yang menjaga sepadan-sepadan negara, mereka yang menjaga samudra negara. Tapi tak lupa juga mereka yang berada di hospital, kaki tangan hospital semua. Doktor, jururawat, semualah kaki tangan hospital. Komando ambulans, semuanya tengah bertugas pada waktu ini. Jadi selamat bertugas. Pengawal keselamatan pun bertugas juga. Selamat bertugas mengawal keselamatan setempat. Jangan malu dengan pekerjaan kita ya. Kalau orang tanya awak kerja apa, saya kerja pengawal keselamatan. Dengan bangganya. Alhamdulillah, lebih 21,000 jemaah haji Malaysia telah pun selamat tiba di Tanah Suci bagi fasa awal persediaan menjelang hari wukuf di Arafah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyatakan setakat ini sebenarnya operasi haji berjalan lancar. Hasil perancangan teliti dan juga penambahbaikan berterusan yang dilaksanakan oleh Lembaga Tabung Haji. Beliau turut menegaskan komitmen kerajaan dalam memastikan kebajikan jemaah terpelihara, termasuklah pemantauan rapi terhadap sebarang isu berkaitan visa serta tawaran pakej haji palsu bagi mengelakkan rakyat daripada menjadi mangsa penipuan. Alhamdulillah, tapi setakat ini belum ada lagi laporan yang mengatakan ditipu pakej haji dan sebagainya. Alhamdulillah, alhamdulillah, rakyat Malaysia telah pun sedar. Sebab sebelum-sebelum ni banyak kes tau, tawarkan RM50,000, RM60,000, RM70,000, pakej premium dan sebagainya. Dia ingat senang agaknya dapat. Walaupun kita ni ada duit, bayar mahal sekalipun, belum tentu lagi kita dapat pergi ke Tanah Suci untuk mengerjakan haji tau. Semua itu atas jemputan Allah SWT. Duit banyak menggunung macam mana pun, kalau Allah belum izinkan, belum beri kita surat jemputan, takkan sampai kita. Kalau kita tak ada duit sekalipun, tapi Allah izinkan, dah bagi surat jemputan, InsyaAllah sampai. Percayalah. Geng-geng berhantu, Mama Ramli Jaafar melaporkan diri. Kita ada Cik Burger dari Kelapa Sawit Johor, Datrit Sabah Nazri Yahya Zarid Syafiq dari Terengganu Perak hadir dan juga sedang bertugas. Mantap, selamat bertugas. Dr. Philip Malik, Muhammad Mohaimin juga melaporkan diri. Nordiana Nordin seperti biasa dari Miri Sarawak, Muhammad Yusof dari Terengganu, Syah Putra Mesing Johor, Ita Chot dari Ipoh Perak, Jamak Aloha, Razak Balangi, Intan Hamid, kita dari siapa lagi? Tantari Mas Mira, Abang JJ Gemas, on sampai pagi katanya. Nek Mas, dia kata selamat bersiaran Abe Manis. Oh, Abe okey sini. Adik okey adik. Nur Azila, Nida Wahida. Kita ada siapa lagi? Denan Abdul Jalil Tawau, Lin Roslinda, Din Khairuddin, Kuala Terengganu, Nenek Ani, Budak Lawa yang Mistik, Zainab Husin, Ila and Request, Masna Loso, Kamarudin Muhammad, dari Tangkak Johor, Princess Sue, Muhammad Faizal Mustafa, Fiza Riza, Noraini Jupri. Dia kata tengah bekerja ni, terbaiklah. Okey, okey. Juhas Mizi Abdullah kasih on terus. Jom layan Nasional FM. Hashtagnya GBH segmen nombor 1 setiap malam. Mantap.
Dia yang menjadikan segmen ini nombor satu, bukan saya, bukan sesiapa, bukan kami di Nasional FM, tapi anda semua pendengar-pendengar. Sebab itu saya sayang semua pendengar-pendengar Nasional FM tau, terutamanya pendengar geng burung hantu. PKA Amin, geng Saka Pokok, geng Saka Pondok, Apartment Dahlia Bukit Beruntung Rawang. Rosli Headbang dari Pasir Gudang ke Taiping luncur pam pam pam. Mantap, dia bagi horn. Hasnah Hasrani Zabida, Zabidi Ahmad dari Teronoh, Iza KBE, Mami Zaidah, Muhammad Jasni Mon, Amir Udin, itu antara yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Rasti Break dengan Langsui Liar. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu untuk pertemuan hari ini, Rabu 13 Mei 2025, 25 Zulkaedah 1447 Hijrah. Luncur terus.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

ekspedisi dengan selendang merdeka. Yang paling penting kita merdeka jadi diri kita sendiri. Jangan jadi orang lain. Kalau kita jadi orang lain, kita juga yang susah, kan? Jadilah diri kita sendiri. Walau apa pun yang berlaku, kita merdekakan diri kita. Negara sudah pun merdeka. Kita semua adalah rakyat Malaysia. Dan kemerdekaan kita menyatukan kita. Tapi perjuangan kemerdekaan ini sebenarnya lebih mudah, tahu, kalau kita mengusir penjajah. Tapi perjuangan akan lebih susah, lebih sulit kerana melawan bangsa kita sendiri. Itu yang bahayanya tu. 18 minit pagi di jam yang kedua. Nasional Game Berhantu. Terima kasih yang hadir. Terima kasih yang terus mendengarkan. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Semua okey lagi. Semua okey lagi. Baik, walau apa pun yang berlaku, Kerajaan Madani akan terus memberikan tumpuan terhadap keperluan Sabah, negeri Sabah, ya, agar setiap dasar dan juga bantuan bukan sekadar diumumkan tetapi benar-benar sampai dan juga dirasai rakyat di lapangan. Itu yang dijamin oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau telah pun meneliti beberapa perkara berkaitan pembangunan dan juga kebajikan rakyat negeri Sabah, dan perkara itu telah pun dibincangkan ketika menerima kunjungan Timbalan Menteri Sumber Manusia Khairul Fidaus Akbar Khan dan juga Menteri Pertanian Perikanan dan juga Industri Makanan Sabah Jamawi Jaafar. Jadi perbincangan turut menyentuh ikhtiar meningkatkan taraf hidup rakyat khususnya di kawasan luar bandar, termasuklah usaha memperkukuh peluang ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat. Ya. Bukan saja negeri Sabah sebenarnya, tapi tumpuan kerajaan setiap negeri, terutama dalam membasmi kemiskinan tegar di bandar, di dua bandar. Jadi kemiskinan tegar ini juga kita perlu berganding bahu sebenarnya. Kalau dekat kampung, dekat desa, kan, ketua kampung kena ambil maklum anak-anak buahnya. Yang mana perlu dibantu, perlu mendapatkan bantuan, kita kena bantu semua. Okey, Ahmad Jamil, selamat pagi. Iswani 87. Kita ada Fikri 92, Manja, Mawar Anggun, Ita Iris, Ida Halim, Kasut dah buruk. Remy 78. Kita ada Nida Wahida, Ayai PHY, Penis Silva, Amirul Hakimi, salam katanya. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Isam Muri juga turut hadir. Yang hadir dekat live TikTok, tolong tepi-tepi like-nya, kasih turbo satu kali. Love Pinky, Haikal. Kita ada Macha juga. Macha, okey Macha. Siti Anis H, Jebat Deraka. Mantap, DJ Shah Kelantan. Oh, Jebat Deraka DJ Shah. Miss Kayoi, Kak Ani. Kita ada Siapa lagi? Rohatun. Kata macam dah pusing HKL. Putri Delisha, Razila Ramli. Ramai-ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak, ya. Untuk anda semua, terus layan hiburan pelbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bujur katil. Saya nak ajak anda berzapin seketika menerusi lagu ciptaan Siswa dan juga Suami Muhammad Zain, Lesti dengan Zapin Melayu. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Buruhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Paduan suara Lata Mangeshka dan juga Udin Narayan. Melalui lagunya Medi Laga Kira Kena. Lagu ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Anan Bashki. Membawa kita ke 1.30 minit pagi waktu ini. Saya nak bertanya dengan anda, apakah yang menjadi musuh negara? Ada yang berkata dengan saya, musuh negara adalah rasuah. Betul, saya tak nafikan. Tapi ada satu lagi, jangan kita lupa. Dadah juga musuh negara. Sebagai ibu dan ayah, kita kena pantau anak-anak kita. Dengan siapa mereka bercampur, dengan siapa mereka berkawan dan sebagainya, kan? Waktu sekarang, 1.30 minit pagi ni tak balik-balik lagi anak kita, kan? Kena cari tu. Apatah lagi mereka di bawah umur. Ini termasuklah pegawai keselamatan, anggota polis, pegawai-pegawai polis, kan? Dan Polis Diraja Malaysia memberi amaran tegas bahawa tiada kompromi akan diberikan terhadap mana-mana pegawai ataupun anggota yang terlibat dalam kegiatan jenayah, termasuklah sindiket pengedaran dadah. Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail menyatakan siasatan masih lagi dijalankan secara menyeluruh bagi mengenal pasti individu ataupun kumpulan yang terlibat dalam dakwaan berkenaan. Dan pihaknya dalam siasatan lagi, jadi tiada siapa yang terlepas. Pegawai ke, anggota ke, salah dengan jenayah, salah dengan pengedaran dadah, akan ditangkap, dipenjara. Pihak polis juga mengambil serius mengenai dakwaan penglibatan seorang anggota polis dalam rangkaian pengedaran dadah di Pulau Langkawi. Jangan risau, perkara itu dalam siasatan, insyaAllah. Tiada siapa yang terlindung. Saya percaya integriti polis. Saya percaya kepimpinan polis. Okey, geng-geng beruang tu semua okey lagi. Setuju tangkap? Setuju. Ramai yang setuju untuk tangkap. Faizul, Abang Lori, pam-pam-pam, hadir. H dari Pekan ada Fatiha, Adizam, Abin, Nas pun Abang Lori juga ni. Ada Kain, Muhammad Farid, Noriza, Virginia, Vanessa, Zainon Ali, Hasanto, Dila, Yoti, 88, Roslina, Icha, Oja, Siti, Fatimah, Putri, Azura, Tok Ayah, Kelulut, Intan Abdul Kadir, Linda Kitchen, Yus, Dayin, Suriati, Sumadi, Zai Zuraini, ada Doras, ada Siti Hajar, Sabaria Saleh, Alan Burger, Geni Kona Pulau Pinang, Putri Lilin, ada Hana dari JB, Nur Lida melaporkan diri, Yati DJ Rahmat pun pam-pam-pam. Semuanya apa-apa lori, ramai yang melaporkan diri, kan? Ada apa 91 bomba. Terima kasih yang hadir menerusi live TikTok, Facebook rasmi, juga di Instagram. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Okey, Madam Rose juga hadir. Misi-misi ataupun jurawat-jurawat dekat HKL kata macam, okey, selamat bertugas jurawat-jurawat se-Malaysia. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak, ada yang lagu hentak-hentak kepala, ada yang berjoget, macam-macam lagi, kan? Hiburan berbagai rentak yang saya bawakan untuk anda 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa, apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita. Kita tukar mood kita. Bukan tukar diri kita, tidak. Jiwa kita, kita tukar. Mood dalam jiwa kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Lagu-lagu yang mungkin akan terimbau memori indah, memori pahit. Memori indah tak apalah, memori pahit kita letak tepi. Kalau kita kenang, takut nanti luka lama berdarah kembali. Tapi saya suka akan kenangan sebenarnya. Sebab kenangan itu banyak mengajar saya dan juga mengajar anda semua tentang erti kehidupan, tentang kedewasaan, tentang lebih baik pada hari inilah daripada semalam, kan? Dan kita harapkan kebaikan itu akan berterusan, baik hari ini dan pada hari esok juga. Hashtagnya seharum mawar dahulu. Saya nak mulakan lagu Menangis Tepi Bujur Katil, menerusi dari lagu ini daripada komposernya Mazan B dan juga Sarizan B.
Siti Nurdiana, Terpaut Sayang Padamu. Terus dengarkan Nasional Kim Berhantu, luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Sting dengan Dalam Diam Aku Mencintaimu. Lagu ini membawa kita tepat jam 2 pagi untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional Kia Berhantu. Pertemuan Rabu 13 Mei 2026. Semoga hari ini memberikan kita 1000 kebahagiaan, nah, ya. Kalau semalam kita berasa kecewa, berasa sedih, berasa tak senang hati, resah je semalam, semoga hari ini langkah kanan buat kita. Dalam Diam Aku Mencintaimu, bertemu dengan seseorang itu adalah takdir sebenarnya. Menjadi teman pula adalah apa dia? Adalah pilihan. Tapi kalau jatuh cinta dengan si dia, itu di luar kemampuan sebenarnya. Betul, di luar kemampuan. Kerana cinta itu hadir tanpa dipaksa. Dan cinta tak boleh dipaksa. Dia datang secara tiba-tiba. Bukan kita pinta, bukan kita mahu untuk jatuh cinta, kan? Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun diramal oleh Met Malaysia, ya. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di Hulu Terengganu, Marang dan juga Dungun, Pahang pula di Lipis dan juga Jerantut, Selangor di Kuala Selangor, Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan di Port Eastern, seluruh negeri Melaka pula di Sarawak, di Kapit, di Belaga, Miri, Beluru, Telang, Usan dan juga Marudi, termasuklah di Limbang, Sabah, di pedalaman Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Ranau, termasuklah di Sandakan, Telupit dan juga Beluran dan juga Labuan sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng Berhantu, terima kasih yang hadir. Oh, kita ada geng-geng dari HKL Hospital Kuala Lumpur, Van D1, kita ada Pijam, kita ada Latif, kita ada Lanun Felda, Faizal, Mizi 85, Zima Pairis, Jehan 92, Stiker Dahlia, ada Asang juga, Zuaida, Lady Heda, Azaz Noor, Yusway MC luncur terus dari Perlis, ada Miss Lai, Syukri, Hayati Ahmad, Aman Hashim, Nur Cahaya juga dari Perlis. Kita ada siapa lagi? Zulaika Azuri, Nur Isa, Ita Jod pun nama merindu. Shikin dari Banting Selangor, ya. Abang Zai dari Brunei, Nora dari England. Terima kasih mendengar kita di England. Nampak GBH mendunia tau. Dia bukan saja dekat England, di Australia juga ramai sedang mendengarkan pada waktu ini. Termasuklah di Oman, ada sahabat-sahabat saya di sana. Mereka sering menantikan Nasional Game Berhantu. Dekat Afrika ada tak? Dekat Afrika, kalau ada yang sedang mendengarkan dekat Afrika, tolong lapor diri kepada saya. Dekat Mexico ke, Brazil ke, Venezuela ke. Nur Suhaila, selamat pagi untuk anda. Ada Soraya memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua okey lagi? Semua kata Mizi, katanya dah standby dah ni, dah siap sedia dengan selimut. Tisu tak cukup katanya. Ambil tuala je, ambil tuala je, ya. Ina Said juga turut hadir. Semua masih okey lagi, alhamdulillah. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Lukman S. Kelunakan suara Zairani menerusi lagunya Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tau. Geng Burhantu terus kekal setia. Luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Keharmoniannya perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional.
3: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

Lagu ciptaan Kamal Halim, EYE dengan Izinkan Selamanya Nama Mu di Hati. Izinkan nama Abang Manis sentiasa dalam hati anda, boleh tak? Selain daripada National FM sentiasa di hati, izinkan pemilik suara ini sentiasa di hati anda. 2.30 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang baru hadir. Terima kasih untuk anda yang baru bangun. Bangun-bangun je terus cari National FM. Hati yang bestnya tu, bangun je cari Game Buruhantu. Tapi yang baru bangun ni bukan Game Buruhantu. Sebab Game Buruhantu memang tak tidur dari tadi. Tapi tak apalah, game burung berpati ke, burung puyuh ke, yang penting kita sama aja. Bangun je terus cari National FM. Saya harapkan pemilik suara ini tidak mengganggu tidur anda. Ada yang kata saya tertidur bang, tapi bila dengar suara abang dekat radio, terus terjaga. Yalah, tidur tak tutup radio kan. Radio sensor on 24 jam. Baik, mengenai krisis tenaga global, semuanya rasa terkesan kan. Termasuklah peniaga-peniaga. Tapi alhamdulillah lah, minggu lepas kan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim katanya pengurangan kadar sewa premis perniagaan dan agensi persekutuan seperti Majlis Amanah Rakyat MARA telah pun mula melaksanakan pengurangan sewa sebanyak 20% melibatkan lebih 7,135 lot premis perniagaan di seluruh negara bermulanya Mei, 1 Mei yang lalu. Dan di BKL juga, Dewan Bandar Kuala Lumpur turut mengurangkan kadar sewa sebanyak 50% bagi tapak penjaja dan juga premis terpilih milik DBKL berkuasa 1 April 2026 sehingga 31 Disember 2027 bagi meringankan beban lebih 10,000 peniaga kecil di ibu negara. Kerajaan Negeri Selangor juga memberikan respon positif terhadap saranan ini dan dijangka akan mengumumkan butiran rasmi serta peratusan pengurangan dalam masa yang terdekat. Tapi kalau boleh lah, kalau boleh premis-premis milik swasta pun ya, kita harapkan dapat dikurangkan lah bagi membantu peniaga-peniaga kita. Peniaga semuanya terkesan tau, terkesan dengan kos macam-macam lagi, peningkatan kos operasi. Selain daripada itu, aliran tunai juga yang sangat-sangat lemah, sangat-sangat terkesan. Kalau sewa di tempat swasta dapat dikurangkan, di bawah seliaan kerajaan juga dapat dikurangkan. Saya percaya harga barangan peniaga-peniaga tak suka-suka untuk menaikkan. Ini sewa dah lah tinggi kan. Dengan keadaan sekarang, kita satu dunia mengalami krisis tenaga global. Mesti barang terpaksa dinaikkan oleh peniaga-peniaga. Yang terkesannya siapa? Yang terkesannya pengguna macam kita. Kita yang bukan peniaga, kita ni pengguna, sangat-sangat terkesan. Jadi tolonglah, tolonglah. Kerajaan telah pun melaksanakannya. Bagaimana pihak swasta dalam membantu? Sebab dalam pembentukan ekonomi, membentuk ekonomi, membentuk apa saja, kita perlukan sokongan semua pihak. Bersatu padu oleh semua pihak. Asmal ini selamat pagi. Wiranti Ati 80. Lavender Girl ada. Aida Abdul Jamil, Sabri Rajman, Ati Azuriati. Pok Sulan pun hadir. Kion Yon. Kita ada Fira, ada Kak Ai, Jessica Chan, Fauzia Osman, Cikgu Z, Mastura Halim, Zahiran, Salima Rezeki, Mak Sunah. Mizi 85 katanya bahan-bahan niaga pun dah naik harga. Betul. Jadi kalau kadar sewa tu dapat dikurangkan, insyaAllah ya, peniaga-peniaga kuranglah terkesan, kurang terbeban. Beban tetap beban, tapi kuranglah rasa terbebannya. Dan pengguna juga kurang rasa terbeban juga. Okey, pukul 3 pagi nanti saya serahkan ruang udara nasional Game Buruhantu di National FM kepada DJ Hanim pula. Tugasan saya sampai di sini saja. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia kena ingat ya, perkukuhan perpaduan yang ada, kita sama-sama bersatu padu dalam menjamin kesejahteraan kemakmuran negara kita untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang.
Untuk geng-geng Burhantu, terus dengarkan Nasional Geng Burhantu. Jangan risau, geng Burhantu, Nasional Geng Burhantu sampai pukul 6 pagi. Cuma saya pass baton saja. Pass baton kepada DJ Hanim untuk menyambung tugasan-tugasan saya. Dan sebelum kita berpisah juga, saya nak berkongsilah mengenai sedikit kata-kata hari inilah. Dan mudah-mudahan kata ini juga dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, kan? Hidup kita ini seperti ombak sebenarnya. Kalau kita perhatikan betul-betul, memang seperti ombak. Kadang-kadang kita tenang, kadang-kadang menghentam, kan? Tetapi setiap gelombang mengajarkan kita cara kita bertahan. Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Saya tinggalkan anda dengan beberapa buah lagu. Terus layan, terus dengarkan Nasional GBH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera geng burung hantu. Kalau tadi Abang Nazar kita telah menemani anda, mana pula dia? Oh, ada di belakang. Okey.
1: Saya masih ada lagi.
0: Abang Nazar telah menemani anda daripada pukul 12.30 malam sehingga ke 3 pagi. Sekarang saya menyambung tugas dari pukul 3 pagi hingga ke 6 pagi. Hari ini 13 Mei 2026. Kalau cakap pasal 13 Mei ni kan, kita tak lupalah dengan kisah silam kan, sejarah silam kita yang kita takkan lupa, benda sejarah yang kita tidak mahu ia berulang kembali kan. Lepas tu apa yang kita kena ambil iktibar dari peristiwa 13 Mei itu, setiap tindakan atau pertuturan yang menyentuh sensitiviti ini, kita kena elakkanlah untuk menjaga keamanan negara. Kita tidak perlu bercakap menyentuh isu-isu 3R, agama, kaum dan raja bagi menjaga keharmonian negara. Jadilah pengguna media sosial yang bijak untuk kita mendidik anak bangsa negara yang aman, lahir dari rakyat yang saling menghormati, bertolak ansur dan bersatu hati. Di Nasional FM, pastinya kita bersatu. Geng Burung Hantu, layan dulu kita serupa headwind.

Kembali lagi ya dalam Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Jam ini sedikit perkongsian berita untuk makluman bersama. Dalam portal yang diambil dalam portal berita RTM, empat mayat ditemukan dalam operasi mencari dan menyelamat SAR hari ini susulan kejadian bot karam yang membawa pendatang asing tanpa izin warga negara Indonesia di perairan Pulau Pangkor pada Isnin. Operasi penyelamat turut disokong aset pasukan polis marina dan tentera laut Diraja Malaysia bagi mengesan baki 10 mangsa yang masih hilang. Dalam kejadian awal pagi Isnin, sebuah bot dipercayai membawa 37 parti warga negara Indonesia dilaporkan tenggelam di perairan Pulau Pangkor dengan 23 mangsa berjaya diselamatkan. Susulan itu, polis membuka kertas siasatan berhubung kes penyeludupan migran melibatkan pendatang asing tanpa izin. Seterusnya, Kerajaan Madani akan terus memberi tumpuan terhadap keperluan Sabah agar setiap dasar dan bantuan bukan sekadar diumumkan tetapi benar-benar sampai dan dirasai rakyat di lapangan. Perbincangan turut menyentuh ikhtiar meningkatkan taraf hidup rakyat khususnya di kawasan luar bandar, termasuk usaha memperkukuh peluang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Berita sukan tanah air, Muhammad Anik Kasdan terus membuktikan reputasinya sebagai badang negara apabila membawa pulang 3 pingat perak pada kejohanan angkat berat Asia 2026 di India. Kejayaan tersebut sekaligus memberi suntikan keyakinan kepada atlet itu menjelang cabaran lebih besar di Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow dari 23 Julai hingga 2 Ogos depan. Untuk perkembangan berita yang sahih, hanya di RTM, sentiasa mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati Geng Burung Hantu.

0: Nasional FM sentiasa di hati. Animen di sini menemani anda. Jadi kalau di pagi yang sunyi ni kan, kita nak sembang-sembang santai je untuk hari ini. Okey, mungkin ada antara anda pendengar kita yang sedang memandu. Kepada jua ala tujuan tu, Hanim doakan perjalanan hari ini lancar sampai ke destinasi. Nak tanya jugalah kepada anda, pernah tak ketika memandu, kita berdepan dengan sikap pemandu lain yang kurang sabar atau kita panggil road bully. Pertama, kalau kita berdepan dengan road bully ni kan, apa yang kita perlu lakukan? Pertama, kita kena kekal tenang. Kalau dia biasalah road bully kan, dia akan cuba horn kita, menaikkan kemarahan kita, bagi signal macam dia saja yang nak laju kan. Dia cuba nak naikkan kemarahan kita ni. Susah kita nak sabar. Tapi sabar, kita kena sabar supaya kita tak jadi seperti dia. Jangan provoke, biarkan dia je. Bagi laluan, jaga jarak yang penting. Kita kena jaga jarak sebab orang yang memandu road bully ni, dia memang suka kejut, break dalam keadaan mengejut. Kalau kita jaga jarak jarak kenderaan kita, insyaAllah akan mengelakkan kemalangan kan. Macam mana pula kalau dia cucuk-cucuk rapat kereta kita kan. Kalau kita ni perempuan lagilah memandu, jumpa pula road bully ni kan, tak apa, teruskan pemanduan, terus ke balai polis berdekatan. Risau kalau jumpa pemandu yang begini kan. Apa jua keadaan, kawalan emosi dalam pemanduan tu adalah satu perkara yang penting. Selamat memandu, selamat sampai ke destinasi. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: sentiasa di hati. Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Geng Burung Hantu, terima kasih kerana kekal bersama National FM. Hanim di sini nak sambung sikit sembang kita pasal tadi kan. Kalau kita jumpa road bully, apa yang kita kena buat kan? Bagaimana pula kalau kita memandu tapi kita cepat naik darah? Bagaimana kita nak kawal emosi untuk memandu dalam keadaan tenang? Hanya nak kongsikanlah. Kita cakap untuk bersabar tu memang satu perkara yang bukan mudah. Ada yang mudah, ada bukan mudah, sebab penerimaan kita lain-lain kan. Tapi untuk kekal tenang waktu pemanduan tu, kita kena berhenti seketika jika emosi tidak stabil. Kadang-kadang kita nak memulakan perjalanan tu kan, waktu itulah kita ada perkara yang buat kita marah. Kalau boleh kita berhenti dulu, jangan mulakan perjalanan. Kita redakan kemarahan kita tu dulu, lepas tu baru kita mulakan perjalanan. Selain tu, kalau kita memandu, dan ketika memandu tu perasaan kita marah. Kadang-kadang kemarahan ni timbul dalam pelbagai bentuk kan. Berhenti seketika di tempat selamat, tenangkan fikiran, lakukan senaman, tarik pernafasan. Lagi satu tips yang paling berkesan, dengarkan radio dan muzik. Pasang lagu-lagu yang menenangkan. Dengar National FM ni sebab lagu-lagu pilihan waktu-waktu macam ni kan, lagu-lagu yang damai, yang kita boleh menyanyi bersama, hilang kita punya stres kita kan. Lepas tu kita juga boleh fokus kepada pemanduan dengan cara rancang perjalanan, guna GPS. Sebab kadang-kadang kita sesat jalan pun boleh menaikkan rasa gelisah, marah, kalau lagi-lagi waktu kita nak cepat kan. Semoga tips ini berguna dan boleh diamalkan kan. Mengamalkan sikap bertolak ansur dan mengutamakan keselamatan adalah kunci utama untuk memandu dengan sabar. Jadi teruskan bersama National FM, sentiasa di hati. Geng Burung Hantu, dengarkan dulu Siapa Sangka Siapa Menduga, Liza Hanim.

Selamat pagi, salam ceria buat semua pendengar geng Burung Hantu yang masih menemani Hanim pada waktu ini. Apa khabar hari ini? Jam dah pukul 4.11 minit pagi. Ramai kalau dalam TikTok kita ni, ramai yang dah bangun pagi. Ada 222 mata memandang dah bangun dah. Mungkin daripada tengah malam tadi berjaga, ada urusan kerja ke kan? Mungkin dalam perjalanan jauh kan. Jadi walau di mana juga anda berada, yang penting kita kena sentiasa segar dalam apa jua kita buat, sedar apa yang kita lakukan kan. Saya nak bercerita sikit. Kadang-kadang kita terlalu sibuk menjaga perasaan orang lain, sedar tak sedar kan, memenuhi harapan sekeliling sampai terlupa diri kita sendiri juga perlukan rehat, perhatian dan kasih sayang. Hakikatnya menghargai diri bukan bermaksud pentingkan diri, tetapi belajar menerima kekurangan, menjaga emosi dan memberi ruang untuk diri bernafas dengan tenang. Jangan biarkan kritikan orang mengganggu kita hingga kita hilang keyakinan. Itu yang paling penting. Jadi apa yang kita kena buat? Jom kita mulakan hari dengan aura lebih positif. Senyum untuk diri sendiri, cakap perkara baik kepada diri sendiri dan percaya bahawa setiap orang sedang berjuang dengan cara masing-masing. Kekal terus bersama Nasional FM kerana sepanjang waktu ini banyak perkongsian santai dan inspirasi yang akan menemani pagi anda. Yang sedang memandu, bekerja ataupun baru memulakan hari, ingat diri anda juga berharga dan layak untuk dihargai. Layan dulu hentian ini, Ekspedisi.

0: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni Liza?
0: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah, baiklah Man. Nasional
3: FM. Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nasionalfm_malaysia.
4: Assalamualaikum, kembali lagi dalam geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Sedikit perkongsian arena sukan Hanim kongsikan di sini. Pelumba motor GP Negara Muhammad Hakim Danish Ramli meletakkan keutamaan terhadap pelarasan jentera yang lebih mantap sebagai kunci utama untuk memburu keputusan podium pada Grand Prix GP Catalunya hujung minggu ini. Mengulas mengenai cabaran di Litar Barcelona Catalunya, Hakim Danish mengakui litar tersebut menuntut teknikaliti tinggi, terutamanya dalam aspek kestabilan jentera di selekoh berkelajuan tinggi. Satu kelemahan yang dikesan ketika beliau berada di GP Spanyol di Jerez April lalu. Hakim Danish kini berada di tangga ke-15 carta kejuaraan dunia dengan 18 mata selepas mengharungi 5 pusingan perlumbaan. Seterusnya, Negeri Sembilan secara rasmi muncul juara Liga Hoki Wanita Malaysia 2026 sekaligus menyaksikan trofi kejuaraan kedua pasukan berkenaan bagi musim ini. Kemenangan itu menyaksikan pasukan Negeri Sembilan mengumpul 18 mata selepas 6 perlawanan sekaligus mengekalkan rekod tanpa kalah dan tanpa bolos dengan jaringan 50 gol sepanjang saingan Liga. Untuk lebih maklumat berita, layari portal berita RTM yang sahih hanya di Berita RTM. Nasional FM, sentiasa di hati. Geng Burung Hantu, tersasul saya geng kakak petang kan. Waktu-waktu pagi ni geng Burung Hantu. Dengarkan dulu When the Smoke is Going Down, Scorpion.

0: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
2: Nasional FM sentiasa di hati, geng burung hantu. Kalau kita sekarang ni, kalau kita tengok jam dah pukul 4.35 kan, waktu ni dah ramai yang bangun dah nak memulakan aktiviti harian, jadual harian kan. Ada yang dalam perjalanan, saya doakan semoga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi. Ada yang dah bangun pagi, dah mula untuk membuat juadah jual. Semoga murah rezekinya kan, kepada yang mungkinlah juga yang dah mula bangun kan, menyiapkan kerja-kerja sekolah kadang-kadang, pelajar-pelajar kita ni juga sama ada pelajar universiti tengah buat assignment kan, besok nak hantar. Jadi malam ni lah, pagi ni lah kita bersengkang mata menyiapkan segala-galanya kan, supaya apa perjalanan kita hari untuk pagi esok akan berjalan lancar. Itulah kita kena ada persediaan pada waktu pagi ni. Bagus siapa yang bangun pagi-pagi ni, sebabnya memang kita dah memang diberitahu kan, rezeki itu memang ada rezeki untuk kita, walau di mana juga kita berada ada rezeki kita, dan waktu pagi tu adalah rezeki, pintu rezeki kita lebih terbuka kan, doa-doa kita lebih makbul waktu-waktu tahajud macam ni kan. Kita kena mengambil peluang dan ketika ini untuk sama-sama kita menjadikan diri kita lebih positif kan. Saya nak kongsi sikit kan, cerita tentang hati, cerita tentang hati ini, tentang kehidupan. Sebenarnya semua bermula dari hati. Kalau hati tenang, cara kita bercakap pun jadi lembut saja. Cara kita melihat orang juga pun lebih baik. Kita tak berprasangka pun dekat orang kan. Tapi bila hati kita penat, kecewa, terluka, kadang-kadang senyuman kita pun rasa rasa fake, rasa tipu. Kita nak beri senyuman tu pun berat. Tapi keunikan hati tu ada. Saya akan kongsikan sebentar lagi, layan dulu Dua Insan Nasional FM, geng burung hantu.

0: Nocturnal 12:30
1: malam hingga 6 pagi.
0: Sudah menghampiri akhir jam 4 pagi ini kan. Dah nak pukul 5 pagi dah kita. Kalau sekarang jam menunjukkan 4:46 minit pagi. Jadi saya nak kongsi, sambung sikitlah cerita saya tadi kan. Berkaitan tentang hati. Walaupun kita tak nampak bentuk hati itu kan. Tapi kesannya boleh dirasai. Ada hati yang sedang kuat walaupun sedang rapuh. Walau hati, ada hati yang memilih untuk diam walaupun sebenarnya penuh dengan ceria. Dan ada juga hati yang sedang belajar memaafkan supaya hidup terasa lebih ringan. Itu adalah hati yang bersih kan. Sebab kita kena cuba memaafkan apa yang berlaku dalam kehidupan kita supaya kita dapat capai ketenangan. Kita boleh move on dalam apa juga dugaan yang kita hadapi. Sebab itu penting untuk kita menjaga hati, bukan hanya hati sendiri tetapi hati orang di sekeliling juga. Percaya atau tidak, satu kata yang baik mampu menenangkan seseorang dan satu sikap memahami yang kita tunjukkan mampu menyembuhkan luka yang tak pernah diceritakan. Hiburkan hati seketika, dengar lagu Harum Subur di Hati, Bumi Putra Rockers, Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: Lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni ha, sedang memasak ni. Kenapalah jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu, kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak, ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni ha. Terima kasihlah Kak. Ingatkan saya ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insop, saya dengar ni Kak cakap ni tau.
2: Nasional FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi geng burung hantu. Sekarang jam menunjukkan pukul 5.06 minit. Waktu berlalu begitu pantas sepagi ni kan. Ramai pendengar kita juga yang dah bangun, dah memulakan perancangan harian. Ada yang sedang menyiapkan juadah jualan, ada yang sedang capai skor pengeluaran untuk yang bekerja dekat kilang-kilang kan. Ada yang sedang berjaga, bersedia, berkhidmat demi keselamatan negara seperti anggota-anggota hadapan negara kita kan. Saya nak sentuh sikit pagi ni. Kalau tadi kita bercakap soal hati, nak tanya jugalah yang dah berpunya tu, hati isteri, hati suami, susah ke nak kena jaga? Saya akan kongsikan sikit tips selepas ini bagaimana kita nak jaga hati pasangan kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Channel FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak ambil kesempatan lagi sebelum insya-Allah kita bincangkan tajuk kita adalah pahala tebusan syurga. Kita baca satu zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun satu doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi menggambarkan kepada kita kalaupun kamu berada dalam belenggu masalah, maka Allah akan dengan doa ini akan melepaskan kita belenggu daripada masalah tersebut. Mungkin pada ketika ini ada rakan pendengar saya yang mungkin dalam keadaan masalah dengan rezeki, ada yang masalah dengan rumah tangga, ada yang masalah dengan hubungan, mungkin banyak sangat masalah yang membelenggu kita. Maka Nabi kata, bacalah ini dan doalah ini. Jadi saya nak ajak insyaAllah di mukaddimah pendek ini, kita sama-sama baca yang diajar oleh Nabi yang ada dalam Al-Quran yang disebut sebagai doa Nabi Allah Yunus ya, ataupun Dhunnun. Kita baca 3 kali insyaAllah ya. Baik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sekali lagi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Alhamdulillah, terima kasih kerana membaca bersama dengan saya dan kita yakin insyaAllah dengan doa tadi kita akan dilepaskan oleh Allah daripada belenggu kita yang mungkin selama ni kita tak jumpa bagaimana cara jalan keluar daripada melepaskan daripada belenggu tersebut. Baik, tanpa melengahkan masa, kita sedang berbincang tentang pahala tebusan syurga. Pahala adalah anak kunci untuk kita masuk dalam syurga. Itu dalam bentuk analogi yang kita bagikan pada perbincangan kita yang sebelum daripada ini. Dan saya nak ingatkan bahawa anak kunci itu adalah ada ataupun pahala tersebut yang kita nak buat sekarang ni daripada 2 sumber besar. Yang pertama, amal soleh. Bila kita buat amal soleh, apa saja amal soleh, maknanya kita telah ada anak-anak kunci ke syurga ataupun kita membuat pahala-pahala untuk ke syurga. Yang kedua adalah kita meninggalkan sebarang perkara yang dilarang oleh Allah. Kita tinggal saja, kita telah mendapat pahala. Kita rasa nak mengumpat, kita tinggal pahala mengumpat, dapat pahala di sisi Allah. Kita rasa ada orang rasa nak minum arak, dia berhenti minum arak, berhenti saja dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu luas untuk pahala ni kita dapat ya. Saya ulang sekali lagi, pahala akan dapat daripada amal soleh dan meninggalkan perkara maksiat. Dan daripada amal soleh tersebut, sama ada kita buat benda yang Allah wajibkan kepada kita, kita buat solat, kita buat puasa, kita buat zakat ya, kita tunaikan zakat, dapat pahala ya, sebab kita menunaikan yang fardu. Kemudian kita cari amalan-amalan sunat, kita beri khidmat dengan niat kita melakukan ibadat, kita dapat pahala. Kita berakhlak dengan akhlak mulia, maka semua itu dikira mendapat pahala. Tetapi ada satu persoalan, kita bukan tak nak buat ya, kita bukan tak nak buat ya, sebab yang mendengar dan berada di raudhah ni bolehlah saya kategorikan adalah orang-orang baik. Sebab orang tak baik dia tak nak dengar raudhah ni, apalah raudhah banyak, baiklah kita ni orang kata mendengar benda-benda lain kan. Tetapi bila mendengar raudhah, maknanya orang-orang yang baik, bukan kita tu baik, saya pun tak baik pastinya, tetapi hati kecil kita nak jadi baik. Ini perlu disedari semua ya, bila kita terdetik nak buat satu kebaikan, kita detik nak buat baik ya, isteri katalah, eh balik ni ya Allah, aku nak senyum paling manis kat suami aku, benda baik, dapat pahala sebab dia melakukan kewajipan dia. Ha, nampak tak? Pahala tu macam tu je, senyum pun dapat pahala dah. Bila kita niat saja nak buat baik, akan ada bisikan dalaman yang datangnya daripada syaitan. Syaitan tak akan lepas peluang, kita detik je. Jadi bila kita detik kan, eh aku nak buat baik lah, satu baik contoh tadi ya. Ya, sebab Nabi kalau balik ke rumah ni, laki-laki pula ni, kata Saidatina Aisyah dan isteri Nabi, Nabi tak pernah balik ke rumah, bila masuk dalam rumah, walau sebesar mana, walaupun sebelum masuk tu Nabi berbincang tentang bagaimana serangan yang nak datang daripada orang Quraisy. Nabi masuk, pertama Nabi buat adalah memberi senyuman paling manis. Ha, cuba bayang, itu tengah nak perang tu, masuk masih beri senyuman paling manis. Kita pun nak buat lah. Tetapi bila kita terdetik saja nak buat baik, yang akan mendapat pahala yang akhirnya akan masukkan kita ke syurga, maka gelombang itu, ya, dia akan disebut sebagai khatirah. Ya, dia ada satu gelombang baik tersebut, rupanya ditangkap sebelum kita amal oleh syaitan. Maka syaitan akan bisik pada orang baik apa, ya? Ha, ni nak tanyalah, walaupun saya rasa saya tak boleh nak dengar respon daripada para pendengar. Saya dengar, alhamdulillah. Ada kata bahawa bila kita nak buat baik, syaitan akan bisik, jangan buat baik. Wahai isteri, jangan buat baik kat suami. Wahai suami, jangan buat baik pada isteri. Wahai pekerja, jangan buat baik pada masa kamu bekerja. Wahai bos, jangan buat baik pada kamu punya anak buah. Untuk makluman orang baik, syaitan tidak akan bisik kepada orang baik perkataan dalam hati, jangan buat. Syaitan tak bisik, jangan buat. Jadi apa syaitan bisik? Syaitan bisik, buatlah nanti. Dia tak bisik kata jangan buat, tetapi dia suruh buat untuk orang baik sebab dia tak nak berkelahi dengan orang baik. Tetapi caranya adalah buat, tapi nanti. Maka dengan sebab itu, pendengar yang saya kasih sekalian, ramai orang, ramai suami, ramai isteri, ramai bos, ramai pekerja, dia bukan tak nak buat baik sebab hati kecil nak buat baik, tetapi nanti buat baik. Nanti saya senyum, nanti saya solat, nanti saya nanti. Maka bernanti-nanti itulah yang menyebabkan akhirnya kita tak sempat menghimpun pahala untuk kita menebus syurga di hari akhirat. Jadi kerana itulah saya suka, ya, kita buka minda kita sebentar. Saya teringat satu syair, dan syair ini sangat elok kita sama-sama dalami dan hayati untuk mereka-mereka yang selalu menanti-nanti. Maksudnya saya lah yang kadang-kadang bukan tak nak buat, tapi nantilah. Akhirnya pahala tak sempat pun. Yang sempat adalah baca WhatsApp yang tak ada pahala. Lepas tu share-share pula TikTok dan segala macam. Contoh-contoh kecil lah. Ya. Baik, nak ceritanya, dalam syair ni dikata apa dia? Watazawad minat taqwa fa innaka la tadri idha janna. Idza junna laylun hal ta'ishu ila al-fajri kam min fata amsa wa asbah

0: disebabkan panjanglah umur mereka.
1: Qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri. Tetapi si kecil itu telah pun dimasukkan dan merasai betapa zulm, betapa gelapnya berada dalam liang lahat. Ya, berapa ramai, maknanya hatta anak-anak kecil pun, bukan tunggu tua renta barulah nanti dia akan pulang. Berapa ramai para pengantin yang diandam secantik-cantiknya. Tetapi sebelum bertemu pada malam gemilang itu, ketetapan telah datang terlebih dahulu untuknya.
0: Kam min sahihin mata min ghair illatin.
1: Berapa ramai orang sihat di atas tempat tidurnya ataupun di atas kerusinya mati tiba-tiba. Dan berapa ramai pula orang yang kita ziarah tengok sakit tenat, panjang pula umur mereka.
0: Berapa ramai orang yang pada waktu paginya tidur di dalam istananya, mansionnya, rumah besarnya, banglonya.
1: Tetapi pada waktu petang, rupanya dia telah berada di pembaringan di dalam alam kuburnya. Maka sebab itu, kena pecahkan perbuatan nanti-nanti ni dengan berfikir, aku sebenarnya tidak punya masa, aku tidak punya lagi waktu, melainkan sekarang aku kena buat. Ibnu Umar, anak kepada Sina Umar, meriwayatkan daripada Nabi dan mengomentar sendiri bila Nabi sebutkan tentang jadilah di dunia ini seperti seorang yang hanya seorang musafir, seorang dagang atau hanya melintas jalan. Maka Ibnu Umar berkata, aku kalau macam tu kebaikan aku rasa nak buat sekarang pada waktu petang, aku takkan tangguh pada waktu pagi. Kalau aku rasa nak buat pada waktu pagi, aku terlintas untuk lakukan waktu pagi, aku takkan tangguh kebaikan itu pada waktu petang. Dan ketika aku sedang sihat walafiat, aku tak nak tangguh sebab nanti aku pasti akan datang waktu sakit. Dan ketika aku masih hidup, aku takkan tangguh sebab nanti akan datang waktu kematian. Pahala tebusan syurga memberi makna kepada kita bahawa kita tak boleh bertangguh. Saya terutamanya menasihat diri saya sendiri yang lalai ni, yang syaitan sentiasa bisik, nantilah bertaubat, nantilah solat, nantilah sedekah, nantilah buat kerja baik-baik, nantilah buat baik pada isteri, nantilah buat baik pada anak. Diminta kita bertangguh. Maka ingat, kita kena menghimpunkan sebaik mungkin sebab kita tak tahu bagaimanakah pengakhiran kita. InsyaAllah dengan pemikiran begini akan membawa kita cepat untuk menghimpunkan banyak pahala dan kita akan menebus syurga insya-Allah. Masih belum habis perbincangan kita, tapi kita tangguhkan dahulu. Saya tangguh dengan kalimat yang sangat mulia, doanya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allahumma

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pertemuan untuk DC hari ini, hari Rabu 13 Mei 2026 bersamaan dengan 25 Zulkaedah 1447 Hijrah AA di studio masih lagi menemani saudara. Bermula sekarang sehingga tepat pukul 11 pagi nanti ditemani oleh rakan jurutera yang bertugas. Puan Fatimah memastikan siaran yang terbaik anda terima sehingga 11 pagi nanti. Untuk banduan saudara muslimin dan juga muslimat telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi daerah Langkawi tepat pada pukul 5.53 minit pagi sebentar tadi. Saudara muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله مسلمين مسلمات para pendengar yang dikasihi oleh Allah. Tidaklah sempurna imannya sehingga cinta kebaikan untuk orang lain. Anak, tidak sempurna iman tuan-tuan sehingga kita ini cintakan kebaikan untuk orang lain. Jadi tuan-tuan, salah satu benda yang kita kena jaga dekat situ, kita kena cintakan kebaikan orang lain yang buat. Nah, kita jangan benci. Jangan kita ada satu sifat yang kita katakan sifat hasad dengki akan menghilangkan segala kebaikan kita yang ada dalam diri kita. Nah, kita kena sukakan, kita kena sokong apabila orang lain melaksanakan kebaikan. Kita kena sokong. Kalau dia buat kejahatan, takkan kita nak sokong. Nah, jadi tuan-tuan, kebaikan bila mana kawan kita buat, sokong. Kalau dia nak pergi buat ibadat, kita kena sokong. Bagus buat lagu ni. Kalau kita lari daripada landasan agama, kalau kita seorang kawan yang baik, kita kena tarik. Jangan kita bagi kawan kita hanyut. Itulah kita matlamat akan mencintai antara satu sama lain. Itulah kata sebahagian keimanan kita. Apa kata dalam satu riwayat, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu la akhadi li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maksudnya, tidak sempurna iman sehingga seseorang mencintai saudaranya seperti dirinya sendiri. Jadi tuan-tuan, kita memang kena mencintai adik-beradik kita, kawan-kawan kita. Allah Ta'ala beri fikiran yang waras, pilih yang mana baik dan yang mana tak baik. Kalau yang tak baik, wajib kena tegur. Kalau yang baik, wajib kita kena sokong. Mudah-mudahan jadi seorang hamba yang bertakwa. Kata firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala kata apa? Wa yu'thiruna 'ala anfusihim. Mereka mengutamakan orang lain. Maknanya mengutamakan dekat sini tuan-tuan, apabila melaksanakan kebaikan, memang kita kena sokong sepenuh hati. Anah, mudah-mudahan anah, bila mana kita ada ikhlas berkawan dengan orang yang lebih rapat dengan kita, sentiasa menunjukkan kebaikan, sentiasa melarang apabila melaksanakan kejahatan, akan ada satu cinta dan suka kepada saudara kita. Masa itulah kita akan rasa senang. Anah, mudah-mudahan insya-Allah sifat itu berkekalan hingga hujung hayat kita nanti insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ceria Pagi.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Alright, selamat pagi Langkawi, selamat pagi Malaysia. Untuk anda yang baru saja mendengarkan kami di Langkau FM melalui dua frekuensi yang kita pancarkan, 104.8 dan juga melalui frekuensi pendek kami 87.5 yang dapat diakses ataupun didengari di sekitar Bandar Kuah ini. Untuk yang mendengarkan melalui live streaming di RTM Click, pautan radio tempatan yang boleh anda muat turun di Google Play, di App Store dan juga di Apps Gallery. Dunia tanpa batasan, di mana-mana juga anda, asalkan anda ada akses kepada internet, anda boleh mendengarkan kami di RTM Click. Pertemuan untuk edisi hari ini, hari Rabu 13 Mei 2026, bersamaan dengan 25 Zulkaedah 1447 Hijrah. So hari ini menemani saudara sehingga 11 pagi nanti, akan memutarkan lagu-lagu lama, lagu-lagu baru, lagu-lagu yang terkini. Semoga apa yang disediakan, list-list lagu pagi ini, menepati cita rasa anda.

Alright, selamat pagi untuk anda yang sudah pun memulakan tugas anda seawal pagi ini. Sudah pun pukul 6.33 minit pagi. Ada yang sempat sarapan, ada yang tak sempat lagi, ada yang telah menjalankan tugas tanpa sarapan pagi. Macam itulah kita kadang-kadang, tuan-tuan. Tugas diutamakan. Tajuk-tajuk berita luar negara akan menyusul sekitar pukul 6.40 minit pagi nanti.

Langkah FM 104.5, kita ke tajuk-tajuk berita luar negara, di antaranya yang dipetik melalui Berita Harian Online. Putin dakwa peluru berpandu terbaharu Rusia Sarmat paling berkuasa di dunia. Peluru berpandu Sarmat terbaharu Rusia ialah sistem peluru berpandu paling berkuasa di dunia dengan jumlah kapasiti lebih 4 kali ganda berbanding mana-mana yang setara dengan Barat, kata Presiden Rusia Vladimir Putin. 65 kapal komersial diubah haluan di bawah sekatan tentera laut di Iran. Perang AS terhadap Iran telan kos $29 bilion. Dan antara yang menarik juga, Hamas sifatkan undang-undang baru Israel jenayah baharu. Lagi yang dimuatkan, tiada tanda wabak hantavirus di atas MV Hondius meningkat secara ketara, WHO. Dan Thailand lancar operasi besar-besaran berenteras rangkaian jenayah warga asing. Yang dimuatkan lagi, dakwaan beri sokongan kepada Iran, China tolak tuduhan tidak berasas Netanyahu. Kurang-kurangnya 9 maut, lebih 20 cedera letupan di pasar di Pakistan. Yang dimuatkan lagi, tentera Israel serbu Ramallah di Tebing Barat, lanjut penutupan pejabat Al Jazeera. EU setuju kenakan sekatan terhadap pendatang haram Israel. Iran kerah kapal selam mini kuasai kawalan Selat Hormuz. Dan yang terakhir yang dimuatkan, polis Thailand tumpaskan sindiket seludup gading gajah terbesar abad ini. Itu dia berita-berita luar negara, di antaranya yang dipetik melalui Berita Harian Online. Berita-berita dalam negara macam biasa akan menyusul lepas sekarang pagi nanti.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

selamat pagi Langkawi, selamat pagi Malaysia untuk anda yang baru saja mendengarkan kami di Langkawi FM. Ada merusi frekuensi ataupun mendengarkan kami merusi live streaming. Sama ada mendengarkan kami di Langkawi ataupun di luar sana. Di Pulau Pinang, Kedah, Terang Besar, di Perlis, Indah Kayangan, sahabat-sahabat, rakan-rakan di sana dan juga di Selatan Thailand, Saudi Cup, Pinong-Pinong, Sebai Rimai. Pukul 7 pagi sebentar lagi kita akan ke Pusat Berita Radio RTM untuk ikuti berita dari Pusat Berita Radio. 7.12 lepas HIDS kembali ke Langkawi FM.

13 Mei 1957, rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula. Pada hari ini dalam tahun 1957, rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula di Pejabat Kolonial London. Delegasi Persekutuan Tanah Melayu yang diketuai oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman, Ketua Menteri, tiba di Pejabat Kolonial dengan disambut oleh barisan jurugambar media antarabangsa. Rundingan dimulakan lewat setengah jam kerana Mr. Alan Lennox Boyd, Setiausaha Tanah Jajahan British, perlu hadir ke Dewan Rakyat terlebih dahulu. Dalam pertemuan pertama selama 2 jam ini, persetujuan dicapai mengenai prosedur rundingan dan pembentukan kumpulan kerja bagi memperincikan masalah teknikal perlembagaan. Rundingan Perlembagaan Persekutuan di London mencapai kemuncak pada hari Selasa, 21 Mei 1957, apabila pihak Britain dan Persekutuan Tanah Melayu mencapai persetujuan penuh ke atas draf akhir perlembagaan.

0: Nokowi FM.
1: Ooh la la.
2: Cheerio, bye.

0: Alright, kami kembali lagi. Kaya pagi ni.
1: Hai.
0: Sihat kaya no?
1: Sihat alhamdulillah.
0: Tak apa, TikTok kita tak on ni. Okey, okay, lepas ni kita on.
1: Awek.
0: Okey. Hari ni sarapan apa ni pagi-pagi ni?
1: Tak ada oi. Tengah tunggu ni.
0: Tengah tunggu. Tak apalah, ada orang hantar kaya. Kaya apa nama? Ada delivery hantar orang lain tu.
1: Delivery pesan.
0: Wish. Selalunya ada pukul 9 lebih baru apa nama depa ambil order.
1: Ayalah. Itu untuk yang apa tu tu kan?
0: Ha.
1: Ada kan? Ini yang khas.
0: Oi, yang special punya. Tu dia.
1: Special.
0: Kaya sampai tahu tu. Baik, pertemuan untuk hari ini 13 bulan kan ya? Ada yang menyebut hari lahir hari ini. Selamat menyebut hari lahir.
1: Ya, hari ini hari lahir Jimmy.
0: Jimmy mana? Jimmy penyanyi tu kah?
1: Jimmy penyanyi.
0: Bukan dia lah.
1: Bukan.
0: Jimmy hari kawan kita ni.
1: Jimmy kawan kita.
0: Okay. Bersamaan dengan 25 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jadi hari ini Jimmy jangan lupa buka meja.
1: Ya, buka meja.
2: Tambah bunyi sikit.

0: Jofizo 501.
1: 501. Bukan biasa-biasa.
0: Ya, 2 pagi bukan biasa-biasa. Menemani anda bermula pukul 6 pagi sehingga pukul 11 pagi nanti. Cuti dah plan lah gaya.
1: Cuti.
0: Hai.
1: Awal kita cuti.
0: Awal lagi cuti ya. Sebelum orang lain cuti, Kak Ya ada cuti dulu. Awal. Nampak kaya orang yang dijadualkan kena kerja. Orang dijadualkan kena cuti, kena kerja.
1: Kena kerja.
0: Orang yang dijadualkan dapat cuti, kena kerja.
1: Kena kerja, Kak Ya.
0: Nampak macam mana, Kak Ya. Tak apa, tak apa.
1: Kita minta cuti, lama orang tak cuti.
0: Baik, Kak Ya dah cerita tentang cuti ni. Cuti panjang 4 hari hujung bulan ni, Kak Ya. Rakyat Malaysia akan menikmati cuti 4 hari berturut-turut sebelum cuti umum pada hujung bulan ni. Susulan pertembungan tarikh 2 cuti umum yang jatuh secara berturutan, hari Wesak dan hari keputeraan yang di-Pertuan Agong, masing-masing tiap 1 Mei dan 1 Jun.
1: Okay.
0: Apa yang cuti dia jatuh hari Ahad lah kan?
1: Ya. Cuti-cuti Malaysia.
0: Hari keputeraan yang di-Pertuan Agong, Isnin 1 Jun adalah cuti wajib bagi pekerja sektor swasta dan tidak boleh diganti. Bekerja pada cuti umum melayakkan pekerja menerima bayaran khas mengikut Akta Kerja 1955. Menurut kementerian, dan minggu itu juga adalah cuti pertengahan tahun bagi sesi persekolahan tahun ini yang bermula 23 hari bulan sampai 7 Jun.
1: 2 minggu cuti sekolah.
0: 23 hari bulan, 10 hari lagi.
1: Tak lama dah.
0: Cuti panjang pula.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat sekalian? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan kita dengan kebaikan sepanjang kehidupan kita, insya-Allah. Sahabat pendengar yang dikasihi, boleh dikatakan ramai dari kalangan kita yang suka untuk bercuti, kan? Ada yang suka bercuti di dalam negara, ada pula yang mungkin berduit sikit nak bawa keluarga keluar negara. Apa salahnya? Bagus sebenarnya bila kita bercuti ni. Di samping kita hilangkan stres ataupun tekanan, bercuti juga boleh menambah keakraban sesama ahli keluarga kita. Namun begitu, dalam keseronokan kita bercuti, jangan dilupakan pula tentang adab dan sunnah dalam bermusafir, ya. Keseronokan kita dapat, pahala pun kita dapat bila mana kita ikut apa yang digariskan oleh syarak itu sendiri. Pertama sekali, jom kita fahami dahulu makna musafir. Menurut artikel yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan di dalam Al-Kafi li Al-Fatawi soalan nombor 255, musafir bermaksud seseorang yang melakukan perjalanan jauh melebihi dua marhalah ataupun 81 kilometer. Jadi orang-orang Langkawi yang bercuti dalam kawasan Langkawi tak boleh dikira sebagai musafir. Ada beberapa adab dan sunnah dalam bermusafir ni. Antaranya, pertama, bermusafir jangan berseorangan. Biarlah berteman. Seperti mana musafirnya Nabi suatu peristiwa hijrah, Nabi SAW bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Begitu juga suatu mana dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi SAW ditemani oleh Malaikat Jibril sepanjang perjalanan baginda. Dan ada sepotong hadis yang menjadi tanda galakan untuk kita bermusafir secara berteman ni. Di mana Rasulullah SAW bersabda, jika manusia mengetahui bahaya bersendirian sebagaimana yang aku ketahui, nescaya tidak ada seorang pun yang akan berjalan di malam hari seorang diri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keduanya, kita juga dianjurkan dan disunatkan untuk bermusafir ataupun memulakan perjalanan di malam hari. Sama dengan yang berlaku dalam peristiwa hijrah Nabi dan juga pada peristiwa Isra' wal Mi'raj Nabi. Kedua-duanya berlaku pada waktu malam. Nabi bersabda, hendaklah kamu berjalan di malam hari kerana bumi itu dilipat ataupun dipendekkan pada waktu malam. Hadis riwayat Abu Daud. Dipendekkan di sini bukan bermaksud jarak perjalanan kita tu jadi pendek. Tapi pendek ini bermaksud perjalanan pada waktu malam lebih tenang, kenderaan pun tak banyak serta cuaca yang lebih sejuk dan tidak terik. Adab yang ketiga adalah banyak berdoa sepanjang pemusafiran kerana salah satu tempoh mustajab doa adalah doa orang yang sedang bermusafir. Sabda Nabi, ada tiga doa mustajab yang tidak diragukan lagi, iaitu doa orang yang teraniaya, doa orang yang bermusafir dan doa ibu bapa untuk anak-anaknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Mudah-mudahan dengan perkongsian kali ini, percutian dan pemusafiran kita itu menjadi satu bentuk ibadah dan berpahala. Wallahualam, sekadar itu daripada saya dan Luqman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perkongsian itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Luqmanul Hakim Chuhari.

0: Langkau FM, yang untukmu.
1: Alright, Kak, kita ke info cuaca pagi ini, Kak.
2: Okay. Menerusi Map Malaysia.
1: Okay.
2: Langkawi, yang mana hari ini... Okey, 13 Mei 2026, hari Rabu. Hari ini ribut petir di kebanyakan tempat waktu pagi.
1: Okey.
2: Okey, sama juga dengan petang.
1: Sama juga. Okay.
2: Di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Okey, dan suhu minimum 26 darjah Celsius, maksimum 31 darjah Celsius.
1: 31, kebanyakan dia kalau siang ni hujan lah.
2: Ya.
1: Sediakan payung sebelum hujan, Kak, ya?
2: Ya, betul. Ya. Dan baju hujan.
1: Baju hujan. Ya, betul. Satu lagi. Satu lagi, Kak.
2: Ha.
1: Kalau ada kereta, bawa kereta.
2: Bawa kereta, betul.
1: Jangan naik motor.
2: Oh, hujan.
1: Loko, hello.
2: Habis.

0: sini.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: FM.
1: Okey, Kak Yah, pukul 9.15 minit pagi. Sekejap lagi, kita ada apa, Kak Yah?
2: Kita ada cerita pagi ini.
1: Cerita pagi ini apa dah? Kita nak bawa apa?
2: Cikgu dulu dengan cikgu sekarang.
1: Okey,
2: sebenar. Cikgu dulu VS cikgu sekarang.
1: Cikgu dulu dengan cikgu lah.
2: Kan?
1: Apa
2: beza?
1: Beza dia. Okay. Pukul 9.15 minit pagi tadi kita akan up di medsos kita. Sempena hari guru berapa bulan?
2: 16 Mei.
1: Pasal kita tak ada 2 pagi tak ada.
2: Ya, betul.
1: Jadi kita buat siap-siap lah.
2: Buat siap-siap.
1: Okay.

0: Ya, tahu sebab abang buta lagu ni.
1: Yeah.
0: Abang teringat tu Amir Masdi yang bawa lagu Azizah tu sedap lah dia punya versi dia kan.
1: Okey. Ya kan abang tapi, punya seseorang yang nama Azizah gitu.
0: Tiap-tiap pagi kita pun nama lagu orang perempuan. Lagu orang lelaki ni tak ada jarang lah. Lagu orang lelaki ni.
1: Ada Ahmad je.
0: Ahmad satu lagi tu. Ayahku kahwin lagi. Hatu ya ada.
1: Itu je lah.
0: Amboi komposer ni pun aduh. Okey, Kak Ayah nak cerita apa ni Kak Ayah?
1: Okey, nak sema-sema sikit lah pasal tabung haji. Menasihatilah jemaah ya.
0: Okay.
1: Supaya tidak mengambil pakej ziarah luar Mekah. Yang tidak berdaftar.
0: Okay.
1: Bagi mengelakkan risiko keselamatan menjelang kemuncak ibadah haji. Okey. Dan ujar Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun, ketika ini jemaah perlu memberi tumpuan kepada penjagaan kesihatan dan persediaan menghadapi hari wukuf di Arafah. Dan okey, katanya lagi pakej ziarah rasmi yang dipantau tabung haji hanya disediakan selepas musim haji menerusi syarikat perkhidmatan yang dilantik. Jadi nasihat kepada jemaah supaya tidak mengambil pakej ziarah luar Mekah yang tak diketahui latar belakang syarikatnya kerana aspek keselamatan perlu diberi keutamaan. Selain itu, tabung haji juga sukar memantau ya keberadaan jemaah yang mengikuti pakej persendirian tanpa pendaftaran rasmi dan mereka juga berdepan risiko ditinggalkan atau dikenakan bayaran tambahan. Okey, pihak berkuasa Arab Saudi dijangka mengetatkan kawalan pergerakan menjelang kemuncak musim haji susulan peningkatan jumlah jemaah di Mekah.
0: Tadi abang dah ternampak tadi kaya tak abang tak nak baca abang haji ni. Ada ternampak berita tentang mana tadi kata ada makanan-makanan yang 10 makanan ke bopok tu tajuk dia tadi yang boleh dicuba di Mekah.
1: Okey.
0: Makan pula.
1: Makan
0: kita
1: pula.
0: Cari lagi, kita cari tengok lagi. Sebentar nanti RTM 80 nak tahu tak macam biasalah. Kita bagi selepas lagu ini.
1: Yeah.